0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
2: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
3: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
2: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan Mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya bikin

0: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
1: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
2: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
1: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
2: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
3: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
4: Main.
3: Senang nggak bermain sama teman-teman?
4: Iya.
5: Senang.
4: Senang ya. Yeah.
3: Teman-teman yang lain senang nggak?
4: Senang.
2: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

0: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus.
2: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi sebanyak 17.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SMP ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
2: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan

0: Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SMP tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMP juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
2: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhas sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SMP akan memiliki kekhasan, ada SMP yang punya fasilitas pertanian, dan fasilitas perikanan, dan fasilitas kurikulum dan IA, pasar-pasar tertentu yang memang menjadi ikon dari SMP. Pendekatannya, STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
3: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan, di juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Ya. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pintar atau orang kaya, sekolah Unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD Negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
6: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki. memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1180 kHz. Telepon 0380-843-1152. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote. Kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: aja berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini yang sudah menjalankan kegiatannya, pekerjaannya, dan beraktivitas di kantor maupun di luar ruangan, baik di pasar. Hari ini pasar Oile ya, yang lagi berjualan di pasar Oile dan juga yang lagi membeli sayur, saya ucapkan selamat beraktivitas di pagi ini. Dan pendengar, kembali bersama saya Alif Ndolu di Rote menyapa pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Ya, dan pendengar, di Rote menyapa pagi ini tentunya kami akan menghadirkan informasi seputaran Rotendao dan juga NTT, dan juga dari gaya hidup, baik itu kesehatan, info kesehatan, dan info lainnya. Kami akan hadirkan dari portal kami rri.co.id, dan juga pendengar, kami hadirkan hiburan musik untuk pendengar semua di pagi ini juga. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi ini, saya hadirkan lagu dari Hara, Celera, Celah Hati. Selamat mendengarkan.

Angela Dom dengan lagunya Satu Mimpiku, dan juga dari Hara Celah Hati mengawali kebersamaan kita di Rote Menyapa pagi ini edisi Jumat 24 Juli 2026. Ya, dan pendengar, saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua. NASA gandeng SpaceX hadirkan siaran video 4K misi Artemis 3 dari Orion. NASA memilih SpaceX untuk menyediakan teknologi komunikasi laser pada misi Artemis 3 yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Langkah ini memungkinkan gambar dan video berresolusi 4K dari wahana Orion ke bumi dikirim cepat dan berkualitas tinggi. Dalam misi tersebut, NASA akan memasang dua terminal laser mini Starlink di bagian luar kapsul Orion. Teknologi ini memanfaatkan sistem laser yang sebelumnya dikembangkan SpaceX untuk jaringan satelit Starlink. Komunikasi laser menggunakan sinar inframerah untuk mentransmisikan data dalam jumlah lebih besar dibandingkan gelombang radio konvensional. Dengan teknologi ini, publik dapat menyaksikan langsung berbagai aktivitas awak Artemis 3 dari dalam wahana Orion. Misi Artemis 3 sendiri akan melibatkan 4 astronot, yakni Randy Bresnik, Luca Parmitano, serta Andre Douglas, dan Frank Robbio. Keempat akan diluncurkan dari Florida, Amerika Serikat menggunakan kapsul Orion. Mereka akan menguji kemampuan rendezvous dan docking antara Orion dengan versi uji wahana pendaratan komersial. Pengujian tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan pendaratan astronot ke bulan yang ditargetkan pada 2028. Sebelumnya, NASA mendemonstrasikan komunikasi optik pada Artemis 2 dengan video, foto, data ilmiah hingga komunikasi melalui sinyal laser. Sementara itu, SpaceX pertama kali menguji kemampuan komunikasi laser untuk NASA pada misi penerbangan berawak Frame 2 pada 2025. Teknologi ini merupakan pengembangan lebih dari 25.000 terminal laser yang menghubungkan konstelasi satelit Starlink di orbit. Ya, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
5: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
5: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makanya, stop merokok.
7: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, tepat pukul 9 pagi kita masuk

dengan judul Hoax Jokowi Perintahkan Presiden Prabowo Hentikan MBG Untuk Fokus ke IKN. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim Joko Widodo minta Presiden Prabowo alihkan anggaran makanan bergizi gratis atau MBG untuk selesaikan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Jokowi minta Prabowo hentikan anggaran MBG untuk IKN ke kolom pencarian Google, hasil pencarian tidak menemukan adanya informasi resmi yang menyebut jika Jokowi memberi perintah ke Presiden Prabowo untuk menghentikan program makan bergizi gratis. Dan informasi tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi ini. Kita kembali ke hiburan musik.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini masih bareng sama Dina dan juga
1: Alif dulu.
0: Yes, dan di hari ini ya kan Dina bakal bagikan juga informasi-informasi terbaru untuk pendengar semua yang sayang banget jika pendengar lewatkan di hari ini. Bukan Dina aja dong yang bagi informasi. Iya, ada Alif juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kali ini Dina dulu deh yang bagikan silakan informasi untuk kita semua di hari ini. Jadi dalam beberapa dekade terakhir, mikroplastik itu partikel plastik berukuran kurang dari 5 cm gitu ya, yang tentunya selalu, karena makanan plastik ini selalu bersentuhan dengan kita kan, setiap hari kita pasti selalu paling tidak plastik, ini plastik nih Kak Alif ya. Jadi itu bisa menjadi masalah kesehatan yang makin dipelajari secara global. Jadi penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik tidak hanya berada di laut, tanah, dan udara, tetapi juga telah menyusup ke dalam makanan yang kita konsumsi setiap hari melalui berbagai jalur, dari kontaminasi air dan juga tanah hingga kemasan dan proses produksi makanan itu sendiri. Jadi saat partikel kecil itu tentunya mulai masuk begitu ya ke tubuh kita, dan itu ternyata dimasuk ke dalam rantai makanan hewan dan tumbuhan, itu tidak bisa memilih apa yang mereka telan atau serap gitu ya, sehingga tentunya ini menjadi sesuatu yang terakumulasi di dalam tubuh, jadi akhirnya berpotensi masuk ke tubuh saat Anda mau makan. Jadi faktor ini yang membuka perdebatan ilmiah tentang bagaimana paparan mikroplastik mempengaruhi kesehatan manusia dalam jangka panjang, serta apa saja makanan yang paling berisiko terkontaminasi. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita pelajari gitu ya, dan kita baca. Jadi ini ternyata mikroplastik ini bukan hanya kita karena apapun yang kita makan, tapi ternyata dia bisa dalam ikan dan juga kerang Kak Alif, karena mikroplastik di laut kemudian masuk ke dalam tubuh ikan, terus kerang, udang, dan juga organisme laut yang kecil. Karena partikel plastik yang tersebar di perairan global itu sangat banyak gitu ya. Terus yang kedua, bisa garam dapur atau garam laut. Cara lain mikroplastik masuk ke dalam makanan sehari-hari adalah lewat garam laut. Jadi proses pengambilan garam dari laut seringkali mengikutsertakan mikroplastik yang ada di dalam laut. Dan karena garam umumnya tidak diproses lagi ya setelah penguapan air laut, maka partikel plastik tersebut juga tetap ada nih dalam produk akhirnya. Air kemasan, botol plastik juga kan plastik, yang selalu kita gunakan. Nextnya kantong teh. Kalau kita terus, itu ada yang kalau kita beli bakso kan kita makainya kantong ya, padahal lagi panas-panasnya. Dan beras pun juga dapat mengandung mikroplastik, karena kontaminasi ini biasanya berasal dari lingkungan pertanian seperti tanah dan air irigasi yang sudah tercemar plastik, serta proses pencemaran seperti pengolahan, transportasi, dan juga pengemasannya. Dan ada buah dan sayur juga bisa nih, karena tentunya yang kita pelajari gitu ya, sejumlah studi telah mendeteksi mikroplastik dalam sayuran dan buah itu diukur baik di permukaan maupun juga di jaringan tanaman itu sendiri. Meski tanaman jika ditanam di tanah atau irigasi yang terkontaminasi partikel plastik gitu ya. Jadi ya intinya kita harus hati-hati aja deh beli gorengan misalnya. Itu jangan sampai kita pakai plastik, apalagi kan masih panas ya.
1: Masih panas-panasnya dimasukkan di plastik lagi langsung mengembang.
0: Bayangin tuh ya. Jadi sehoror itu ternyata kalau ngomongin soal mikroplastik ini sendiri. Oke, baiklah, itu dia sih menjadi satu awareness aja sebenarnya buat kita dimanapun Anda berada untuk hari ini. So tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: Ya, yeah, I love you, Bibe, dari The Chang Chuters. Dengan vokalis yang nyentri.
1: Yes, pasti. Tapi emang walaupun kayak gitu, sekarang pun juga mereka masih digemari sekali loh. Yeah. Dengan lagu-lagu baru yang dikeluarkan. Dan ini pas saya melihat mereka di Marathon, dan itu sangat seru banget. Kocak yeah, semuanya kocak.
0: Iya, yeah, betul sekali. Dan kali ini saya hadirkan satu informasi lagi. Yaitu banyak yang belum tahu, ternyata ini alasan motor dilarang masuk jalan tol. Larangan sepeda motor melintas di jalan tol bukan sekedar aturan, tetapi upaya melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan. Jalan tol dirancang bagi kendaraan berkecepatan tinggi sehingga memiliki karakteristik berbeda dibandingkan jalan umumnya. Sepeda motor pada dasarnya tidak diperbolehkan melintas di jalan tol di Indonesia. Melansir Korlantas Polri, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol. Aturan itu menyebut jalan tol diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan pengecualian kepada kondisi tertentu demi menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan. Sepeda motor dapat melintas apabila tersedia jalur khusus yang dipisahkan secara fisik dari kendaraan lainnya. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Infrastruktur jalan tol memang dirancang bagi kendaraan berkecepatan tinggi dengan tingkat risiko yang berbeda. Karena itu, jalur khusus sepeda motor wajib dipisahkan menggunakan pembatas fisik demi menjaga keselamatan pengendara. Penerapan ketentuan tersebut dapat ditemui pada ruas tol Bali Mandara di Provinsi Bali. Di luar ketentuan tersebut, sepeda motor tetap dilarang memasuki seluruh ruas jalan tol. Larangan itu diterapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang membahayakan seluruh pengguna jalan. Risiko pertama berasal dari hempasan angin pada ruas jalan tol yang terbuka dan minim penghalang. Kondisi tersebut semakin berbahaya ketika sepeda motor melintas berdekatan dengan bus maupun truk besar. Hembusan angin dan efek hisapan kendaraan besar dapat mengganggu keseimbangan sepeda motor saat melaju. Akibatnya, pengendara berisiko kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Selain itu, perbedaan kecepatan kendaraan juga meningkatkan potensi kecelakaan di jalan tol. Kendaraan roda 4 umumnya melaju dengan kecepatan 60 hingga 100 km per jam. Perbedaan kecepatan tersebut menyulitkan pengendara sepeda motor mengantisipasi perubahan situasi di sekitarnya. Risiko tabrakan pun meningkat ketika terjadi pengereman maupun perpindahan jalur kendaraan. Kerentanan pengendara juga semakin besar karena sepeda motor tidak memiliki kabin sebagai pelindung benturan. Senggolan ringan sekalipun dapat mengakibatkan cedera serius hingga kecelakaan berujung fatal. Melihat dari berbagai risiko tersebut, Korlantas Polri menghimbau masyarakat mematuhi aturan penggunaan jalan tol. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: Jirox dengan ceria.
1: Iya, ngajarin kita untuk bisa selalu ceria ya, apalagi iya, cuacanya lagi cerah ceria di luar sana.
0: Iya, di luar.
1: Oke, jadi untuk anak-anak atau adik-adik yang hari ini pagi tadi mengikuti jalan gitu, apa sih namanya ya kalau kita sebut di sini?
0: Karnaval.
1: Karnaval, oke, parade ya, dan parade, lain sebagainya iya, gitu ya. Itu lucu banget. Iya. Ini kan dalam rangka Hari Anak Nasional hari di anak tahun yang... bulan hari kemarin gitu ya, tanggal 23 kemarin. Jadi lucu banget, ada yang pakai pakaian pilot, ada yang pakai polisi, chef, dan banyak lagi. Dan yang bikin amazed atau yang bikin kaget itu saya melihat bahwa ternyata kalau dulu kita waktu kecil kita cuman kenal guru, pendeta, polisi, tentara. Dan sekarang sudah berkembang, ada banyak yang menggunakan pilot, artinya ternyata berbagai profesi itu sudah diminati oleh anak-anak zaman sekarang juga. Tidak hanya sama yang berpakaian seragam seperti yang kita lihat setiap harinya gitu ya. Wah, menarik sekali. Tapi ini Khalib melihat ya, karena anaknya Khalib juga ikut gitu ya. Dan gimana pagi tadi rempong enggak?
0: Ya kan tadi pagi diinfokan bahwa anak-anak menggunakan pakaian putih hitam, atasannya putih, celananya hitam, celana sama rok. Nanti di sekolah baru menggunakan pakaian yang disiapkan oleh sekolah karena mengikuti parade ini. Parade ada atau karnaval. Titiknya juga dari startnya dari dinas pendidikan dan finishnya di depan kantor bupati di halaman. Jalannya melingkar. Jadi informasinya bahwa setiap anak intinya membawa bekal sendiri. Dan di sekolah nanti disiapkan pakaian yang sudah disiapkan sekolah, yakni keseragam.
1: Baik,
0: macam-macam profesi.
1: Dari profesi yang berbeda.

0: Ada yang sendiri, ada yang ini.
1: Namanya juga anak-anak ya. Ini kayaknya PAUD semua itu.
0: Iya, semua yang ikut itu PAUD.
1: Jadi emang rada susah sih buat ngatur, tapi ya paling tidak kita bisa dapat maknanya dari anak-anak ini bisa tahu bahwa oh ada Hari Anak Nasional dan diperingati setiap tanggal 23 Juli gitu.
0: Dan selalu juga untuk ibu-ibu pengajar atau pembimbing di PPA-nya, di PPA,
1: betul,
0: di PAUD-nya yang anak-anak yang kecil-kecil bisa dibimbing.
1: Iya, itu mah butuh kesabaran yang ekstra ya. Kalau kita yang sesabar, kesabarannya setipis tisu emang gak bisa kali. Udah, kita mending menyiar aja daripada jadi guru ya. Tapi memang sesuatu yang luar biasa juga, kita give applause banget ya. Ini buat guru-guru yang di luar sana. Soalnya kita ngerasain juga sekolah ya. Saya bersyukurnya emang gak TK, tapi masuknya kelas 1 dan sama dari juga yang belum ngerti huruf, kita bisa baca selancar itu kayak sekarang Kalib. Kita berdua ngomong apapun yang ada di pikiran kita, terus kita bacanya lancar banget, itu karena guru-guru tersebut.
0: Dan
1: gitu ya.
0: Memang betul sekali, pada waktu zaman saya, kalau untuk masuk SD kelas 1 itu sudah harus 7 tahun. Dan juga pakai ukuran lagi, nanti ini
1: tangan udah sampai telinga gitu.
0: Iya, raba telinga.
1: Oke.
0: Yang ping atas kepala harus sampai telinga, sampai ke tidak. Kalau tidak sampai, belum.
1: Saya lumayan lupa sih apakah waktu zaman saya itu masih ada apa tidak gitu ya. Tapi kalau 7 tahun benar. Iya, jadi kalau yang enggak TK memang 7.
0: Iya, waktu itu belum ada TK.
1: Kita mah udah ada tapi cuma satu.
0: Iya.
1: Dibawa, di bawah.
0: Kalau sekarang sudah banyak.
1: Banyak.
0: Baik TK, PPA, PAUD, ya.
1: Bener. Sudah. Pilihannya juga banyak gitu ya. Betul. Tergantung kita mau anak kita di sekolah yang mana. Contohnya yang berbasis karakter Kristennya kuat juga ada. Ya kan? Maksudnya bukan Kristen tapi agamanya kuat, itu juga ada gitu ya. Oke, baiklah. Sekali lagi selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak di luar sana yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Dan kita tadi sudah harus berpisah ya.
0: Karena sudah di menit ke-54 lepas dari pukul 9 pagi.
1: Yes. Dan pukul 10 dong.
0: Ya, pukul ya kita mau ke pukul 10.
1: Iya, jadi 6 menit ke pukul 10. So, kita udah harus berpisah juga karena next-nya kita bakal jumped into program berikutnya. Kita akan berpindah ke program berikutnya yaitu di Halo
0: RRI.
1: Baiklah.
0: Saya Alif Ndolu.
1: Saya Dina Yulianti.
0: Serta operator teknik yang bertugas ada Bung
1: Argarisma.
0: Argarisma.
1: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Bye-bye.

Pendengar, tepat pukul 10 pagi kami akan menghadirkan lagu Indonesia Raya. Dan pendengar, sambil berdiri mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok pilih mana dika? Nah, kok pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Dan kami kembali bersama Anda di Halo RRI.
0: Yes, di Halo RRI edisi 24 Juli 2026. Dan yang pastinya untuk pendengar semua yang pengen sekali menginformasikan sesuatu, boleh di 0851 9511 92 50.
1: Ya, dan juga pendengar, kami hadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga hiburan musik untuk pendengar semua di pagi menjelang siang hari ini. Dan pendengar, saya hadirkan dari Ratu Teman Tapi Mesra.

Ya, Dokter Cinta Dewi Dewi dan pendengar, kita kembali ke informasi, yaitu PPA dorong anak Rotendao berkarya raih prestasi. Pusat Pengembangan Anak PPA Klaster Nusa Lote Timur memeriahkan Hari Anak Nasional 2026. Kegiatan berlangsung bersama pemerintah Kabupaten Rotendao di Rumah Jabatan Bupati. Sebanyak 204 anak bersama mentor mengikuti berbagai kegiatan edukatif. Mereka berasal dari kelompok usia 9 hingga 11 tahun. Dan Ketua Panitia Jos Hendra Nalenan mengatakan kegiatan mendukung pemenuhan hak anak, kolaborasi dilakukan bersama pemerintah daerah dan TPPKK Rotendao. Peserta mengikuti lomba permainan edukatif dan penampilan kreativitas dan juga deklarasi komitmen Kabupaten Layak Anak yang turut dilaksanakan. Bupati Paulus Henuk mengapresiasi kontribusi PPA Klaster Nusa Lote Timur dan lembaga itu dinilai menjadi mitra strategis pemerintah. PPA menjadi bagian penting membangun generasi beriman, berprestasi dan peduli sesama. Pemerintah Rotendao juga berharap kegiatan serupa memperkuat perlindungan anak di seluruh Kabupaten Rotendao. Dan masih terkait dengan PPA Hari Anak Nasional yang digelar kemarin, pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperkuat perlindungan anak. Dan komitmen itu ditegaskan pada Hari Anak Nasional 2026 yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati bersama PPA Klaster Nusa Lote Timur pada Rabu tanggal 22 hingga 23 Juli 2026. Dan Bupati menyebut lebih dari 30 anak lebih korban kekerasan setiap tahunnya. Pemerintah memperluas upaya pencegahan melalui berbagai program. Dan pemerintah menjalankan sekolah ramah anak dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM. Dan edukasi masyarakat juga terus diperkuat. Pendampingan korban dilakukan melalui layanan konseling dan penguatan psikologis. Kolaborasi lintas sektor terus diperluas. Dan pemerintah optimis kolaborasi seluruh pihak mampu melahirkan generasi tangguh dan berdaya saing di Rotendao. Ya, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik dari Silent Open Up Juan Reza dengan lagunya Cewek Nusantara. Yo!

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita kalau berbicara ya, tadi kita sempat singgung di acara berikut, di acara sebelumnya itu adalah pendidikan gitu ya. Pendidikan itu sangat penting, tapi banyak orang yang bilang kalau kita gak mampu nih untuk menyekolahkan anak kita di sekolah yang bagus, punya berbagai fasilitas yang bagus, kan otomatis mahal ya. Tapi jangan khawatir, jangan ragu, karena sekarang udah ada sekolah rakyat. Dan sekolah rakyat itu sangat membantu karena bisa memutuskan rantai kemiskinan, atau alias bukan hanya miskin karena kita gak punya uang ya, tapi miskin pendidikan tentunya. Dan ini penting sekali untuk kita.
1: Ya, dan pendengar sekolah.

Lah rakyat menjadi bagian penting dalam memperkuat peran keluarga terhadap pendidikan anak. Program tersebut juga menjadi salah satu upaya mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklal, kepada RRI mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak di keluarga miskin dan miskin es krim. Karena itu, keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dinilai sangat penting untuk membangun semangat belajar anak sejak hari pertama sekolah. Menurut Julius, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi simbol hadirnya keluarga dalam mendukung pendidikan anak. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar sekaligus membentuk karakter peserta didik. Dan Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Dan pada tahun ajaran 2026-2027, sebanyak 270 peserta didik diterima sebagai siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang. Mereka terdiri atas 30 siswa jenjang SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA yang mengikuti pendidikan berasrama dengan seluruh kebutuhan ditanggung pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga terus diperkuat agar Sekolah Rakyat mampu mencetak generasi yang berpendidikan mandiri dan berdaya saing. Melalui pendidikan yang inklusif, program ini diharap menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Kupang. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Ya pendengar SMSI Rotendao resmi gelar turnamen futsal Tiga Naga Cup 3 usia 15 tahun 2026. Dewan Pimpinan Daerah DPD Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kabupaten Rotendao resmi menggelar turnamen futsal Tiga Naga Cup 3 kategori U15. Kompetisi yang diikuti 16 klub usia muda ini menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus persiapan menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Turnamen dijadwalkan berlangsung selama 10 hari dengan pertandingan digelar setiap hari mulai pukul 17 hingga 21 waktu Indonesia Tengah. Terhitung sejak Rabu 22 Juli 2026, melalui ajang ini, para pemain muda diharap memperoleh pengalaman bertanding yang mampu meningkatkan kualitas teknik dan mental serta sportivitasnya. Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Futsal Tiga Naga Cup tahun 2026, dalam laporannya dibacakan Sekretaris SMSI Kabupaten Rotendao Jackson Mansula. Turnamen Futsal Tiga Naga Cup 3 diselenggarakan sebagai bentuk komitmen SMSI Rotendao dalam mendukung pembinaan olahraga usia dini. Pelaksanaan turnamen juga mendapat dukungan dari Luna Foundation bersama sejumlah sponsor dan mitra di Kabupaten Rotendao. Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Rotendao, Henrias Besi, mengapresiasi konsistensi DPD SMSI Rotendao yang terus menghadirkan turnamen pembinaan bagi pemain usia muda. Menurutnya, kompetisi seperti Tiga Naga Cup menjadi bagian penting dalam melahirkan atlet futsal yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Ketua ASCAP Rote juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Dan ia menegaskan keberhasilan sebuah kompetisi tidak hanya diukur dari prestasi tim, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan permainan. Melalui turnamen futsal Tiga Naga Cup 3, diharapkan lahir bibit-bibit atlet futsal yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendao pada berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Informasi ini

Ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Ya, dan dengar kita kembali ke hiburan musik, dan saya hadirkan lagu dari Toton Karibo dengan judul Laki-Laki Timur.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah ya.
1: Iya, dari program acara kita Halo RRI.
0: Berikutnya Anda bakal ditemenin sama Leo Lede. Tiba-tiba belibet ya. Yang bakal nemenin pendengar semua hingga di pukul
1: 17.30 nanti.
0: Yes, dan di malam hari seperti biasa untuk hari ini bakal ditemenin sama Kak Ica. Yang bakal temenin hingga di pukul 24.00. Ya, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Nulung.
0: Ada Argarisma, operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.
1: Ya, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali hari ini saya Nehat Lewledi kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Jumat 24 Juli 2026 ya. Sudah tanggal 24, sedikit lagi sudah masuk bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Jadi penuh sukacita ya selama ini. Dan hari ini juga kembali saya hadir setelah cuti panjang. Kemarin malam sudah sih, sekarang siang lagi. Semoga pendengar semua masih tetap rindu dengan suara saya. Dan seperti biasa di hari Jumat ini, seperti biasa ada nanti ada siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhwan Ba'a Kabupaten Rotendao untuk semua pendengar muslim, saudara muslim di mana saja berada. Kemudian juga nanti ada warta berita siang, kemudian ada rangkaian kegiatan program lainnya yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar masih dengan saya Ner Lelede di Pro 1 RRI Rote siang ini. Ada satu informasi dari Pengadilan Negeri Rotendau, yaitu panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Rotendau ditujukan kepada Farida Yulita Baria, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat Mewain Tengah RT6 RW3, Desa Mewain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendau, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor 46/PDT.G/2026/PNRNO antara Jerwempi Adu sebagai penggugat, lawan Farida Yulita Baria sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendau di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Informasi kedua masih dari panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Rotendau. Kali ini ditujukan kepada Yakoba Yohana Selu, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, dahulu beralamat di RT7 RW4 Desa Holo Ama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor 33/PDT.G/2026/PNRNO antara Gusti Henuk sebagai penggugat lawan Yakoba Yohana Selu sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendau di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Baa hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum, tertanda jurusita Pengadilan Negeri Rotendau.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar kita di pukul 19 lepas 55 menit ya, kita sedang menanti untuk siaran langsung sholat Jumat di dari Masjid Al-Iqan Ba'a Rotendao bersama tim teknik yang bertugas ada Bung Aris Marga Putra dan Bung Erik Manafe. Sambil menanti kita akan hadirkan beberapa lagu religi Islami untuk menanti mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Iqan Ba'a Rotendao.

Ya, pendengar, tepat pukul 12 lewat 2 menit kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhwan Ba'ah Rotendao. Selamat mengikuti untuk semua pendengar muslim di mana saja berada.

Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan syukur yang harus selalu menemani putaran kehidupan kita sebagai bentuk dari sebuah kesadaran total akan nikmat dan karunia yang kita terima setiap saat. Ada nikmat iman Islam, nikmat yang tidak semua jiwa dipilih untuk memilikinya, nikmat yang tidak semua hati diberi rasa untuk menjaganya. Kita hidup di atas agama yang sempurna, agama yang tidak membiarkan satu langkah pun tanpa arah, tidak membiarkan satu sisi kehidupan tanpa cahaya. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, kaum muslimin dituntun, diatur dengan syariat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah ya ma'asyiral mu'minin, dengan takwa yang terus-menerus hidup di dada, yang mengalir dalam setiap amal-amal soleh, takwa yang hadir dalam setiap tindakan dan keputusan. Oleh Allah, dari Allah, bahwasanya bertakwa kepada Allah adalah puncak kemuliaan yang mampu menjaga manusia, terutama umat Islam, dari segala kemudaratan. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang dirahasiakan? Dia maha halus lagi maha mengetahui. Dialah Allah yang menciptakan kita, maka dialah yang paling tahu apa yang bisa membuat kita terjaga dan apa yang bisa menghancurkan kita. Wahai jiwa yang masih bernapas, pernahkah engkau bertanya dalam diam, mengapa sehingga Allah masih memberikanmu waktu dan kesempatan? Apakah untuk kembali atau justru malah terlena dengan kehidupan dan permainan-permainan dunia? Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pesta akbar Piala Dunia kemarin telah selesai. Permainan itu telah berakhir. Satu negara telah keluar menjadi juara dan sisanya hanyalah kekalahan. Yang menang merayakan kebahagiaan, yang kalah membangun semangat baru untuk permainan-permainan berikutnya. Jutaan manusia mata tertuju pada permainan tersebut. Ada tawa, hura, kagum, sedih, menyesal. Senyumannya bersatu di kala momen tersebut. Seakan-akan permainan itu adalah puncak dari segala galanya.
Jemaah rahimakumullah, edisi Jumat siang hari ini ingin mengingatkan kita ketika kita dengar kata permainan dan berakhirnya suatu permainan. Kita diberi gambaran dengan ayat 20 surat Al-Hadid atau ayat yang ke-64 surat Al-Ankabut. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahu." Ketahuilah, kata Allah. Allah menyuruh kita untuk pelajari, ambil pelajaran dan pengajaran. Ambil dari setiap pengalaman perjalanan hidup. Allah suruh menyuruh kita untuk mengilmui kehidupan dunia. Agar kita tahu hakikat dan sifat-sifat dunia tersebut. Agar kita sebagai manusia tidak hanya sekedar makan di pagi hari, minum kopi, pergi bekerja, kemudian pulang, tanpa memahami sedikit pun esensi daripada kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sandiwara, senda gurau. Mengapa Allah atau Al-Quran menyebut dunia dengan permainan dan senda gurau? Bukankah dunia tempat kita hidup? Kita bekerja, berusaha. Bahkan ada manusia yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini. Tapi kenapa Allah menyebutnya dengan permainan? Allah juga tidak mengatakan dunia itu jahat. Dunia itu haram. Dunia itu harus ditinggalkan. Tidak.

Anak kecil, jemaah rahimakumullah. Coba lihat anak-anak kecil itu. Mereka suka dengan permainan, bola, mobil-mobilan, boneka. Ketika waktu habis sore, mereka kembali ke rumah. Ya harus melepaskan permainannya. Bukan karena mainan itu jelek, tapi karena memang waktunya telah selesai dan dia harus tinggalkan permainan itu. Ketika saudara remaja atau dewasa, dunia itu berubah menjadi senda gurau. Bukan lagi hanya sekedar permainan. Yang dikejar seringkali hiburan, popularitas, canda tawa bersama teman-teman, bermain media sosial, berlarut-larut dalam kelalaian. Dan semua terasa begitu penting bagi manusia.

Kelalaian dan semua terasa begitu penting bagi manusia. Kelalaian dan semua terasa begitu penting bagi manusia.

0: Ya, pendengar, demikian sudah siaran langsung sholat Jumat bersama tim teknik yang bertugas ada Bung Arisma dan Bung Erik dari Masjid Al-Ikhwan Ba'aro Tendau. Kita akan selanjutnya nanti menanti untuk mengikuti warta berita siang ya, di pukul 13.00 atau jam 1 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Nier Lelede di Pro 1 RRI Rote.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tapi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja, kok kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang produksi RRI Esper Rote, edisi Jumat 24 Juli 2026. Dua informasi utama akan mengisi aneka berita kita siang ini. Yang pertama, serapan beras Bulog Rotendao melonjak lebih 100%. Bupati Paulus Henuk usulkan penambahan gudang untuk maksimalkan kesejahteraan petani. Yang kedua, Kadin Kabupaten Belu berkomitmen dukung pengembangan zona ekonomi khusus untuk dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Inilah aneka berita siang Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Ner Leo Lede. Kita awali informasi pertama. Serapan beras Bulog Rotendao melonjak lebih 100%. Bupati Paulus Henuk usulkan penambahan gudang untuk maksimalkan kesejahteraan petani. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Waldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao mencatat peningkatan signifikan penyerapan beras petani oleh Bulog sepanjang tahun 2026. Saat meninjau gudang Bulog Rotendao Selasa 21 Juli 2026, Bupati Rotendao Paulus Henuk menyebut hingga pertengahan tahun ini Bulog telah menyerap 1.491 ton beras, meningkat lebih dari 100% dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencapai 509 ton. Bahkan hingga akhir tahun 2026, serapan diproyeksikan menembus 2.000 ton. Bupati menjelaskan peningkatan serapan tersebut sejalan dengan program Rotendao Bertani dalam agenda pembangunan Bulesio sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
3: Pak Presiden dan Pak Menteri Pertanian kita yang luar biasa itu sudah swasembada beras. Nah, kita di Rote tentu ujungnya adalah dia berkaitan juga dengan agenda Bulesio, terutama butir kelima yaitu Rotendao Bertani. Sektor pertanian kita punya potensi untuk kita naikkan, dan bukti hari ini teman-teman perlu dicatat bahwa tahun lalu serapan Bulog di Kabupaten Rotendao, para petani menjual berasnya ke Bulog itu melalui mitra yang ada, itu tahun lalu hanya mencapai 509 ton. Sementara posisi hari ini, di tahun ini, di pertengahan tahun ini, kita sudah 1.491. Artinya peningkatannya itu 100% lebih. Ini baru bulan Juli. Ada potensi lagi bisa naik sampai 2.000.
2: Menurut Bupati Rotendao, tingginya hasil panen petani harus diimbangi dengan kapasitas penyimpanan yang memadai. Karena itu, Bupati mengaku telah menghubungi Kepala Bulog wilayah Nusa Tenggara Timur dan akan mengirim surat resmi kepada Direksi Bulog untuk mengusulkan penambahan kapasitas gudang dari 500 ton menjadi sekitar 1.500 ton, sekaligus meningkatkan status Bulog Rotendao menjadi kantor cabang.
3: Saya langsung menelpon pimpinan wilayah NTT, para Bulog NTT, untuk minta-minta kapasitas gudang ini dibangun tambah. Puji Tuhan, beliau sudah sampaikan bahwa sedang diusulkan ke pusat untuk dibangun. Karena ini lahannya masih cukup, ini kapasitas hanya 500 ton, sehingga itu bisa tambah 1000 ton juga memungkinkan lahannya. Ini saya segera juga bersurat resmi kepada Direksi Bulog untuk menjadi perhatian, termasuk dengan status Bulog kita di Rote, itu bisa dinaikkan statusnya menjadi cabang. Karena sudah memungkinkan, supaya ini juga kemudian mendorong pertanian kita di Rote untuk gudangnya tersedia lebih banyak, maka serapan padi dari petani juga bisa lebih maksimal, yang pada ujungnya adalah mensejahterakan para petani kita. Teman-teman media bisa lihat, ini ada full gudangnya, ada lagi mereka sewa gudang di Tujuh Jaya untuk stok yang tidak bisa ditampung di sini.
2: Saat ini gudang Bulog Rotendao telah terisi penuh sehingga sebagian stok beras terpaksa disimpan gudang sewaan. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap penambahan kapasitas gudang dapat memaksimalkan penyerapan hasil panen petani, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Wilayah NTT didominasi aktifnya angin monsun timur yang membawa masa udara kering dingin dan berpotensi memicu angin kencang. Selengkapnya dilaporkan oleh Ana Lopo.
4: Kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam.
5: Masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai cuaca ekstrim seperti angin kencang dan potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Altare Kupang, Mary Anggi menegaskan kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini memasuki musim kemarau kemarau dan angin kencang yang telah berlangsung dari bulan Juni hingga September 2026 dengan kecepatan angin mencapai 52 hingga 55 km per jam. Kondisi angin kencang ini diakui prakirawan Mary Anggi akan berubah setelah memasuki bulan Oktober 2026.
4: Kondisi saat ini kita lagi dalam memasuki musim kemarau dan dalam kondisi angin kencang yang akan berlangsung dari bulan Juni kemarin sampai bulan September. Dan saat ini lagi puncak-puncaknya angin kencang. Dengan kondisi kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam. Jadi memang kita saat ini lagi dalam kondisi angin kencang.
5: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan cuaca dingin ditegaskan Kepala Bidang Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang, Tirmisari Saragi, lebih banyak didominasi oleh peningkatan infeksi saluran pernapasan. Namun masih dalam batas normal.
6: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan situasi yang ada pandang ini biasa-biasa saja, yaitu ada ISPA, ya. Ini kalau kami pantau itu dari minggu pertama di tahun 2026 sampai dengan minggu kemarin itu adalah minggu ke-27 itu mengalami peningkatan, ya. Tetapi kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin peningkatannya masih normal.
5: Kesiapan rumah sakit melayani pasien pada peralihan musim ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang, Dr. Maria Ifuni Rai, sudah menjadi tugas utama melayani 1x24 jam. Sedangkan penyakit yang masih kategori aman langsung ditangani oleh pihak puskesmas.
7: Untuk penyakit yang masih dalam kategori bisa ditangani puskesmas, maka masyarakat tentunya akan ke puskesmas. Namun ketika harus penanganan tingkat lanjut, maka RSUD Eskaleri IGD 1x24 jam selalu siap untuk melayani. Dan terkait dengan peningkatan kasus, untuk saat ini jumlah kasus untuk di IGD satu hari itu rata-rata 20-25 orang per hari.
5: BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur menjabarkan bahwa karamnya dua kapal perintis milik Pemprov NTT di pesisir pantai ala Kota Kupang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Berikut laporan reporter Aris Lake.
8: Kedua kapal yang karam itu, yakni KMP Sirung dan KMP Sabu, Kepala Seksi Angkutan Penyeberangan Dinas Perhubungan NTT, Evert Robert James Uli menyampaikan, karamnya dua kapal tersebut sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, sebab salah satu kapal tersebut telah melayani lintasan daerah 3T hingga Provinsi Maluku. Akibatnya, akses masyarakat untuk mendistribusikan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya akhirnya terhenti.
9: Era ini kan pengaruh buat masyarakat yang ada di Kabupaten Perintis yang dilayani gitu, untuk konektivitas antar pulau, perekonomian masyarakat di pulau-pulau kecil atau di tempat-tempat yang dilayani. Contoh kayak di Maluku Barat Daya itu mereka kebanyakan untuk tembakau dan lain-lain itu kan kebanyakan ambil dari Kupang sini. Nah itu kapal-kapal seperti Pulau Sabu ini kan layani mereka sampai sana. Nah itu yang kemarin waktu kapal ini mengalami trouble itu sampai dari bupati dan juga kepala dinas perhubungan dari Maluku Barat Daya itu sampai kontak ke kami dan berharap supaya kapal Pulau Sabu ini bisa beroperasi kembali begitu.
8: Selain itu, James mengakui bahwa di tengah tantangan yang sedang terjadi, Dishub NTT sedang melakukan berbagai upaya untuk rencana perbaikan dua kapal tersebut. Ia berharap agar ada jalan terbaik sehingga ketika dua armada tersebut sudah berhasil diperbaiki, maka bisa kembali melayani kebutuhan masyarakat NTT yang mayoritasnya adalah daerah kepulauan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Menghadapi puncak musim kemarau 2026, ancaman kekeringan kembali membayangi Kota Kupang. Untuk menjaga layanan air bersih tetap berjalan, Perumda Air Minum Kota Kupang menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari penambahan sumber air baku hingga penguatan jaringan distribusi. Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isodorus Lili Jawa Esfil MM, memastikan langkah strategi yang dilakukan meliputi imbauan penghematan air, pembenahan jaringan distribusi, serta penambahan 8 sumur bor baru melalui Dinas PUPR di sejumlah wilayah prioritas seperti Belo, Sikumana, Manulai, Alak, dan Penkase. Perumda juga berkoordinasi dengan BPBD Kota Kupang untuk menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki di daerah terdampak.
10: Tentu dengan perkembangan jumlah penduduk sekarang yang semakin bertambah, kebutuhan air juga yang terus bertambah, memang kita sadari bahwa pasokan air kita kepada masyarakat itu kurang. Karena kebutuhan itu selalu lebih banyak daripada apa yang kita siapkan. Karena itu memang kita terus berkomunikasi, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kupang khususnya supaya kita didukung untuk melakukan upaya-upaya pengembangan jaringan dan penambahan sumber produksi baru sehingga secara bertahap kita sudah bisa melayani kebutuhan warga di Kota Kupang terhadap akses air bersih.
1: Isodorus Lili Jawa juga menjelaskan kondisi kapasitas produksi saat ini yang mencapai sekitar 321 liter per detik yang bersumber dari sejumlah sumber produksi seperti Spam Kali Dendeng, Mata Air, dan 37 sumur bor. Namun meningkatnya kebutuhan air seiring pertumbuhan penduduk mendorong perlunya penambahan sumber air baru. Perumda berharap seluruh upaya tersebut mampu menjaga layanan air bersih tetap optimal selama musim kemarau 2026. Kita ke informasi selanjutnya. Di saat sebagian orang cukup membuka keran untuk mendapatkan air bersih, masih banyak warga di Nusa Tenggara Timur justru harus berjalan jauh atau membeli air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan reporter Andri Iskandar.
11: Musim kemarau kembali menguji ketahanan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Di sejumlah daerah, warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air bersih, sementara para petani kehilangan musim tanam dan ternak kesulitan memperoleh air minum. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI NTT menilai krisis air yang terus berulang bukan semata-mata disebabkan oleh kemarau panjang. Menurut WALHI NTT, persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dinilai belum memberi perhatian pada perlindungan kawasan resapan air dan kelestarian lingkungan. Divisi Hukum dan Avokat WALHI NTT, Yulianto Behar Galimara, mengatakan krisis air seharusnya dipandang sebagai persoalan hak dasar masyarakat yang membutuhkan perlindungan melalui kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
12: Dari hulunya terus mengalami kerusakan, tutupan hutan menyusut, mata air mengering, dan kemampuan alam menyimpan air itu semakin melemah. Karena dipaksakan dalam situasi yang tidak manusiawi. Misalnya kita lihat ya, perempuan, anak-anak harus berjalan berkilometer setiap hari untuk mendapatkan beberapa jerigen air. Kita lihat petaninya kehilangan musim tanam.

0: musim panas ini agak susah air.
1: Krisis air di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, tidak hanya berbicara tentang kemarau, tetapi juga tentang perjuangan masyarakat mempertahankan kehidupan sehari-hari. Harapan pun mengalir agar upaya konservasi lingkungan, perlindungan sumber air, serta pemerataan layanan air bersih dapat menjadi perhatian bersama demi memastikan setiap warga memperoleh hak atas air yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
2: Kita ke Sumba Barat. Kodim 1613 Sumba Barat terus menggenjot pembangunan sumur bor melalui program TNI AD Manunggal Air yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Jerry Lende.
3: Kodim 1613 Sumba Barat terus menggenjot pembangunan sumur bor melalui program TNI Angkatan Darat Manunggal Air yang diinisiasi oleh TNI Angkatan Darat. Program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses air bersih, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan sumber air. Pasir Kodim 1613 Sumba Barat Nyoman Sudana menjelaskan bahwa pada Juli ini pihaknya mendapat alokasi pembangunan sebanyak 15 titik sumur bor. Seluruh titik tersebut tersebar di 6 kecamatan yang menjadi wilayah teritorial Kodim 1613 Sumba Barat. Saat ini pembangunan telah dimulai di 4 lokasi, yakni Kelurahan Wekro, Kelurahan Kemerdah, Kelurahan Kampung Sawah, dan Kelurahan Sobawawi. Keempat titik tersebut telah memasuki progres pekerjaan sekitar 15% dan terus dikebut agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain empat lokasi tersebut, pembangunan juga akan dilanjutkan di Desa Kalibu Kuning yang mendapat 3 titik sumur bor. Selanjutnya, pekerjaan akan dilakukan di Desa Beradolu serta Kelurahan Diratana yang juga menjadi bagian dari penerima manfaat program, sehingga total keseluruhan mencapai 15 titik di Kabupaten Sumba Barat. Kodim 1613 Sumba Barat menargetkan seluruh pembangunan sumur bor dapat rampung dalam waktu 1 bulan. Dengan demikian, pada pekan kedua Agustus mendatang seluruh titik diharapkan telah selesai 100% dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Setelah pembangunan selesai, sumur bor diserah terimakan kepada pemerintah desa melalui mekanisme resmi. Pemerintah desa selanjutnya akan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengelolaan fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Program TNI Angkatan Darat Manunggal Air diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi kekurangan air bersih sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi terakhir dari Kabupaten Belu. Kadin Kabupaten Belu berkomitmen dukung pengembangan zona ekonomi khusus untuk dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter Feby Leolede.
4: Setelah resmi dilantik Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Belu Albertus Baldion Tanur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pengembangan zona ekonomi khusus yang telah dicanangkan pemerintah. Diakuinya Kabupaten Belu memiliki peluang strategis untuk berkembang sebagai kawasan ekonomi khusus karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dikatakan posisi geografis harus dimanfaatkan secara maksimal. Keberadaan perbatasan darat dengan Timor Leste membuka peluang besar bagi pengembangan perdagangan, investasi, hingga sektor jasa yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Menurutnya kesempatan tersebut tidak boleh disia-siakan. Masyarakat Kabupaten Belu harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi, bukan sekedar menjadi penonton ketika berbagai investasi dan peluang usaha berkembang di wilayah perbatasan.
5: Kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mokai. Untuk itu pengurus, mungkin setelah ini kita akan segera buat rapat bersama apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus siapkan, sehingga kita tidak jadi penonton nantinya. Karena kalau sudah diketok oleh pemerintah pusat zona ekonomi ini jalan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib menjalankan dan kita adalah penjaga gawang terakhir. Karena akan ada pengusaha-pengusaha besar dari Jakarta, Surabaya, dan lain-lain yang ambil bagian. Kita tidak boleh kalah saing. Itu kita perlu kompak, kita perlu bekerja sama antara Apindo, IKNI, dan lain-lain, dan pemerintah. Sehingga kita itu meskipun kecil, tapi kita kompak. Nah, kalau kita sudah kompak, tentunya benefit yang akan muncul dari zona ekonomi khusus itu bisa kita dapat.
4: Lebih lanjut disampaikan Kadin Kabupaten Belu, dengan zona ekonomi khusus tidak dapat berjalan sendiri, tetapi dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, serta berbagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap

0: pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Ketua Kadin Belu mengatakan kolaborasi tersebut akan menjadi fondasi penting dalam menarik investor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan aktivitas perdagangan lintas batas, serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan berkembang. Selain itu juga meningkatkan investasi dan melalui program tersebut akan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung sektor usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja.
1: Mari kita bersinergi, bekerjasama, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi ini. Kita berada di batas negara. Kita harus bisa mengambil sedikit keuntungan dari posisi yang strategis ini. Agenda besar Kadin NTT yang kita tahu adalah akan segera dibuat zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus di Mutain, di Montamasih, di mungkin di Gini. Nah, kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mutain.
0: Dengan potensi sumber daya yang dimiliki serta letak strategis, Kabupaten Belu diharapkan mampu memanfaatkan momentum pengembangan zona ekonomi khusus untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, serapan beras Bulog Rotendao melonjak lebih 100%. Bupati Paulus Senuk usulkan penambahan gudang untuk maksimalkan kesejahteraan petani. Yang kedua, Kadin Kabupaten Belu berkomitmen dukung pengembangan zona ekonomi khusus untuk dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa oleh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah oleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah oleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah lah kakak jantal mengomel-mengomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, tuh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kayak tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Ya. Menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: putih. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: pindah kok. Pindah kok dulu, nah. Saya duluan, kasihan. Saya duluan. Ada yang menjerkan kok. Sana kok, sana kok, sana kok dulu, nah.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak, mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada yang tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas, tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa ne be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak-diak eh.
2: Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kan pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai tempun bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, masih dengan saya Nair Lolede. Tadi kita sudah dengarkan rangkaian dari Pro Dangdut ya. Ada beberapa lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya nanti kita akan bergabung bersama RRI Kupang untuk mengikuti warta berita sore berjaringan antara RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI ND.
2: Kan yang Filipin gitu.

0: Sufi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
1: Oh iya.
0: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
1: Iya ya, betul.
0: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
1: Oh iya.
0: Ini juga handmade loh. Keren kan?
1: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
0: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
1: Wah, iya ya, keren.
0: Jangan hanya iya-iya aja, Fi.
1: Lalu
0: beli dong.
1: Beli

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi ya di Kupang sore ini masih terus di ruang ekonomi digital. Pendengar satu informasi, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital itu mencapai 54,71 triliun hingga 30 Juni 2026. Kontribusi terbesar masih berasal dari pemungutan pajak pertambahan nilai PPN perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sebesar 42,01 triliun rupiah. Dan pendengar, penerimaan pajak ekonomi digital tersebut berasal dari PPN PMSE sebesar 42,1 triliun rupiah, pajak aset kripto 2,9 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending itu 5,1 triliun dan pajak sistem informasi pengadaan pemerintah atau SIP itu sebesar 5,51 triliun. Dan hingga akhir Juni 2026, DJP telah menunjuk 271 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah ini, 236 PMSE telah memungut dan menyetorkan PPN dengan total penerimaan itu mencapai 42,1 triliun rupiah. Pada Juni 2026, DJP juga melakukan penyesuaian daftar pemungut melalui perubahan data terhadap satu wajib pungut yakni Lemon Squeezy LLC. Selain dari PMSE, penerimaan pajak ekonomi digital juga berasal dari transaksi aset kripto yang hingga Juni 2026 itu mencapai 2,9 triliun rupiah. Ini informasi selanjutnya pendengar untuk Anda di ruang ekonomi digital sore ini.
1: Berlayarlah mereka menuju ke darat.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki belek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki belek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Iya, proses tukar informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda ya. Di menit terakhir nih menjelang pukul 17. Satu informasi kembali saya sampaikan pendengar Info Pro 1 RR Kupang. Pendengar lagi cari tempat seru untuk quality time bersama keluarga di Kupang, langsung saja ajak keluarga ke Fun City Lippo Plaza Kupang. Fun City tempat bermain keluarga yang seru dan lengkap, yang menyediakan berbagai permainan untuk anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Harga terjangkau hanya Rp1.000 per koin. Banyak pilihan permainan untuk keluarga dan banyak pilihan hadiahnya. Cocok untuk anak-anak, remaja sampai orang tua yang ingin seru-seruan bersama. Datang sekarang juga ke Fun City Lippo Plaza Kupang, lantai basement, dan rasakan serunya bermain bersama. Jangan sampai lupa pendengar, ini kesempatan untuk acara keluarga lah begitu ya. Jadi dari sekarang direncanakan untuk kesana ya. Terima kasih informasinya. Dan pendengar, ini lagu yang terakhir menjelang pukul 17. Nanti ada satu cek fakta yang akan saya hadirkan untuk Anda di menit-menit terakhir nanti menjelang pukul 17. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Biasanya mereka...

0: Inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kembali Cek Fakta hadir untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro

0: Jakarta, NTT sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore Jumat 24 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Dugaan kasus korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan yang menyeret tiga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kupang resmi memperkuat kemitraan dengan LPP RRI Kupang. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kimar. Dugaan kasus korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan yang menyeret tiga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 naik ke tahap penyidikan. Egy Arojo melaporkan. Informasi
2: tadi Kejaksaan Negeri Belu resmi menaikkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Sebagai informasi, komposisi pimpinan DPRD Kabupaten Belu pada periode 2019-2024 diisi oleh Ketua Jeremias Manekseran JR dari Partai Demokrat, sementara Wakil Ketua 1 Yohanes Jeffrey Nahak dari Partai Golkar, dan Wakil Ketua 2 Siprianus Temu dari Partai Nasdem. Naiknya status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Johannes H. Siregar, SHMH, dalam jumpa pers di Aula Kantor Kejari Belu. Dalam kesempatan tersebut, Kejari didampingi oleh Kasipiksus Cornelis Siprianus Oematan, SH, dan Kasih Intel Budi Raharjo, SH. Johannes Siregar menegaskan bahwa tidak semua anggaran dalam periode jabatan tersebut yang diperiksa. Total anggaran belanja makan minum dan rumah tangga pimpinan DPRD Belu yang menjadi objek penyidikan Kejari Belu selama 3 tahun anggaran, yakni 2021, 2022, dan 2023, atau total mencapai sekitar 3,7 miliar.
3: Siang hari ini kami

0: di tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2023, tidak semua tahun anggaran. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman media yang saya kasih, kami hormati, kami berdekat, kami berdekat bahwa penyelidikan ini sudah berlangsung sejak akhir-akhir kemarin. Dan proses penyelidikan berlanjut lebih kurang 2 bulan. Dan hari ini, setelah kami melaksanakan paparan ekspos di Provinsi di Kejaksaan Tinggi NTT, kami telah mendapat persetujuan dari pimpinan bahwa perkara ini layak untuk ditingkatkan statusnya ke penyidikan.
1: Kejari Belu menyampaikan bahwa peningkatan status kasus ini ke tahap penyidikan bukan keputusan sepihak Kejari Belu, yang mana langkah hukum ini diambil setelah tim penyidik melakukan ekspos atau paparan perkara di Kejaksaan Tinggi Kejati Nusa Tenggara Timur.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kupang resmi memperkuat kemitraan dengan LPPR RI Kupang melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang bertujuan meningkatkan penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Ketua KPU Kota Kupang, Ismail Manu, mengatakan kerjasama tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kolaborasi yang saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga, khususnya dalam bidang kepemiluan dan pemilihan kepala daerah. Ia menjelaskan, meskipun saat ini belum memasuki tahapan pemilihan maupun pilkada, KPU Kota Kupang tetap menjalankan berbagai aktivitas kelembagaan dan pendidikan pemilih. Karena itu, publikasi kepada masyarakat harus tetap dilakukan agar pemahaman publik mengenai demokrasi tetap terjaga.
4: Kerjasama ini tentu dalam konteks bagaimana RI membantu kami KPU Kota Kupang dalam menyebarluaskan informasi, dalam hal ini tentu informasi kepemiluan, sehingga masyarakat bisa tercerahkan. Ya, masyarakat bisa tercerahkan dan masyarakat juga punya pengetahuan tentang apa kerja-kerja kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang. Sekalipun saat ini kita tidak berada dalam tahapan pemilu maupun pilkada.
3: Sementara itu, Kepala LPP RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto, menyambut hangat terjalinnya kemitraan dengan KPU Kota Kupang. Yusri Darto menegaskan, RRI Kupang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh mitra, termasuk KPU Kota Kupang. Ia juga menegaskan kesiapan RRI Kupang untuk mendukung berbagai program sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan KPU Kota Kupang.
5: Mana siapa saja yang memerlukan dengan tapi kami tidak akan sempurna. Yang pasti ada cara-cara yang membuat Bapak Ibu ini kurang, ini kurang. Menurut ini saya menurut yang sebesar-besarnya kita harapkan yang kami kurang menyebabkan karena kami manusia biasa yang tidak lepas dengan salah dan dosa.
3: Sinergi antara penyelenggara pemilu dan lembaga penyiaran publik tersebut diharapkan turut memperkuat pendidikan politik, meningkatkan literasi demokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses demokrasi di Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Bupati Rotendao harapkan pengabdian Universitas Nusa Cendana hadirkan solusi nyata atasi kemiskinan, stunting, dan percepat pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
6: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang resmi diluncurkan di lobi kantor Bupati Rotendao Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema bersama Undana membangun Rotendao maju, mandiri, dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan berbagai solusi ilmiah bagi pembangunan daerah. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan kehadiran para profesor dan dosen Undana menjadi harapan besar bagi masyarakat Rotendao. Riau. Menurutnya, hasil riset dan pengabdian yang dilakukan di lapangan diharapkan mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, terutama kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Bupati menegaskan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik agar program pengabdian tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
7: Pemerintah Rotendao berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya dibangun oleh pemerintah semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, saya berharap program pengabdian kepada masyarakat ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau tidak berhenti dan sampai di sini, tapi bisa juga berkelanjutan.
6: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana, Dr. Rudi Rohi menegaskan, kehadiran Undana di Rotendao bukan sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan bekerja bersama masyarakat melalui berbagai program pengabdian.
8: Bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik sekaligus mempraktekkan semua yang kami perlukan. Jadi kami tidak hanya menulis, bicara, tetapi juga bekerja. Sebagian dari kami sudah mulai melakukan kerja-kerja pengabdian. Saya sendiri sudah melakukannya tadi pagi dengan berkeliling beberapa tempat dan berbicara dengan kepala desa dan masyarakat.
6: Dalam program ini, Universitas Nusa Cendana menerjunkan 48 tim pengabdian, terdiri dari satu tim guru besar yang dikoordinasikan Profesor David Pandi bersama Profesor Jimmy Pelo, Profesor Robi Pelokila, Profesor Gemini Malelak, Profesor Petrus Kase, serta 47 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di saat sebagian orang cukup membuka keran untuk mendapatkan air bersih, masih banyak warga di Nusa Tenggara Timur justru harus berjalan jauh atau membeli air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, di sejumlah daerah, warga harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan air bersih, sementara para petani kehilangan musim tanam dan ternak kesulitan memperoleh air minum. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI NTT menilai krisis air yang terus berulang bukan semata-mata disebabkan oleh kemarau panjang. Menurut WALHI NTT, persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dinilai belum memberi perhatian pada perlindungan kawasan resapan air dan kelestarian lingkungan. Divisi Hukum dan Advokat WALHI NTT, Yulianto Behar Galimara, mengatakan krisis air seharusnya dipandang sebagai persoalan hak dasar masyarakat yang membutuhkan perlindungan melalui kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
10: Dari hulunya terus mengalami kerusakan, tutupan hutan menyusut, mata air mengering, dan kemampuan alam menyimpan air itu semakin melemah. Karena dipaksakan dalam situasi yang tidak manusiawi, misalnya kita lihat ya, perempuan, anak-anak harus berjalan berkilometer setiap hari untuk mendapatkan beberapa jerigen air. Kita lihat petaninya kehilangan musim tanam. Tidak hanya petani dan manusia, tapi juga ternak-ternak. Itu adalah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
9: Sementara itu, dampak krisis air juga dirasakan pelaku usaha isi ulang air minum. Permintaan air galon meningkat selama musim kemarau karena semakin banyak warga yang bergantung pada pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan permintaan air bersih meningkat selama musim kemarau karena kebutuhan masyarakat ikut bertambah.
11: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk masyarakat karena musim pas ini agak susah air.
9: Krisis air di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, tidak hanya berbicara tentang kemarau, tetapi juga tentang perjuangan masyarakat mempertahankan kehidupan sehari-hari. Harapan pun mengalir agar upaya konservasi lingkungan, perlindungan sumber air, serta pemerataan layanan air bersih dapat menjadi perhatian bersama demi memastikan setiap warga memperoleh hak atas air yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPK RI lakukan program mengajar di SDN 2 Tuklopo, tanamkan nilai keberanian kejujuran bagi anak usia dini di Kabupaten Timor Tengah Utara.
1: Amir Arief selaku Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia bersama rombongan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTU melakukan program KPK Mengajar dan sasarannya adalah SD Negeri 2 Tuklopo di Desa Tuklopo, Kecamatan Bikom Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Amir Arief pada kesempatan itu menyampaikan bahwa program KPK Mengajar di Kabupaten TTU bertujuan menanamkan sikap keberanian, kejujuran, sehingga anak-anak usia dini ke depan bisa menjadi hebat. Sehingga program KPK Mengajar tidak langsung memberantas korupsi di SD, tetapi menanam bibit kejujuran dari kecil. Sehingga 15-20 tahun lagi, Kabupaten Timur Utara mempunyai pemimpin yang berani dan bersih.
2: Anak-anak, hari ini nanti sampai siang, kita belajar berani, jujur, hebat. Artinya apa? Untuk menjadi hebat, harus apa? Berani, jujur. Kami minta tolong didukung, karena anak-anak ini, anak cucu ini layak mendapatkan, pantas dan wajib. Kita orang tua itu wajib menyediakan pendidikan bagi anak-anak ini yang baik. Anak-anak ini yang meneruskan kita, meneruskan nanti lahan pertanian kita, kebun kita, usaha kita. Kita wajib dosa. Tuhan marah, Tuhan di surga itu marah sama kita kalau ngasih bangunan sekolah yang seperti ini. Karena nanti Pak Beto, pemerintah kabupaten, Pak Bupati akan berpikir keras bagaimana solusinya, nanti tolong didukung. Tapi juga di Jakarta nanti juga kalau ada butuh, didorong dari pemerintah Jakarta, pemerintah pusat, berikan perhatian pada wilayah ini. Begitu kira-kira, mohon didukung Papa Mama di belakang. Terima kasih anak-anak Indonesia. Berani, jujur.
1: Obed Celam selaku Kepala SD Negeri 2 Tuklopo sangat bangga didatangi oleh Amir Arief, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK Republik Indonesia dengan program KPK Mengajar. Sebab di Kabupaten Timur Tengah Utara sendiri, jumlah SD sebanyak 274 unit, tapi sekolahnya yang dipilih KPK untuk menanam

0: kesehatan dan keberayaan. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Wilayah Nusa Tenggara Timur didominasi aktifnya angin monsun timur yang membawa masa udara kering dingin dan berpotensi memicu angin kencang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
2: 28 hingga 30 knot dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam.
3: Masyarakat Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadai cuaca ekstrim seperti angin kencang dan potensi kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan. Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Altare Kupang, Mary Anggi menegaskan, kondisi wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini memasuki musim kemarau dan angin kencang yang telah berlangsung dari bulan Juni hingga September 2026 dengan kecepatan angin mencapai 52 hingga 55 km per jam. Kondisi angin kencang ini diakui prakirawan Mary Anggi akan berubah setelah memasuki bulan Oktober 2026.
2: Kondisi saat ini kita lagi dalam memasuki musim kemarau dan dalam kondisi angin kencang yang akan berlangsung dari bulan Juni kemarin sampai bulan September. Dan saat ini lagi puncak-puncaknya angin kencang dengan kondisi kecepatan anginnya sekitar 28 hingga 30 knot. Dan itu jika dikonversi dalam kilometer per jam sekitar 52 hingga 55 kilometer per jam. Jadi memang kita saat ini lagi dalam kondisi angin kencang.
3: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan cuaca dingin ditegaskan Kepala Bidang Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kupang, Tirmisari Saragi. Lebih banyak didominasi oleh peningkatan infeksi saluran pernapasan, namun masih dalam batas normal.
4: Penyakit yang sering muncul akibat angin kencang dan situasi yang ada, kita pandang ini biasa-biasa saja, yaitu ada ISPA, ya. Ini kalau kami pantau itu dari minggu pertama di tahun 2026 sampai dengan minggu kemarin itu adalah minggu ke-27, itu mengalami peningkatan, ya. Tetapi kalau kami bandingkan dengan tahun kemarin, peningkatannya masih normal.
3: Kesiapan rumah sakit melayani pasien pada peralihan musim ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kota Kupang, Dr. Maria Ifuni Rai, sudah menjadi tugas utama melayani 1x24 jam, sedangkan penyakit yang masih kategori aman langsung ditangani oleh pihak puskesmas.
5: Untuk penyakit yang masih dalam kategori bisa ditangani puskesmas, maka masyarakat tentunya akan ke puskesmas. Namun ketika harus penanganan tingkat lanjut, maka RSUD Eskaleri IGD 1x24 jam selalu siap untuk melayani. Dan terkait dengan peningkatan kasus, untuk saat ini jumlah kasus untuk di IGD satu hari itu rata-rata 20-25 orang per hari.
3: BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dugaan kasus korupsi pemberian tunjangan kesejahteraan yang menyeret 3 pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang resmi memperkuat kemitraan dengan LPP RRI Kupang. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Ntikima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Generasi
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, sekarang pukul 17 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Masuk kami pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah ya. Tadi Warta NTT Sore Perjaringan baru saja kita ikuti, dan dengan berakhirnya Warta NTT Sore Perjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dari pukul 11 siang tadi ya. Dan selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Penikmat wisata.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 untuk ini malam. Nah, kali ini kita akan ajak Pak Saudara semua untuk lebih kenal ya dengan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Ende. Nah, kalau Kotong bawa omong tentang Ende, ini pastinya yang ada di Kotong pemikiran ya. Pasti ya tentang Danau Kelimutu dan juga rumah pengasingan Bung Karno dan juga Taman Renungan Bung Karno. Nah, selain tempat-tempat wisata ini, Pak Saudara semua, ini memiliki banyak ya tempat-tempat wisata menarik yang bisa dikunjungi. Salah satunya seperti Pantai Enabara. Nah, pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata yang memang masih tersembunyi ya di Ende. Nah, nama Enabara ini merupakan bahasa Ende yang mana Ena ini berarti pasir dan bara berarti putih. Nah, itu sebabnya ini pantai yang terletak di desa Aiwora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ini dikenal dengan keindahan depun pasir putih. Nah, Enabara sendiri memiliki garis pantai yang cukup panjang, yang mana depo air laut ini sangat jernih dengan gradasi warna hijau hingga biru tua. Nah, selain itu juga ya, Pak Saudara semua, dia punya karakteristik ombak pun sangat tenang. Nah, sonde heran, jadi banyak pengunjung ya yang memang datang untuk menikmati pantai ini untuk berenang ya, dan juga tentunya pantai ini bisa ya untuk keluarga anak-anak untuk menikmati airnya. Sementara itu di pesisir Pantai Enabara ini banyak ditumbuhi berbagai pepohonan yang rindang. Jadi Kotong sonde akan lagi namanya mengeluh tentang apa itu panas ya, karena di sana Pak Saudara semua banyak naungan. Jadi sonde usah khawatir tentang aduh Kotong pigi ini pantai sonar naungan kemana suh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selamat petang menjelang malam untuk Anda semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Nisha Kukun, yang saat ini menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24. Dan kita di acara sore ceria. Langsung saja ya, saya punya informasi untuk Anda. Serangan di Laut Merah ancam pelayaran global. Iya, pendengar, Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional atau IMO, Arsenio Dominguez, mengancam keras serangan terbaru terhadap pelayaran internasional di Laut Merah. Dalam pernyataannya pada Kamis 23 Juli 2026, ia menyambut serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Melansir dari Xinhua, hal tersebut karena mengancam keselamatan para pelaut, keamanan perdagangan maritim, dan rantai pasok global. Dominguez menegaskan bahwa para pelaut merupakan warga sipil yang menjalankan tugas penting dalam menopang perekonomian dunia. Iya, oleh karena itu, ia meminta seluruh operator kapal melakukan penilaian resiko secara menyeluruh sebelum melintasi kawasan Laut Merah. Menurutnya, para pelaut tidak boleh ditempatkan dalam situasi berbahaya maupun dijadikan sasaran dalam konflik bersenjata. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Indonesia respons ancaman tarif impor baru Presiden Trump. Iya, pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Investigasi dilakukan berdasarkan Section 301 Trade 1974 berkaitan aturan tenaga kerja. Aturan ini antara lain melanggar impor barang dari hasil kerja paksa. Tarif baru impor yang dikenakan besarnya antara 10% hingga 12,5%. Tarif baru itu akan menggantikan tarif global sementara yang selama ini dikenakan sebesar 10%. Masa berlaku tarif sementara akan berakhir 1 Agustus 2026 bersamaan dengan akan diberlakukannya tarif baru yang dikenakan Presiden Trump. Indonesia termasuk negara yang terkena tarif baru Trump karena masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Kementras dukung program cek kesehatan gratis sebagai prioritas presiden. Pendengar, pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program CKG dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga, mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan Kementras. Kegiatan yang diikuti oleh 800 pegawai Kementras pada 22 hingga 23 Juli 2026 merupakan upaya pencegahan terhadap sejumlah penyakit. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Sore Ceria. Selepas ini di pukul 19 kita akan mendengarkan drama radio.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kisah cinta sepasang anak manusia selalu menjadi cerita menarik untuk disimak. Seperti cinta terlarang karena berbeda status sosial antara Udis, putri kepala suku, dan Jukin, anak seorang petani. Dari ujung timur Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Konon, ada jelmaan buaya putih yang sering berjemur di atas batu di Danau Wair Belen yang dipercayai oleh masyarakat setempat sebagai jelmaan dari sepasang kekasih Udis dan Jukin yang berani mati demi cinta suci mereka.

Pulau Asmara terletak di ujung timur Pulau Flores, yakni Kecamatan Tanjung Bunga. Nama aslinya Wair Beleng yang artinya air besar. Bentuknya bulat seperti angka 8, panjang 75 meter, lebar 50 meter dari arah timur ke barat. Dindingnya yang terjal dan berbatu-batu. Dari kejauhan tampaknya seperti lesung panjang yang dialasi kaca cermin kebiru-biruan. Alkisah, ada sepasang buaya putih yang hidup turun-temurun menjadi korban adat yang dipegang teguh oleh orang tua mereka. Yaitu kisah seorang gadis kampung yang bernama Udis dan seorang pemuda kampung yang bernama Jukin, jelmaan dari buaya tersebut. Inilah kisah cinta mereka berdua.

0: Hei, wah, engkau buat apa di situ?
1: No, saya baru pulang ambil air di danau itu. Kalau engkau buat apa, No?
0: Saya baru selesai iris tuak. Kalau Oa suka tuak ini, coba sedikit.
1: Hei, No, saya ini anak perempuan. Tidak boleh, Kak. Itu bahaya.
0: Tidak apa-apa. Tuak ini manis sekali. Tidak mabuk, Kak.
2: Udis meneguk tuak.
1: Enaknya siang hari begini kita minum tuak manis sih. Hinu, Nui, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau senang karena tuakmu ini saya sudah minum?
0: Wah, engkau tidak tahu kalau kiapung hati sudah engkau.
2: Sambil tangannya membelai rambut Udis.
1: Hinu, engkau jangan buat begitu. Kalau ditengok orang, kita pasti dilaporkan kepada orang tua kita. Tidak boleh, No.
0: Iya, Oa. Engkau anak kepala suku. Sedangkan saya hanya anak petani biasa. Bagaimana kalau orang tua saya melamar engkau?
1: No. Kiapung hati ini belum siap. Oh iya, ini sudah sore nih. Saya pulang dulu, eh.
0: Baik, Oa. Hati-hati di jalan.
1: Iya, No.
2: Kepergian Udis, Cukin termenung sendiri di bawah pohon beringin dekat danau. Air matanya menetes lagi, manakala tidak sanggup mengucap perasaan cintanya kepada Udis.
0: Sudah beberapa hari ini Udis tidak datang mengambil air di danau. Apakah yang terjadi dengannya? Mungkin Udis marah dengan saya? Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Katakan pohon tua,

0: diamati oleh mudamu di kampung, dan diam-diam mereka melaporkan kepada kepala suku, yang juga orang tua Udis.
1: Air sudah berkurang karena telah tiba musim kemarau panjang. Ini pertanda hukum adat melarang perjodohan antara kalian berdua. Kalau kamu melanggar, kamu pasti akan diusir dari kampung ini. Bahkan kamu sendiri akan dibinasakan. Supaya kamu tahu, Udi sekarang disekap orang tuanya.
0: Pada suatu hari, gadis Sita Manis itu berhasil lolos dari rumah. Tentu Cukin setia menunggu di bawah pohon tua, sedangkan kepala suku memimpin upacara adat. Semua laki-laki membawa senjata perang sesuai tingkatan dalam adat suku mereka. Pertemuan Udis dan Cukin tidak lagi di bawah pohon tua, karena tempat itu terlalu terbuka. Mereka menuruni tangga batu alam di balik batu besar di tepi air itu. Keduanya mengikat janji dan melepas rindu. Hubungan cinta mereka tidak akan terpisah lagi, sekalipun adat tidak merestui.
2: Hei Nu, Nui, engkau sudah lama tunggu kah?
3: Iya Uwa, kita jangan lama-lama di sini. Lebih baik kita duduk di balik batu sana.
2: Oh iya betul No, saya datang ke sini juga sembunyi dari orang tua. Kebetulan bapak lagi pimpin upacara adat. Saya datang ke sini hanya untuk ketemu engkau.
3: Wah, saya sangat mencintai engkau Kak Owa. Kalau boleh izinkan saya melamar engkau.
2: No, saya teh terima engkau. Tapi orang tua teh susah Kak. Mereka tidak setuju kalau kita basobat. Soalnya di dalam masyarakat, kita sangat berbeda kedudukan.
3: Bagaimana kalau kita lari saja?
2: Aduh no, itu lebih berbahaya lagi. Lebih baik kita pertimbangkan baik-baik dulu.
3: Terima kasih Owa, nanti kita pikirkan.
0: Tiba-tiba muncullah seorang gadis yang mengambil air di danau itu. Melihat Cukin dan Udis sedang duduk bersama di tepi danau.
4: Hei, itu seperti Udis dan Cukin nih. Sebaiknya saya cepat-cepat pergi beritahu kepala suku dulu.
0: Lalu, ia cepat-cepat kembali ke kampung dan melaporkan kepada kepala suku bahwa ia melihat Udis dan Cukin tidak hadir dalam upacara adat itu. Kepala suku berang bercampur malu. Ia sendiri memimpin pengajaran itu. Pemuda sekampung itu berlarian mengikuti jejak kepala suku.
5: Hubungan cinta berbeda tingkat dalam adat teh harus dicegah.
0: Seluruh pemuda yang ikut upacara adat itu membawa panah dan tombak pergi ke danau tersebut untuk mengepung tangga batu tempat Udis dan Cukin bersembunyi. Melihat kedatangan mereka, Udis memeluk erat Cukin dan kepalanya disembunyikan dalam dada Cukin yang bidang itu.
4: No, mati hidup kita harus bersama. Apapun yang terjadi, saya pasrah padamu.
0: Pemuda perkasa itu tidak hendak mati konyol. Untuk lolos dari kepungan orang sekampung tidak mungkin. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu Cukin membopong gadis itu. Sementara Udis bertambah erat pelukannya, keduanya terjun di dalam danau. Cukin mau membawa Udis ke seberang.
5: Kepung mereka! Jangan biarkan mereka lolos!
0: Kebetulan laki-laki sekampung baru saja melaksanakan tari perang. Dan tarian itu pun menjadi kenyataan. Perang pun pecah demi mendengar perintah kepala suku yang sudah mata gelap.
5: Anak kurang ajar! Tidak tahu adat! Beraninya engkau membawa anak saya! Panah!
6: panah pun berhamburan ke dalam air. Secepatnya Jukin berenang, tidak dapat menandangi anak panah yang datang menghujani ke tubuh kedua insan itu. Agaknya sepasang muda yang bercinta itu tidak mencapai ke seberang. Air danau pun menjadi merah warnanya oleh darah Jukin dan Udis, bertanda mereka telah meninggal. Kampung besar berkabung 40 hari, 40 malam.
2: Aduh, kasihan Udis dan Jukin Teso mati. Kita tidak dapat mengambil air di danau ini lagi. Darah Udis dan Jukin Teh sudah merambah sampai ke pinggir.
7: Kita le terpaksa mengambil air di mata air yang lebih jauh lagi, Kak.
2: Oh iya, Owa, bagaimanakah dengan orang tua Jukin?
7: Ha-ha, Owa, orang tua Jukin dan kerabatnya sudah diputuskan dalam sidang adat. Mereka le harus keluar dari lingkungan adat dan tidak boleh tinggal di kampung besar. Harus pergi jauh-jauh, Kak.
8: Oh, begitu, Kak Owa. Kesatuan adat le tidak mengakui orang tua Jukin dan seluruh kerabatnya. Nama suku le tidak boleh dipakai oleh mereka.
6: Setelah kampung besar dibersihkan dari noda dan darah, air danau itu pun menjadi bersih kembali.

0: Oa, kita Le sekarang sudah bisa mengambil air danau ini, Kak.
1: Tiap kali menapaki tangga alam, gadis-gadis itu menatap jauh ke seberang.
2: Wih, lihat, itu ada buaya yang berjemur di atas batu yang ceper.
3: Mana, Oa?
2: Itu ada di sana, Kak. Warna kulitnya, Le, cerah keputih-putihan.
4: Iya, Oa, mungkin Udis Le terkena panah waktu mengambil air dengan tempayannya.
2: Betul, Oa. Hampir setiap petang hari ini, ada buaya yang berwarna kegelapan, tercenung di atas pinggir gua. Mungkinkah pohon lontar itu jukin panjat untuk mengambil nirannya?
5: Mungkin.
1: Gadis kampung terkenang akan kisah cinta gadis Udis dan pemuda Jukin. Kampung tersebut sekarang bernama Desa Ratu Lodong, artinya putri raja yang turun ke danau. Sedangkan Danau Wai Belen sekarang lebih terkenal dengan nama Danau Asmara, terletak di Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur.
4: Kita harus menjaga pergaulan kita dengan laki-laki, Kak.
2: Ha-ha.

Demikian legenda Danau Asmara, mengupas kisah cinta Udis dan Jukin yang terbentur adat istiadat, terbawa hingga maut merenggut nyawa. Dipersembahkan oleh Teater Roda Dunia, SMP Negeri 16 Kota Kupang.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pilih ada di kak. Nah, kobe pilih.
3: Cara membuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Iilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau mau pilih mana, Dika? Nah, kau mau pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
6: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
5: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada Ju yang mau bantu. Mau kerja sama-sama. Gotong royong begitu.
6: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf, airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: kulur.
1: Potensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
1: Teknologi Pria Giliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
3: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin, tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya tidak berubah.
4: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Elmawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Subianto Fandi RRI Pro 3 Tusu Udara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk memperkuat pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk yang meriah.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan.
0: dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
9: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
0: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
9: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
10: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
9: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Huma menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asbuni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Permawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
11: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
12: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
13: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta? Yang mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu.
14: Saya ketahui isinya. Ketahui isinya apa ya?
13: Yang ngasih Bapak. Yang ngasih Bapak.
14: Kue bapak yang ngasih.
13: Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih? Kalau bukan bapak, Pak.
14: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak tahu isinya ya? Tahu isinya apa yang ketahui ya?
12: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
16: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali untuk di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas.

artinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang pulang pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap

0: 10% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Azam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan.

0: Pak Ansan. Retno Malasari melaporkan selengkapnya.
1: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
2: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Fema Siani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Fema diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Fema Siani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Fema memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
1: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasyela pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Famous sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
3: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
2: Tindakan Famous karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
3: Mungkin bagi pemerintah Korea
2: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI, Transmundara untuk Indonesia.
3: Yang menjadi single case dan
0: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
4: Right.

0: jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant.
2: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
1: We've seen progress.

0: is the Han Group.
1: Yes, 100% yes.
2: We have a great group.
3: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
1: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita sekalian, di antaranya dengan usia yang panjang, kesempatan dan karunia keamanan dan kesehatan dalam kehidupan kita, di antaranya juga karunia keluarga yang damai, yang sejahtera, keluarga yang harmonis di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan kita. Oleh sebabnya marilah kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita ganti dengan apapun. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan generasi ataupun anak-anak yang merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka adalah generasi pengganti orang tua, pembangun masyarakat, bangsa dan negara, yang merupakan nikmat dan amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dirawat dan dijaga oleh setiap orang tua. Di era modern saat ini, merawat anak bukan hanya sekedar merawat secara fisiknya, namun juga penting merawat anak secara mental agar terbentuk karakter yang berakhlakul karimah. Pasalnya saat ini sudah ada dua kehidupan yang dihadapi manusia modern, yakni dunia nyata, kemudian dunia maya yang menjadi tempat anak-anak melewati setiap waktu-waktu kehidupan mereka. Perlu kita sadari, selain sebagai nikmat dan amanah yang mampu mendatangkan hal-hal positif, anak juga bisa mendatangkan hal-hal negatif jika tidak benar dalam mengasuh dan membimbing mereka. Dan hal ini sudah diingatkan dalam Al-Quranul Karim, bahwa anak bisa menjadi dan memiliki lima sifat yang berbeda. Yang pertama, sebagai qurratu a'yun, yakni mampu menjadi pemenang, penenang hati, penyejuk jiwa, sekaligus kedepannya mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, di mana kedua orang tuanya pasti akan bangga tatkala anak itu menjadi qurrata ayun, sebagai penyejuk jiwa dan penenang hati kedua orang tuanya. Yang kedua, anak bisa menjadi perhiasan, yang artinya menjadi kebanggaan orang tua di dunia. Penting bagi kita untuk menjaga agar perhiasan berupa anak yang kita miliki bisa senantiasa membahagiakan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, anak bisa menjadi musuh yang memusuhi orang tua, memusuhi kerabat, memusuhi keluarga, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing yang tidak terpenuhi. Ketika orang tua mendidik anak dengan penuh kasih sayang, maka hati mereka akan menyatu dan selalu bersemai kasih sayang yang jauh dari permusuhan. Kemudian yang keempat, anak bisa menjadi fitnah atau ujian, Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bahwasanya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, ujian dan fitnah bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Imam Abu Ja'far At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta dan anak sebagai fitnah adalah Allah benar-benar menjadikan keduanya sebagai ujian dan cobaan bagi orang tua untuk melihat bagaimana orang tuanya menggunakan harta dan memperlakukan anaknya dengan baik dan benar atau tidak. Kemudian yang kelima, anak bisa menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai untuk taat kepada Allah. Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia lalai dari kewajibannya dan ketaatannya kepada Allah atau bahkan tidak menunaikannya. Terlebih harus dihindari memiliki anak yang menghalangi orang tua untuk beribadah kepada Allah. Justru kita harus mencetak generasi yang cinta dengan ibadah, yang menjadi pendorong, yang menjadi misi utama diciptakan manusia di dunia ini. Oleh sebabnya, kita perhatikan anak-anak kita agar mereka menjadi pendorong dan penyemangat kita dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi orang tua agar jeli dan teliti terhadap generasi yang ditinggalkan. Agar mereka, orang tua, tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dan ini sudah diberikan rambu-rambu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan dhi'fan khawfu alaihim falyattaqullah waliyakulu qawlan sadida." Hendaklah mereka, orang-orang tua, para orang tua, takut seandainya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah, yang khawatir kesejahteraannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang menginfakkan, yang memberikan hartanya semuanya kepada jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada miskin lalu meminta-minta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melihat asbabun nuzul atau sebab turun ayat ini, maka dapat dipahami bahwa konteks ayat tersebut berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi. Namun, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kelemahan dalam ayat tersebut mengandung banyak makna dan tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam aspek-aspek yang lain. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama, lemah kesejahteraan. Kekhawatiran terhadap kelemahan kesejahteraan hidup pada anak turun atau generasi seharusnya mendorong kita untuk berusaha keras agar mendapatkan kesejahteraan terlebih, yang sekiranya bisa dinikmati pula oleh generasi setelah kita sebagai tinggalan yang bisa kita hibahkan, kita wasiatkan, dan kita wariskan sebagai amal soleh yang bernilai jariah. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafrudu." Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Mewariskan harta benda kepada anak turun dan generasi merupakan bagian dari wujud kepedulian orang tua terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebabnya semakin banyak harta yang ditinggalkan sebagai warisan terhadap anak turun generasi, tentu akan semakin besar pula peluang bagi mereka untuk bisa hidup lebih sejahtera, mandiri dan berkemakmuran. Kemudian yang kedua, oleh Imam An-Nawawi, kelemahan yang kedua yang ditinggalkan oleh orang tua kepada generasi mereka yang perlu dikhawatirkan adalah lemah secara agama. Kelemahan dalam pemahaman dan pengamalan agama juga pantas untuk kita waspadai. Bagi anak keturunan dan generasi kita dalam kehidupannya kelak di kemudian hari. Tentu hal ini sangat ditentukan oleh peran orang tua dalam mengarahkan pemahaman dan pengamalan agama yang diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga merupakan pengalaman, pengamalan pertama dan utama bagi anak yang kita bisa menentukan perkembangan pribadi, pola pikir dan karakter mereka dalam kehidupan beragama di kemudian hari. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian orang tuanya lah yang menjadikan mereka rusak secara moral, akhlak dan pendidikan dengan berbagai alasan dan faktor yang dimiliki oleh orang tuanya. Maka faktor keteladanan orang tua dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menjadi panutan pertama anak di dalam kehidupan keluarga mereka. Kelemahan yang ketiga yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi adalah lemah fisik dan lemah mental. Sebagai orang tua sudah semestinya selalu menjaga kebugaran dan kesehatan psikologi anak agar kelak menjadi pribadi yang tangguh fisiknya dan mentalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah beliau bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif." Bahwasanya seorang mukmin yang beriman yang kuat itu lebih baik dari dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah yang tidak berdaya. Hadis riwayat Muslim. Karena pribadi yang kuat baik fisik dan mental di samping akan dicintai oleh Allah biasanya juga akan menjadi pertimbangan pilihan seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, dijadikan sebagai pemimpin, dijadikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas suatu permasalahan. Bahkan ketika memasuki dunia kerja, faktor pribadi yang tangguh ini akan menjadi pilihan utama untuk diterima sebagai tenaga kerja. Yang keempat oleh Imam An-Nawawi, lemah secara ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tidak saja secara makro bisa mengembangkan kebudayaan dan peradaban manusia, tapi secara pribadi seorang dapat mengembangkan dirinya sebagai orang yang berkualitas, maju dan terampil. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mengingat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengilustrasikan ciri-ciri generasi terburuk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas zamanun himmatuhum butunahum wa syarafuhum wa mata'uhum wa kiblatuhum nisa'uhum wa dinahum darahimahum wa danariruhum ulaika syarrul khalqi la khalaqa lahum indallahi fil akhirah." Bahwasanya akan tiba suatu masa, suatu zaman atas manusia di mana perhatian, obsesi mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya ada pada kekayaan harta benda semata. Kiblat mereka hanya urusan wanita, hawa nafsu dan seks, dan agama mereka adalah uang, harta, emas dan perak. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua penyakit yang sering menjangkiti manusia yang berkaitan dengan hadis yang kita sebutkan di atas termasuk generasi dan anak keturunan kita adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, sangat cinta terhadap dunia dengan setiap perhiasan-perhiasannya, baik itu harta bendanya, baik itu permainannya, baik itu semua yang dimiliki dari perhiasan-perhiasan dunia ini, kemudian takut mati karena belum ada persiapan berupa amal kebajikan yang bisa dia bawa yang bisa mereka bawa untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, penting untuk kita siapkan anak turun dan generasi kita agar menjadi generasi yang berkualitas, terdidik, terpelajar, dengan membekali mereka ilmu pengetahuan yang memadai melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, agar mereka tidak terdesak dan terpinggirkan oleh perkembangan zaman dan modernisasi. Termasuk juga pembekalan ilmu agama yang mumpuni agar generasi kita, anak turun-temurun kita, kuat secara iman dan takwa, kuat secara akidah dan amal soleh. Semoga bisa memberikan manfaat dan mampu menyadarkan kita akan arti penting dalam kepedulian terhadap anak turun dan generasi kita kelak. Semoga kita bisa meninggalkan keturunan yang kuat, memiliki ketangguhan dalam menghadapi dinamika kehidupan dan perkembangan zaman yang begitu maju. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi ibu guru, maaf bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara obrolan komunitas dan saya punya informasi untuk Anda. Iya, Hari Kebaya Nasional jadi gerakan lestarikan identitas budaya Indonesia. Pendengar, Ketua Umum Kowani Nani Hadi Tajanto menegaskan Hari Kebaya Nasional telah berkembang menjadi gerakan melestarikan identitas budaya Indonesia. Menurutnya, pelestarian kebaya harus dimulai sejak usia dini agar diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Nani mengatakan kolaborasi organisasi perempuan, pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, dan masyarakat perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut diharapkan semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat kepada kebaya sebagai simbol persatuan bangsa. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori melalui lagu. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon kami 085 195 919 250.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Hustu apa? Wah, pasti keren.
1: Hustu, namanya orang Rote pasti tahu. Hus, pacuan kuda ini merupakan praktik budaya tradisional yang telah lama dijalani. Itulah sebabnya akrab dikenali dalam bahasa lokal Rote sebagai hus. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi pacuan, melainkan semacam tarian berkuda, di mana secara massal para lelaki Rote menghias kuda-kudanya dengan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual adat. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu tilangga. Tidak juga mengalaskan pelana di punggung kuda, melainkan bahan anyaman dari daun lontar yang dilipat-lipat sehingga cukup layak dan nyaman dijadikan alas. Saya membayangkan kemungkinan di zaman dahulu fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual hus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian massal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi sudah pasti seru kan?
0: Makasih, beta baru tahu kalau ini namanya hus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

2,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu. Dan saya punya informasi untuk Anda, tidak ada ASN meninggal karena persetujuan cuti sakit ditolak. Ya pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membantah kabar aparatur sipil negara meninggal akibat izin cuti sakit tidak disetujuinya. Ia menegaskan informasi yang beredar di media sosial merupakan hoaks dan tidak sesuai fakta. Dodi mengatakan pihaknya telah meminta Biro Kepegawaian Kementerian PU menelusuri informasi yang beredar tersebut. Ia menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan harus sebagaimana narasi yang ramai beredar di sosial di media sosial. Ya pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

pendengar, di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal yaitu Bukit Mandok yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat.

Harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 4.

generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia, bangsa dengan keberagaman bahasa, adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947

dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016, bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah dua proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur,

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Sabtu 25 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

AHY mengatakan pengembangan kawasan yang menjadi bagian dari Transit Oriented Development Summarecon ini merupakan pendekatan pembangunan dengan mengintegrasikan transportasi, tata ruang, pusat kegiatan ekonomi maupun ruang hidup masyarakat. Ia mengatakan penguatan konektivitas berdampak pada semakin mudahnya masyarakat menjangkau tempat kerja, pusat pendidikan, layanan kesehatan maupun berbagai peluang usaha sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Informasi mancanegara, Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan perubahan lebih lanjut dalam pemerintahannya dan perlu setidaknya beberapa hari lagi untuk mengambil keputusan terkait susunan kabinet. Sementara itu pihak oposisi pemerintahan Jerman, Wakil Ketua Alternatif for Germany Alice Weidel mengecam keputusan Merz untuk merombak kabinet federal dengan mengatakan bahwa hal itu hanya memperburuk kekacauan di Jerman. Di tengah berbagai tantangan berat yang saat ini dihadapi Jerman, kalangan elit politik Jerman justru hanya sibuk dengan masalah-masalah kepegawaian internal. Sehubungan dengan hal itu, ia pun menyerukan agar diadakan pemilihan umum federal yang federal baru di negara tersebut. Informasi dari dunia olahraga, mantan pemain tim nasional Jerman, Per Mertesacker, dirumorkan menjadi direktur olahraga timnas Jerman, menggantikan peran yang kini diemban oleh Rudi Völler. Dalam laporan The Athletic, Mertesacker, yang menjadi bagian dari skuad Jerman yang menjuarai Piala Dunia 2014, kini masuk dalam bursa kandidat direktur olahraga Jerman, menyusul perombakan yang akan dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Jerman, DFB. Mertesacker merupakan salah satu pemain ikonik di lini belakang Jerman. Selama berkarir kurang lebih 2 dekade, Mertesacker juga telah malang melintang membela Hannover 96, Werder Bremen, dan Arsenal, the champion of England.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Satu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
4: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
3: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
4: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
3: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
4: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi yang berbeda, hanya cara kami menjalani aktivitas.
5: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Gladys, itu gambar apa?
6: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
5: Panah itu apa ya?
6: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
5: Wajib dihormati tidak?
6: Wajiblah, Faro.
5: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
6: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
5: Oh.
7: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
0: Ke olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa penampilan Pemulkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan

yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Badan Gizi Nasional atau BGN akan menutup operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak memenuhi standar. Penindakan tegas dilakukan untuk menjaga mutu program makan bergizi gratis.

atau MBG bagi seluruh penerima manfaat. Lembaga tersebut mewajibkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG mematuhi standar keamanan pangan nasional. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan aspek kebersihan serta tata kelola dijalankan dengan benar. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan peringatan keras tersebut ketika melakukan inspeksi mendadak di wilayah Bogor. Kegiatan peninjauan mendadak ke sejumlah dapur produksi dilaksanakan pada Jumat 24 Juli 2026. Dan Sudaryono mengimbau seluruh pihak agar mengutamakan kesehatan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan amanah negara yang wajib dijalankan sebaik-baiknya. Lokasi peninjauan tersebut meliputi SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Bundi 5. Hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar pelayanan di lokasi tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengingatkan masyarakat mengenai bahaya mempelajari ilmu agama hanya dengan mengandalkan teknologi digital kecerdasan buatan atau AI. Terlebih jika hal itu dilakukan tanpa bimbingan guru atau ulama yang kompeten. Wakil Ketua Umum MUI, Kyai Haji Muhammad Khalil Nafis mengatakan, MUI mencanangkan konsep jihad digital sebagai langkah strategis guna memastikan masyarakat memperoleh informasi keagamaan dari sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu disampaikan Khalil di sela-sela kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 di Jakarta hari ini. Karena menurutnya, perkembangan teknologi membuat arah perjuangan umat Islam ke depan juga harus menyasar ruang digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilah dan memastikan keabsahan informasi yang mereka konsumsi, termasuk informasi keagamaan. Khalil mengatakan, teknologi AI merupakan ataupun media digital dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi atau sarana untuk memperoleh informasi awal. Namun teknologi tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya sandaran dalam mempelajari agama.

0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045.

0: khas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
1: Nah, fungsi kita tidak berubah, ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus, ya, tidak berubah.
2: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi Gubernur dan Yosun Tioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandhi Afandi RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.

0: reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng, sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Gladys, itu gambar apa?
4: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
3: Panah itu apa ya?
4: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
3: Wajib dihormati tidak?
4: Wajiblah, Faro.
3: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
4: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
3: Oh.
5: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Hal itu disampaikan komunike bersama yang diadopsi para menteri luar negeri ASEAN sebagaimana dikutip dari situs resmi ASEAN hari ini. Para menteri mendesak penyelesaian perjanjian pendirian pusat ASEAN untuk ada darurat kesehatan masyarakat dan penyakit menular untuk memperkuat upaya pencegahan, kesiapan, deteksi, dan respon terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat dan penyakit menular. ASEAN menggarisbawahi pentingnya mengimplementasikan komitmen kolektif dan memperkuat kerjasama lintas sektor untuk bertujuan memajukan komunitas ASEAN yang lebih sehat, tangguh, dan inklusif. Komitmen tersebut meliputi penanganan semua bentuk malnutrisi, promosi reformulasi dan produksi pilihan makanan dan minuman yang lebih sehat, pengaturan penjualan dan penggunaan rokok elektrik, serta penguatan keamanan dan kemandirian vaksin, terapi, dan alat diagnostik. Pasukan Zionis Israel menyerbu rumah sakit khusus Nablus dan menahan dua bersaudara, termasuk seorang pasien yang terluka, serta menyerang tenaga medis di unit gawat darurat pada hari ini. Wakil Ketua Dewan Direksi Rumah Sakit, Dani Al-Mazri, mengatakan kepada Wafa bahwa pasukan Israel mengepung rumah sakit sebelum memaksa masuk ke unit gawat darurat. Tentara Zionis itu menyerang personil medis serta memborgol dokter dan juga perawat. Menurutnya pasukan Israel menahan dua bersaudara termasuk Ali Ramadan yang sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit setelah mengalami luka tembak di bahu selama terjadi penyerangan di kota Tel. Militer Zionis juga menyita rekaman CCTV dan berupaya meledakkan pintu kantor administrasi. Koresponden Wafa melaporkan bahwa sejumlah besar kendaraan militer Israel memasuki kota Nablus melalui pos pemeriksaan militer Huwara dan menuju rumah sakit khusus Nablus yang masih dikepung.

0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
2: Sebagaimana yang
1: sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Serahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
4: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
4: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
3: Terus aku harus ngapain?
4: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
3: Kok banyak banget sih?
4: Ya iya dong, Mang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
5: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
6: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
7: A few minutes later.
8: Astaga, sosial.

0: Dan Pergub Pro 3 sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kopi Pro 3 akan dihadirkan tentunya, dan Anda dapat berpartisipasi untuk menyampaikan komentar dan juga opini Pro 3 Anda terkait dengan tema yang nanti akan disampaikan secara langsung. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Zain undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri.

0: 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis donc.
0: Mariana.

0: estamos a amor.
1: Bunda, jangan cemen TikTok tarui.
2: Ho ho ho ho ho ho ho.
1: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Elok-elok buluang, banyak kan itu.
1: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan RRI.co.id

RR INER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RR INER di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RR INER, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Febri tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Berikut laporan Chairul Umam. Umam, laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah tahanan KPK di mana memang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah telah dititipkan di rumah tahanan KPK Cabang Merah Putih di mana memang Febri ditahan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dan saat ini saya sedang bersama dengan juru bicara KPK di mana memang Budi akan menjelaskan terkait dengan kemenangan KPK untuk melakukan supervisi dalam kasus Jampitsus Febri Ardiansyah. Mas Budi, bisa dijelaskan kenapa KPK menahan atau dititipkan tahanan terhadap Febri?
2: Ya. Jadi memang sedari awal KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi telah melakukan komunikasi secara intens dan juga koordinasi baik sejak perkara ini masih ditangani di Kortas Tipikor dan Polda maupun ketika perkara ini sudah dilakukan pelimpahan di Kejaksaan Agung. Artinya tim dari Korsup secara intens melakukan pemantauan termasuk permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Dalam konteks pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi, KPK tentu terbuka untuk memberikan bantuan-bantuan jika memang itu dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini. Karena memang tujuan dari dilakukannya Korsup adalah agar penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini bisa berjalan cepat, bisa berjalan efektif.
1: Terima kasih waktunya Mas Jubir. Dan diketahui memang Kejaksaan Agung sendiri telah menerbitkan surat penyidikan baru di mana sprindik tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Ardiansyah. Dan juga selain TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan dari kepolisian, yaitu terkait dugaan korupsi di Krakatau Steel, pengadaan batubara untuk PT PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herumon Pro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tiba oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
1: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
3: Nah, fungsi kita tidak berubah ya semuanya. Jadi mungkin, tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
4: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Tony Elmawan Tovanto menjadi Gubernur dan Iyos Suntioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga pagi nanti. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, ada Bung Sahran dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Di 25 Juli 2026, Kopi Pro 3 mengangkat topik soal pemerintah membangun konsep sekolah nasional terintegrasi. Kita tahu bahwa fondasi utama bagi kemajuan bangsa adalah sumber daya manusianya berkualitas, yang produktif, yang tidak konsumtif ya, yang bisa berdaya saing secara global dengan di tingkat ASEAN maupun secara dunia. Sumber daya manusia yang mempunyai visioner ke depan, 10 langkah ke depan, inovatif ya, banyak sekali. Caranya gimana untuk mencetak itu? Tentu saja dengan pendidikan. Dan salah satu tantangan Indonesia adalah negara kepulauan. Itu tantangan, bukan masalah. Tantangannya adalah negara kepulauan. Dan bagaimana menjawab itu? Tentu saja harus berpikiran inovatif ke depan. Agar tidak ada lagi sekolah-sekolah yang di daerah terluar, terpencil atau 3T itu sulit untuk masuk pendidikan. Untuk daerah-daerah yang untuk aksesibilitasnya masih sulit ya, secara geografis ya. Tantangannya selain negara kepulauan juga geografis Indonesia yang begitu indah dan penuh liku ya, tantangan naik turun gunung, bukit ya, sungai dan lain sebagainya. Sehingga masalah akses itu harapannya bisa selesai dengan konsep sekolah nasional terintegrasi. Nanti dibangunnya itu satu atap SMP dan SMA. Jadi tempatnya di situ aja tuh. Jadi masyarakat itu nggak perlu nyari sekolah dari SMP ke SMA kemana nih gitu ya. Dan kondisi ini yang mendorong lahirnya konsep sekolah nasional terintegrasi sebagai strategi pemerintah mentransformasi pendidikan nasional. Jadi sekolah nasional terintegrasi ini bukan hanya sekedar membangun sekolah baru, tetapi menyatukan beberapa jenjang pendidikan dalam satu kawasan, disatukan SMP. Tapi beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan narasumber, saya lupa, tapi yang jelas masih dalam konsep sebenarnya ketika itu sekolah nasional terintegrasi. Usulannya ketika itu SD, SMP, SMA. Nah sekarang ini ternyata tingkat SMP dan SMA aja. Jadi harapannya tuh ya, karena sekolahnya satu kawasan, masyarakat itu tidak terlalu sulit. Terutama untuk daerah-daerah harusnya ya, pembangunannya itu tentu saja di kantong-kantong di mana daerah itu banyak usia sekolah. Jadi daerah kecamatan ini ternyata usia sekolahnya itu banyak banget nih persentasenya. Nah harusnya tempatnya tuh di tengah-tengah antara kelurahan ini dengan kelurahan itu gitu ya, satu A dan B gitu ya, sehingga bisa kelurahan tetangga juga bisa menempuh pendidikan anak-anaknya tuh di sekolah terintegrasi ini. Dan karena satu atap, harapannya kualitasnya rata sama dari tingkat SMP dan SMA. Nah, yang menjadi tantangan apa? Yang menjadi tantangan adalah guru yang mengajar di sekolah terintegrasi ini. Tentu saja perlu adanya ruang bagi pengajar untuk ditempatkan di sekolah terintegrasi ini. Kriterianya bagaimana dan lain sebagainya. Agar apa? Agar outputnya itu sesuai dengan apa yang dituju sebelum konsep sekolah nasional terintegrasi ini terbentuk. Tanggapan Anda silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng, sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menyoroti tentang Sekolah Nasional Terintegrasi, di mana pemerintah tengah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029 sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Dan pada 2026 ini pemerintah mulai membangun SNT di 37 lokasi, di mana sebanyak 17 sekolah ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahap pembangunan di tahun ini dan akan menerima peserta didik mulai 2027. Dan untuk menyoroti terkait dengan sekolah

kebijakan-kebijakan Pak Presiden, khususnya kebijakan prioritas dan juga hasil terbaik cepat. Bahkan saya sangat intens sekali bersama dengan Kemendikbudsman untuk mengawal sekolah nasional terintegrasi. Nah, pasti bertanya-tanya, ini ada apa lagi ya? Yeah. Apa ini sekolah nasional terintegrasi? Kita pakai mindsetnya masyarakat pastinya ya. Yang ingin saya jelaskan di awal bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sangat berada di barisan paling depan untuk mendukung anak-anak Indonesia, karena anak Indonesia adalah anak generasi emas 2045 ya, yeah, yang harus kita bangun sekarang. Sudah ada sekolah Garuda khusus untuk yang memang jago-jago di bidang STEM, nanti dimasukkan sekolah Garuda dan kemudian bisa kita buka aksesnya untuk bersekolah di luar negeri top 100 University, yeah, seperti itu. Ada sekolah rakyat khusus untuk desil 1 dan desil 2, nanti disekolahkan berasrama. Nah, sekolah nasional terintegrasi ini apa? Nah, kalau selama ini kan banyak kritik yang kemudian ada di masyarakat. Kenapa dibangun sekolah Garuda? Kenapa dibangun sekolah rakyat? Sekolah-sekolah yang ada ini justru butuh bimbingannya. Untuk itulah ada sekolah nasional terintegrasi. Sekolah nasional terintegrasi ini adalah satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA. Jadi harus dipahami ya, ini hanya untuk SMP dan SMA di satu sekolah yang bagus.

paket ya, tanpa biaya. Nah, apa yang belajar anak-anak yang masuk di sana itu harus seperti apa? Yang pasti karena ini memang isunya adalah pusat mutu pendidikan untuk semua, jadi yang masuk di sana itu siswanya juga disaring. Yang difokuskan untuk nilai STEM yang bagus, punya skill sport, bahkan juga art. Karena

pendidikan. Wah, apalagi nih harusnya di SMP nanti akan dijadikan juga tempat pelatihan guru-guru. Nah, jadi misalnya taruhlah di Banyumas, itu misalnya ya, misalnya di Banyumas, misalnya, atau misalnya di wilayah A, contohnya. Ketika dibangun SMP, guru-guru yang bukan bersekolah atau mengajar di wilayah di SMP tersebut nanti bisa di sana belajar. Jadi Kemendikbud akan turun timnya untuk nanti sering mengadakan pelatihan di sana. Jadi

0: integrasi, bagaimana pemerintah ingin menghadirkan pendidikan yang terintegrasi tadi ya, Mbak Caca, bagaimana antara SMP, SMA, kemudian guru-gurunya juga akan diberikan pelatihan dan juga sebagainya. Tapi sejauh ini wilayah mana saja nih yang menjadi prioritas untuk pembangunan SNT ini?
1: Ya, yang menjadi pembangunan wilayah di SNT ini sejauh ini kan ada 17 sekolah yang ditargetkan beroperasi di tahun 2026-2027. Nanti selanjutnya akan dibangun total 500 SNT yang bertahap hingga 2029. Ya sebenarnya memang belum cukup ya pastinya ya, ini kan banyak sekali daerah-daerah
0: yang seperti daerah-daerah lainnya.
1: Tapi kan kalau pakai teori kebijakan publik itu memang harus ada prioritas, memprioritaskan daerah mana. Jadi sudah dicari datanya. Jadi Kemendikbudristek ini membuat kebijakan itu bukan berdasarkan bikin kebijakan kalau pakai justifikasi negatif ya karena project atau apa, tidak. Kita itu membuat kebijakan itu based on evidence and based on research. Jadi ketika banyak daerah-daerah butuh hub pendidikan tadi, dibuatlah satu sekolah yang menjadi hub untuk wilayah sekitarnya based on research. Jadi ketika ada satu sekolah yang terpusat dan bermutu, ini juga nanti akan menjadi katalisator untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Begitu Vira.
0: Oke, ini salah satu yang menjadi keunggulannya adalah integrasi dengan teknologi digital ya, kalau tidak salah Mbak Caca, dalam sekolah nasional terintegrasi. Bagaimana program ini menjawab kesenjangan kualitas pendidikan ya antara daerah, kemudian perkotaan dan juga daerah terpencil lainnya?
1: Ya, sebenarnya kita melihat bahwa kebijakan pendidikan

itu belum dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Bukan berarti pemerintahan sebelumnya tidak baik, tapi ini kan memang berproses. Nah, SMP ini sebenarnya adalah progres selanjutnya dari apa yang dilakukan oleh Kemendikbudasman. Sebelumnya Kemendikbudasman itu sudah punya revitalisasi sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu didata

endorse untuk mereka merasa bahwa mereka tuh gak berbeda dengan yang bersekolah di kota di Jakarta, yeah. Diberikan papan interaksi digital. Secara anggaran kita kan harus ada prioritizing ya, jadi gak mungkin satu sekolah dikasih 100 begitu kan. Wah ini jebol anggaran kita. Dari satu per sekolah, Pak Presiden minta 3 per sekolah, dan ini dilakukan bertahap. Saya itu Vira sudah berkunjung ke beberapa sekolah yang mendapat papan interaksi digital. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik, tetap kami terima. Kritik itu merupakan titik bawah untuk kami. Tapi coba kita lihat hal ini lebih objektif. Kita tanya anak-anak. Banyak loh anak-anak yang gak tahu itu apa itu papan interaksi digital. Ketika masuk ke sekolah mereka, mereka bangga loh. Kan saya tanya ke anak-anaknya itu, wah kalau misalnya ada papan interaksi digital, berarti di dusun aja. Mereka bilang gitu, kita ya di dusun Rumpin aja ini ya, bisa ternyata punya sekolah sekeren ini, punya sekolah keren banget, ada papan interaksi digital, bisa coret-coret, gak pakai kapur atau pakai pulpen, tapi pakai tangan. Nah, ini yang kemudian

0: antisipasi berbagai kendala-kendala tadi ya Mbak Caca untuk menghadapi jaringan internet, kemudian kesiapan dari gurunya juga. Nah, bagaimana kemudian dari gurunya? Apakah ada pelatihan khusus ya untuk guru dalam mendukung implementasi program ini?
1: Nah, karena memang ini instruksi presiden, jadi kalau Pak Presiden itu kalau benar-benar melihat ada anak-anak di daerah ternyata nggak bisa-bisa masuk sekolah rakyat, tidak bisa masuk sekolah Garuda, dicetuskannya sekolah nasional terintegrasi, untuk itu

0: itu dibawa ke Jakarta atau dibawa ke daerah provinsi untuk dilatih. Tapi dengan adanya sekolah nasional terintegrasi, nggak perlu jauh-jauh lagi ke kota, tapi mereka bisa mengadakan pelatihan mandiri di sana. Jadi tim dari Jakarta, tim dari provinsi, kan nggak banyak tuh secara anggaran didatangkan di sana, dan cakupannya sudah jadi lebih luas, lebih banyak dilatih, nah seperti itu. Jadi kita buat kebijakan ini bukan top-down, tapi jadi lebih bottom-up ya.
1: Jadi harapannya adalah memastikan bahwa kualitas pendidikan ini tetap terjaga secara merata, baik dari guru maupun dari siswanya ya Mbak Caca. Oke, kalau

0: oleh masyarakat integrasi, lebih terintegrasi, ini memang masih dalam tahap aturan yang baku.
1: Yeah.
0: Tapi sejauh ini mekanismenya tidak akan jauh berbeda dari sekolah Garuda.
1: Hmm.
0: Sekolah Garuda itu kan dari pusat datang ke daerah, kemudian membangun sekolah. Gak bisa ke daerah tanpa data, tanpa riset, tanpa melihat karakteristik daerah, aku bangun di daerah tertentu gak mungkin.
1: Hmm.
0: Untuk itu mekanismenya sama. Nanti daerah nanti akan bekerja sama dengan kemendikbud. Ini diajukan, ini sudah secara wilayah kami punya lahan seperti ini. Secara tempat memiliki karakteristik yang nanti akan bisa menjadikan bekerja sama lah dengan tim pusat dari kemendikbud. Di data cocok nggak wilayah tersebut? Ketika cocok, nanti kemudian itu ditentukan menjadi sekolah nasional terintegrasi. Tapi anggaran siapa yang pegang? Ini sudah pasti dari kemendikbud. Tapi daerah nanti akan berkolaborasi untuk menentukan titik mana yang cocok untuk dibangun sekolah nasional terintegrasi.
1: Mbak, kalau melihat dari mekanisme evaluasi sekolah terintegrasi, apakah nantinya akan ada juga untuk memastikan sekolah ini benar-benar berdampak ya untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah terutama?
0: Kalau untuk evaluasi, sebenarnya ini bisa dilihat dari kenapa nggak bangun 500 sekolah? Kenapa harus 17 sekolah dulu di tahun 2026? Itu bentuk evaluasi dari pemerintah.
1: Hmm.
0: Jadi pemerintah itu nggak mau tuh bangun langsung 1.000, 1.000.000 atau 500, nggak bisa. Kita bikin dulu itu pilot projectnya. Ini memang kebijakan itu nggak akan ada yang sempurna. Kebijakan itu, ini bukan kebijakan terakhir daerah juga ya. Tapi ketika kebijakan dibuat, nanti akan dilihat kira-kira nanti apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita pelajari, apa yang kurang, apa kita tambahkan. Baru kemudian dari 17 kita akan beranjak menuju ke beberapa puluhan sekolah lainnya nanti akan dibangun sampai dengan 2029. Itu dari bentuk evaluasi yang pertama ya, bahwa kita nggak bangun langsung sekaligus banyak. Yang kedua adalah kita akan lihat nanti untuk kincan fokus SMP dan SMT nanti ketika kita buat nanti sekolah nasional terintegrasi, apa yang menjadi visi dari sekolah nasional terintegrasi itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Apakah hub atau pusat ekosistem pendidikan yang menjadi katalisator itu benar-benar jalan.

sampai dengan 500. Karena ini sebenarnya viral. Sekolah Nasional Keintegrasi itu memang beranjak dari problem kesenjangan yang ada. Kalau kita lihat dari rapor pendidikan dan Dapodik sendiri, ternyata dari 263 dari 7.288 kecamatan di Indonesia yang punya SMP dan SMA dengan mutu baik itu ternyata cuma 4% atau 263 tadi. Nah, ini kan artinya bahwa yang 4% ini aja masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi itu yang buat memicu rendahnya capaian mutu dan ketimpangan akses pendidikan. Nah, ketika dibangun Sekolah Nasional Terintegrasi, mudah-mudahan ini menambah daftar SMP, SMA dengan mutu baik dan tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tapi lagi-lagi saya tekankan kepada masyarakat bahwa kebijakan pendidikan itu bukan kebijakan instan. Kita akan lihat itu by proses.

tahun untuk memberikan sumbangan pengajaran praktik baik kepada masyarakat Indonesia atau kepada masyarakat sekitar. Nah, untuk sekolah nasional terintegrasi ini kan nggak semua orang, anak-anak yang mau atau orang tuanya ingin sekolah anaknya di luar negeri, dan mungkin juga tidak tertampung juga, dan problem-problem lainnya. Kita masih tetap mengarahkan mereka untuk bersekolah di PTN, tapi juga nanti ketika masuk di SMP, karena sistemnya itu berbayar, bukti sumbang sih mengembalikan

0: Sekolah Nasional Terintegrasi sudah ada 17 titik. Ini baru perdana. Nanti akan dibangun lagi. Rencananya tuh ada 37 titik di 22 provinsi. Ada di Goa, Bone Bolango, Kota Tidore Kepulauan, di Tarakan, Donggala, Bolang Mondo, Mimika, Kupang, Buton Tengah ya. Lalu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beberapa daerah lainnya. Intinya sekarang itu ada 17 titik di 14 provinsi. Ya, harapannya apa? Harapannya anak-anak yang mungkin di daerahnya tuh sulit aksesnya utamanya ya. Sehingga tidak perlu nyari-nyari sekolah lagi ketika sudah masuk SMP Sekolah Nasional Terintegrasi ini untuk jenjang berikutnya SMA. Jadi satu atap gitu ya. Salah satu diantaranya itu. Dan tentu saja agar angka putus sekolah di Indonesia itu menurun. Dari Pak Dian di Palembang. Halo Pak Dian.
1: Ya, selamat pagi Bang
0: Fajar. Salam sehat Pak Dian, silakan.
1: Ya, salam sehat juga ya. Kalau saya melihat pendidikan di Indonesia ini kayaknya ribet sekali ya Bang ya.
0: Ribet ya? Ada banyak iya, sekolah sih. Baru ya?
1: Iya Bang, saya tuh kenapa nggak disatukan saja Garuda gitu loh.
0: Iya, ada sekolah rakyat, ada sekolah unggulan sekolah Garuda.
1: Iya, Garuda, kenapa nggak disatukan saja gitu.
0: Iya.
1: Jadi kan nanti

0: baik.
1: Iya, sama saya gitu.
0: Iya, iya. Iya, sama-sama. Hei, kalau di Pariaman dan Pak Ismail. Halo, Pak Ismail.
2: Salam dinari, Bapak Jan.
0: Iya, salam dinari. Silakan, Pak.
2: Iya, salah satunya saya juga setuju dengan pendengar yang tadi ya.
0: Pak Dian.
2: Iya, Pak Dian. Itu distandarkan aja secara nasional untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bahwa pendidikan itu hak yang sama bagi bangsa Indonesia. Jadi distandarkan dulu secara nasional pendidikan di Indonesia ini, baik yang di kota yang di daerah. Dibangun sekolah baru yang agak elit lah, segala macam lah, yang jauh berbeda dengan sekolah biasa. Ini tidak adil untuk bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Halo?
0: Ya, ya, silakan, Pak.
2: Ya, yang kedua, rasa kebijakan ini juga yang harus ditempuh pemerintah lebih utama sekarang ada kesiapan tenaga
0: pengajarnya, tenaga pendidik.
2: Bukan, bukan. Hasil dari pendidikan ini itu siap di lapangan kerja.
0: Oh,
2: pertama, ya. Pertama di Indonesia ini sekarang adalah pendidikannya tidak sesuai dengan lapangan kerja. Satu persoalan yang paling besar di Indonesia adalah pengangguran sekarang wajar. Yang terbesar. Kenapa? Ketamatan ekonomi, jurusan ekonomi di perguruan tinggi, kok kerjanya di kantor perusahaan agama. Ini aneh. Ketamatan tetap boga, kok kerjanya di instansi pertanian atau di lapangan-lapangan pabrik itu. Kalau dia perkeluar negeri, tamat perguruan tinggi, kerjanya jadi buruh sawi.
0: Iya.
2: Nah ini ya, kesiapan untuk kerja dikhususkan misalnya jurusan untuk perhotelan ya, tetap buka, memang dikhususkan, dipuncakkan di situ. Pendidikannya ya, di mata kata susah.
0: Iya, baik.
2: Yang ketiga adalah di saya rasa rencana pemerintah ini berubah-ubah setiap 5 tahun ini tidak akan maksimal berubah. Setiap 5 tahun pengantar pemerintahan tidak seperti dulu kan ada realita. Setiap 5 tahun kelanjutan daripada program

0: pemerintah
1: itu tetap bawahnya. Iya, kalau dulu kan pemerintah karena ketika itu presiden tetap.
0: Iya.
1: Jadi tidak ada pasang bisa tuh.
0: Bagaimana supaya presiden yang berbeda-beda yang
1: berbeda tetap
0: punya punya komitmen yang sama.
1: Iya, iya, iya.
0: Jangan program yang sudah ada ini
1: berganti-ganti.
0: Iya,
1: ya, oke, baik, terima kasih.
0: Ini mau aja, tekan dulu aja.
1: Iya, ya, pemerataan pendidikan tujuannya itu dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada anak-anak Indonesia terutamanya. Jadi menurunkan angka putus sekolah. Pak Alvin di Pekanbaru, Pak Alvin, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat pagi, Bang Pandjarnegara.
1: Iya.
2: Ini Pandjarnegara.
1: Iya, selamat pagi.
2: Ini konsepnya bagus sekali ya, kayak ada eksperimennya. Kenapa? Kayak satu sekolah unggulan presiden kan, yang contohnya sekolah Garuda.
1: Iya.
2: Kedua sekolah integrasi, ketiga sekolah rakyat. Kayak dibentuk pemerintahnya, yang unggulan itu kan nanti menjadi di presiden yang Garudanya. Yang menurut saya ya, yang kedua itu yang integrasi itu menteri-menterinya, yang ketiga itu sekolah rakyat rakyatnya. Ya, ya intinya ya. Tapi bagus sudah nih sekolah terintegrasi ini kan mencontoh sekolahnya kayak di luar negeri, kayak di Amerika nggak salah ya, Singapura kayak apa kayak gitu kan. Bagus itu intinya kan satu manajemen, satu kepala sekolah, satu kebijakan, satu konsep, satu laboratorium, satu pendidikan kan, gitu kan. Tapi kayaknya ini kayak apa ya, kayak eksperimen Bang Panjang. Membentuk sekolah, kalau di zaman saya kan itu bebas. Kita kan ada euforia, ada kenangannya kan, flash memory kenangannya kan. Oh kita misalnya sekolah SMP di sini, di Gang Kepaya. Nanti kita timbangnya nanti SMA di Jalan Kemboja. Misalnya kan ada suasana perubahan kehidupan kan. Nah, tentu kalau integrasi ke situ-situ aja. Itu kekurangannya Bang Panjang.
1: Iya.
2: Tidak ada euforia kesenangan di sekolah itu, ya itu aja.
1: Oke. Okay.
2: Tapi
1: saya pak, itu di Kang Bajang. Oh iya, oke, baik, ya. Terima kasih Bang
2: Fin. Ya. Terima kasih Bang
1: Bajang. Waalaikumsalam, Mas Ranto di Malang, gimana tanggapannya Mas Ranto?
3: Selamat dini hari Bang Fajar.
1: Selamat dini hari, silakan Mas Ranto.
3: Boleh sedikit selesai sekarang, normal lagi ya.
1: Normal.
3: Ini maksudnya apa ini? Sekolah harusnya itu nggak ada SMP SMA gitu ya?
1: Oh enggak, ini hanya bagian daerah-daerah tertentu aja. Nantinya akan didirikan itu ada di 37 unit di tersebar di beberapa kabupaten kota di Indonesia.
3: Oh gitu.
1: Enggak semua sekolah umum ya tetap aja berdiri ada.
3: Enggak
1: semua sekolah di merger dari SMP SMA-nya. Sekolah terintegrasi itu satu atap antara SMP dan SMA. Jadi misalkan Pak Suranto SMP-nya di sekolah terintegrasi nih. Nanti SMA-nya tetap di situ juga, di bangunan yang sama, di alamat yang sama, di lokasi yang sama.
3: Iya, pindah-pindah ya?
1: Nggak usah pindah, terutama untuk daerah-daerah yang sulit aksesnya, seperti daerah pegunungan, yang kalau pakai perahu misalkan, harus ada daerah pelawan, daerah 3T gitu ya.
3: Itu lebih aman, Pak ya?
1: Nah, harapannya sih
3: harapannya begitu.
1: Aksesnya nggak susah lagi untuk nyari sekolah di SMA-nya.
3: Ya semoga ini program bagus ya, gak cuma hangat saat itu ya, gitu aja.
1: Oh iya, oke. Baik, itu aja Mas Ranto.
3: Terima kasih
1: ya,
3: terima kasih.
1: Yuk, Pak Matoli semoga selamat dini hari, Pak.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Pak. Silakan.
4: Iya, konsep sekolah integrasi tadi.
1: Iya.
4: SMP mau digabung. Ini apa dulu?
1: SMP, SMA, Pak.
4: Negeri.
1: Tidak semua sekolah ya, sekali lagi Pak, ini sekolah baru. Jadi sekolah yang sudah ada, yang sudah eksis itu nggak diapain.
4: Oke, itu kapan berlakunya? Tahun ajaran ini atau?
1: Ini sudah ada penerimaan siswa baru, pendaftarannya 27 Juli lusa, berarti sekarang tanggal 25 ya? Lusa.
4: Oke, sekarang kan anak sekolah kan udah mulai ajaran baru.
1: Iya, tapi kan...

0: Bukan. Cuman yang kedua dalam hal APBN 20% itu, masalahnya Bung Pajak sekarang, itu masih terpolarisasi ke lintas kementerian yang oleh DPR sendiri yang akhirnya mengkutak-atiknya. Dulu waktu Pak Nadiem disatukan kan, Kementerian Dikdasmen.
1: Iya.
0: Sekarang dipisah lagi, Dikdasmen mengelola BKSD SMP, itu pun terpolarisasi lagi ke zonasi gubernur dan wali kota tingkat 1 tingkat 2. Ya kan, terpolar lagi dia ke Dikti, terpolar lagi dia ke riset, terpolar lagi dia ke Kementerian Agama, terpolar lagi dia ke Mensos dan sekolah kedinasan lintas kementerian. Itulah yang mencomot 20% anggaran itu. Sehingga seharusnya kita berharap pendidikan gratis itu sama kayak MBG, kalau ada makan gratis, pendidikan gratis itu maunya sampai 13 tahun batas SMA, jadi nggak wajib belajar 9 tahun lagi. Sampai SMP gratis kan gitu. Jadi kalau ada SD, SMP, SMA swasta, itu pemerintah yang ngebayarin. Jangan takut dengan itu yang swasta punya, mau swasta keagamaan kek, mau swasta nasional kek, dibeli aja itu sama pemerintah.
1: Dibeli
0: aja operasionalnya dari anggaran APBN 20%. Jadi kalau pakai sekolah terintegrasi itu sudah pernah Pak Prabowo. Cuman dia masalahnya adalah benar tidak nanti sekolah tandingan Pak Prabowo ini dengan sekolah Pemda punya sama-sama mutu dan kualitasnya, mutu gurunya, infrastrukturnya, berasrama kemarin kata sekolah rakyat kan, dan dijamin masuk kerja bagi orang-orang miskin dan susah. Tapi apa kabarnya Pak Prabowo dengan Kartu Indonesia Pintar di Pemda-Pemda?
1: Oke, baik-baik. Terima kasih. Ya, ayo, assalamualaikum. Kalau sekolah rakyat itu sepengetahuan saya tidak asrama. Yang asrama itu sekolah Garuda. Sekolah Garuda sama sekolah rakyat bedanya apa? Garuda itu unggulan berdasarkan prestasi nilai akademik ya. Jenjangnya SMA aja. Di bawah SMA nggak ada sekolah Garuda itu ya. Yang bisa masuk siapa? Semua orang yang punya prestasi bagus. Biaya sekolahnya gimana? 80% ditanggung pemerintah, 20%-nya dibayar oleh masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah Garuda. Sekolah rakyat gimana? Semua kalangan yang kategori miskin dan miskin ekstrim, semua masyarakat yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrim, jenjang sekolahnya SMP dan SMA. Biaya sekolahnya gratis. Tis. Nah, sekolah terintegrasi bedanya apa nih? Sekolah terintegrasi itu satu atap antara SMP dan SMA. Tidak menghilangkan sekolah-sekolah yang sudah eksis, yang sudah ada sekarang. Ini bangunan baru. Guru-gurunya pun baru. Konsep kriteria gurunya juga sudah dirumuskan. Dan kemarin itu sempat disampaikan kriteria guru sekolah nasional terintegrasi 2026 oleh Mendikdasmen Abdul Mukti. Dan dipastikan bahwa kelak guru-guru ini akan berstatus sebagai PNS. Bedanya itu ya. Untuk biayanya gimana? Gratis. Sekolah nasional terintegrasi ini gratis. Sekolah rakyat gratis. Sekolah Garuda 80% ditanggung pemerintah, 20%-nya wali murid. Pak Mulyadi di Banjarmasin, silakan.
2: Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak.
2: Ya, Bung Fajar, ini saya setuju sekali loh, sekolah ini digabung. Ya, biayanya kan murah. Lebih satu kepala sekolah, administrasi.
1: Iya, itu.
2: Iya, jadi kan hemat.
1: Yang kalau saya bayangin sih sebagai wali murid, orang tua murid tuh biasanya nggak ribet ngurus administrasi kenaikan kelas.
2: Iya, itu juga Bung Fajar. Jadi langsung kenaikan sekolah dari SMP ke SMA langsung. Ya. Nah itu cuma satu yang saya pikirkan. Ada tapinya. Itu status sosialnya anak-anak itu loh.
1: Status sosialnya?
2: Bullyingnya itu lebih tinggi itu.
1: Khawatirnya semakin banyak kepala, semakin banyak murid di satu lokasi.
2: Iya.
1: Iya, kenakalan anak, kenakalan remajanya semakin tinggi. Salah satunya adalah perundungan. Iya.

0: Kalau itu kan fenomena bullying atau perundungan itu kan ada di semua sekolah, Pak, Pak Mulyadi.
1: Iya, tapi ini kan lebih besar kemungkinan terjadinya gitu loh,
0: Bu. Oh, oke. Okay.
1: Jadi kepala sekolah satunya ini khusus untuk itu memperhatikan itu supaya tidak terjadi perundungan lah macam-macam gitu, Bu Fajar.
0: Oh, itu yang dikhawatirkan ya.
1: Itu harapan saya.
0: Okay.
1: Jadi kepala sekolahnya ditambah
0: wakil.
1: Kepala sekolahnya satu, wakilnya dua. Biasanya kan wakilnya satu aja kan. Nah, ini tambah satu lagi untuk
0: khusus untuk menangani kasus kenakalan anak.
1: Status sosial anak
0: itu. Sosial anak, oke. Okay.
1: Ya.
0: Baik.
1: Itu aja, Bu.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dan kita break dulu jelang Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi ya, ini ada 3 sekolah baru. Program Presiden Prabowo Subianto, program pemerintah, Sekolah Unggulan Garuda. Ini sekolah yang menitikberatkan tentang prestasi, siswa-siswa berprestasi. Namanya juga sekolah unggulan ya, Sekolah Unggulan Garuda. Jadi siswa-siswi unggulan bisa mendaftar ke sana, semua kalangan. Biayanya 80% pemerintah, 20% wali murid atau masyarakat. Sekolah rakyat ini untuk mengentaskan angka putus sekolah. Yang dari sisi kategori faktor utamanya adalah ekonomi, ketidakmampuan. Biayanya gratis dan diutamakan bagi keluarga di golongan miskin dan miskin ekstrim atau desil 1, desil 2. Sekolah Nasional Terintegrasi apa? Sekolah Nasional Terintegrasi itu ya satu atap antara SMP dan SMA-nya. Jenjangnya tuh SMP-SMA jadi satu gitu ya. Di bawah siapa? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau Sekolah Garuda itu di bawah Kementerian Dikti, Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Sekolah Rakyat, karena datanya itu ada di Dinas Sosial, maka dari Kementerian Sosial. Sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, yang biasanya itu dipergunakan juga untuk data pembagian bansos. Sehingga lebih akurat, lebih tepat sasaran untuk keluarga miskin dan miskin ekstrim ini untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat. Untuk Sekolah Nasional Terintegrasi, biayanya gimana? Gratis. Semua kalangan bisa masuk ke sana. Tidak ada syarat seperti harus desil 1 atau desil 2. Tidak ada syarat soal akademinya harus unggul, prestasi akademiknya bagus seperti Sekolah Unggulan Garuda. Bedanya itu. Tujuannya apa? Nah, ini agar ya setidaknya ada kemudahan bagi wali murid untuk dan juga siswa, terutama untuk daerah-daerah di Indonesia yang secara geografis penuh tantangan. Aksesibilitas ya, jalan menuju ke sekolah atau sekolahnya terlalu jauh. Nah, itu bisa dipermudah dengan tidak perlu lagi pindah dan nyari sekolah ketika sudah lulus SMP. Bisa di sekolah yang sama naik ke jenjang SMA.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Lingkungan Hidup Sumber Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga sebagai modal alam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Jumhur dalam pembukaan Biodiversity Business Forum di Jakarta. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, dan organisasi masyarakat. Menurut Jumhur, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia menegaskan kekayaan biodiversitas nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak lain.
2: Ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya, dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat perusahaan. Ini yang disebut dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan lingkungan. Jadi apa paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya kita geser pelan-pelan.
1: Sementara itu, Head of Mission to the German Embassy to Indonesia, ASEAN and Timor Leste, Thomas Graf, mengatakan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting baik bagi masyarakat ataupun perekonomian global.
3: Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab, dapat mendukung inovasi, investasi, dan berkelanjutan kehidupan generasi yang akan datang.
1: Pemerintah juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan biodiversity credit untuk mendukung investasi berbasis alam. Program ini memperkuat kerjasama Indonesia-Jerman dalam penyusun kebijakan peningkatan kapasitas hingga pengembangan kemitraan untuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Foto bersama ya, dan Ibu kita mengambil pose kembali. 3, 2, 1.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik.
1: Mari kita beri apresiasi Bapak dan Ibu. Dengan ini komitmen bersama perlindungan pelanggan melalui implementasi registrasi biometrik.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 10 juta pengguna nomor seluler di Indonesia telah melakukan registrasi biometrik atau pengenalan wajah pada sejumlah operator seluler di Indonesia. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia dalam gelaran deklarasi komitmen bersama implementasi penuh registrasi pelanggan berbasis biometrik pada Kamis kemarin. Data registrasi biometrik itu dijelaskan Mutia merupakan tindak lanjut atas implementasi peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 yang diluncurkan pada Januari lalu dan mulai diberlakukan secara resmi pada awal Juli kemarin. Menkomdigi menegaskan bahwa pentingnya implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem biometrik ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat.
3: Bahwa dalam masa waktu ini sudah dilaksanakan lebih dari 10 juta data biometrik dari pelanggan operator seluler. Pada prinsipnya adalah negara harus hadir untuk mengamankan pelanggan konsumen dari kejahatan-kejahatan digital, terkhusus yang datang dari anonimitas atau nomor-nomor seluler yang tidak bernama atau menggunakan nick palsu karena tidak dicek wajahnya melalui jumpa langsung ataupun biometrik.
2: Sementara itu di sisi lain, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah menuturkan selama diimplementasikan secara resmi registrasi biometrik, Kemkomdigi menemukan masih adanya upaya penyalahgunaan regulasi biometrik kartu SIM seluler. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil inspeksi mendadak sidak atas temuan tersebut, penyalahgunaan regulasi itu bukanlah merupakan kebocoran data masyarakat, melainkan penyalahgunaan data para penjual kartu SIM seluler.
4: Case terjadi betul. Suatu ketika kami melakukan sidak, kami menemukan kartu yang sudah terregistrasi diperjualbelikan. Kami melakukan pengecekan, ternyata registrasinya melalui biometrik. Nah, ini ditenggarai bahwa penjual ini untuk supaya cepat jualannya, dia melakukan registrasi sendiri atas dengan wajahnya, kemudian dia jual pada pelanggan. Nah, ini ada apa? Bahwa tidak ada kebocoran sistem, semua aman, tapi ketidakdisiplinan dari masyarakat dan vendor.
2: Meski demikian, dikatakan Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah bahwa atas temuan tersebut pihaknya telah menyampaikan teguran keras. Namun lebih dari itu ditegaskan Edwin bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya menjadi hal utama dalam mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan diri sendiri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Minta tolong teman-teman wartawan, edukasi publik bahwa itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena bisa merugikan diri kita sendiri.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Memori kolektif bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Laporan khusus.
2: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi. Sebanyak 17.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Rogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
4: Dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas

0: Pendekatannya sih, science energy, engineering, art, math, and sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karies Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan, diduga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan.
3: Iya.
2: Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karies Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karies Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.

0: banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
1: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.

Halino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur

0: besar.
1: Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
2: Pemerintah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, menegaskan bahwa SNT bukan sekedar proyek pembangunan sekolah baru. Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat, sekaligus menjadi penggerak peningkatan mutu pendidikan di daerah. Berbeda dengan satuan pendidikan pada umumnya, SNT mengintegrasikan layanan jenjang SMP dan juga SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya mencakup bangunan dan juga jenjang pendidikan, tetapi juga sistem pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta murid, pemanfaatan fasilitas bersama, hingga penjaminan mutu. Kemendikbudspan membangun SNT melalui tiga pilar transformasi, yaitu transformasi infrastruktur, sumber daya manusia, serta transformasi karakter dan pembelajaran. Lalu sejauh mana program ini bisa berkelanjutan dalam jangka panjang, serta berdampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Kita akan perbincangkan bersama dengan pengamat pendidikan, Bapak Doni Kusuma.
3: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Pak Doni.
4: Selamat pagi, Mbak Safira dan pendengar radio RRI Pro 3 FM dimanapun Anda berada.
2: Kabar baik.
4: Sehat ya, Mbak Safira.
2: Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak Doni, pagi ini ya.
4: Iya.
2: Pemerintah baru saja menginisiasi Sekolah Nasional Terintegrasi, SNT. Bagaimana Anda melihat konsep SNT ini dalam konteks reformasi pendidikan di Indonesia ya saat ini?
4: Ya, ini memang sebuah ide yang sebenarnya merupakan inovasi ya, kalau saya melihat ya, dari berbagai macam kebijakan. Ini memang kebijakan inovatif yang saat ini sudah ada dasar hukumnya ya, lewat impres ya. Jadi yang pertama-tama memang harus dilihat lewat instruksi presiden nomor 10, lalu kemudian tentang peraturan presiden terkait dengan tugas-tugas di Kementerian Pendidikan Dasar. Nah, sebenarnya publik perlu tahu begini, Mbak, selama ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan tidak mengelola sekolah langsung ya. Karena sejak Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003, itu kan semangatnya kan desentralisasi. Jadi kita harus ingat sejarah ini dulu bahwa pada masa Orde Baru semua sentralistik kan. Lalu Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang tahun 89, yaitu Undang-Undang tahun 2003, itu sifatnya desentralistik. Jadi kewenangan untuk pengembangan SD, SMP diberikan di kabupaten kota, SMA di provinsi. Nah, sekarang kita mengevaluasi setelah 20 tahun kan 2003 sekarang 2026, itu kan lebih dari 20 tahun. Ternyata kualitas pendidikan kita itu enggak meningkat, Mbak. Nah, ini harus dicari apa sebabnya gitu, karena dari data-data hanya 4% dari 7.288 kecamatan di Indonesia, kalau kita lihat sebaran petanya, ternyata yang berkualitas baik dengan capaian ada akreditasi A, lalu kemudian muridnya di atas 90%, ada PAUD yang bagus, lalu kemudian literasi asesmen nasionalnya bagus, itu hanya 4%. Okay. Jadi selama 20 tahun kita itu, saya sampai mikir gini, selama ini kan banyak orang mengatakan ini ada disparitas nih, Jawa, luar Jawa, daerah terpinggir, Kalimantan, Sumatera, Papua, apalagi gitu kan. Tapi tidak ada kebijakan yang apa intervensinya begitu. Maka kebijakan inilah harus diletakkan dalam kerangka itu menurut saya. Ketika saya melihat data-data ini, ternyata memang yang paling berat itu, yang paling kuat itu ada di Jawa ya. Artinya 4% itu ada di Pulau Jawa semua gitu. Maka pemerintah memulai dari daerah gitu ya, sehingga kalau saya lihat tempat-tempatnya memang lebih banyak ada di Sumatera, kemudian Tarakan, Bolaang, kemudian di Tanjung Jabung Timur, itu jadi daerah-daerah mulai dibangun. Supaya apa? Yeah. Supaya di setiap kabupaten itu minimal nanti itu ada sekolah nasional terintegrasi yang dikelola itu bukan oleh pemerintah daerah. Maka ini kan nanti harus ada impresnya itu. Karena kan sebenarnya nggak sesuai dengan, kalau undang-undang otonomi daerah kan SD, SMP, SMA itu kan diterahkan di provinsi dan kabupaten kota. Yeah. Nah SNT ini secara khusus ini inovasi menurut saya, karena akan dikelola oleh kementerian.
2: Betul.
4: Jadi SMP tidak diserahkan kabupaten, SMA-nya tidak diserahkan provinsi, tapi menjadi satu, Mbak. Maka disebut terintegrasinya itu gitu.
2: Yeah.
4: Dari SMP, SMA terintegrasinya itu manajemen pengelolaannya. Istilahnya ini kayak lab school gitulah, Mbak. Jadi lab school yang diperlengkapi dengan bagus sehingga nanti daerah-daerah itu bisa pelan-pelan naik kualitasnya. Betul. Kira-kira begitu sih menurut saya.
2: Pak Doni, apakah pendekatan terintegrasi yang ditawarkan oleh Sekolah Nasional Terintegrasi ini sudah tepat untuk menjawab kesenjangan kualitas pendidikan antar daerahnya, Pak Doni?
4: Iya, jadi memang kalau mendasarkan diri pada kebutuhan, kayaknya di setiap daerah perlu ada semacam pusat, istilahnya pusat keunggulan ya.
2: Okay.
4: Artinya harus ada rasa kebanggaan dari daerah, misalkan di Aceh, di Papua, mereka harus memiliki minimal itu di kabupaten itu ada satu sekolah yang menjadi rujukan, dan memang fungsinya seperti itu ya. Sekolah Nasional Terintegrasi ini kan memang fungsinya adalah sebagai katalisator perubahan nanti, dan itu sarananya lengkap di sana, Mbak. Jadi salah satu syarat dipersyaratkan di situ harus ada sarana olahraganya, lapangan sepak bola. Jadi kayaknya meniru Jepang ini menurut saya. Sekolah-sekolah di Jepang itu semua ada lapangan sepak bola untuk atletik, kemudian mungkin ada kolam renang juga, lalu tanah pertanian yang bagus. Nah, sekarang ini nggak banyak itu di setiap daerah gitu. Karena ya itu tadi, mungkin bukan karena salahnya pemerintah daerah ya, tetapi kan mungkin pengembangan kapasitasnya kurang, lalu banyak politisasi ya selama 20 tahun terakhir, sehingga pejabat-pejabat di daerah itu kompetensi-kompetensinya kadang-kadang tidak memenuhi syarat untuk mengelola pendidikan. Ada yang misalkan yang dari jurusan taman jadi kepala dinas pendidikan gitu kan, pertamanan gitu. Itu kan jadi susah ya. Maka dibuat ini contoh yang dihandle oleh pemerintah pusat yang nanti akan menjadi tempat pelatihan. Jadi di situ akan ada tempat pelatihan guru, tenaga kependidikan dengan sarana yang lengkap sehingga mereka banyak berlatih di situ. Jadi saya rasa ini tepatlah disesuaikan dengan kondisi daerahnya begitu.
2: Karena ada tiga pilar transformasi yang diyakinkan oleh Mendikbud ya, di antara termasuk infrastruktur dengan berbagai fasilitas tadi, kemudian sumber daya manusia, dan juga transformasi karakter dan juga pembelajaran. Nah, dalam praktiknya bagaimana kemudian konsep apa ya menjalankan pembelajaran ya agar berjalan efektif di daerah sehingga pemerataan mutunya juga tetap terasa di daerah, tidak hanya berfokus di pusat saja, Pak Doni?
4: Ya betul, jadi kami ketika berdialog dengan kementerian selalu mengatakan memang SNT ini dibutuhkan, ya kan? Karena memang harus ada sekolah rujukan. Dan sebenarnya dulu konsepnya itu kan SD juga, Mbak. SD, SMP, SMA.
2: Iya, ini tapi hanya SMP, SMA ya.
4: Diimpertkan SMP, SMA aja. Memang alasannya masuk akal juga sih menurut saya. Karena kalau SD itu kan nggak ada proses seleksi ya. Sehingga lalu zonasi saja gitu. Kalau misalkan SD ada, lalu kemudian hanya zonasi, maka yang diterima hanya di sekitar sekolah itu. Jadi tidak merata. Karena konsep ini adalah ingin memberi kesempatan siapa yang berprestasi bisa masuk di sini. Jadi ada proses seleksinya. Memang kayak, nanti kayak sistem seleksi penerimaan siswa baru, ada jalur domisili, juga ada jalur prestasi. Nah, itu yang akan diarahkan gitu. Termasuk juga nanti ada kayak afirmasi anak-anak penyandang disabilitas juga bisa daftar di sana. Jadi ini menunjukkan bagaimana mengelola pendidikan secara nasional, berkebinekaan, itu cirinya. Dan itu siapapun yang berjuang, ya dia bisa masuk di sana. Nah, tetapi yang di SD ini kan nggak semuanya bagus ya. Justru masalah kita kan di SD. Karena itu saya memberikan masukan tuh kepada kementerian. Kalau sudah ada SNT ini, maka harus ada sistem yang mengelola, mendampingi SD-SD di daerah-daerah itu. Dan itu harusnya fungsi strategis dari dulu LPMP ya, zamannya Mas Nadiem, saya tidak tahu juga ganti apa itu, karena banyak ganti lembaga itu Mas Nadiem itu. Lembaga penjaminan mutu pendidikan lah istilahnya gitu ya. Jadi harus ada lembaga yang menjamin mutu pendidikan yang mendampingi SD-SD, SMP, SMA. Jadi itu serentak. Jadi bukan hanya bangun SNT, tapi dibarengi dengan sistem penjaminan mutu pendidikan yang bagus gitu ya. Dan itu kami di Badan Standar dan Akreditasi Nasional, saya kan salah satu anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Nah, kami sedang mengembangkan ekosistem ini. supaya apa? Supaya masing-masing sekolah itu secara serentak nanti bisa bertumbuh lewat mekanisme sistem pengembangan standar dan akreditasi. Itu sebagai sistem penjaminan mutu eksternalnya gitu ya. Tetapi yang internalnya harus dari kementerian sendiri. Kalau enggak ada ya enggak bisa gitu. Masa cuma di ujian nasional terus, tapi di bawahnya di kementeriannya enggak tanggung jawab mendampingi untuk mengarah ke sana. Nah itu nanti harus terintegrasi, begitu Mbak.
2: Tetap berpusat di kementeriannya ya, Pak Doni, agar bagaimana pemerataan mutu pendidikan ini bisa tetap dirasakan oleh siswa tidak hanya di pusat saja ataupun di kota-kota besar, tapi juga di daerah. Tapi ada tidak tantangan terbesar ya, yang biasanya muncul dalam program pendidikan berskala nasional seperti ini, Pak Doni? Kita tahu sekarang ada banyak sekali sekolah-sekolah yang diluncurkan oleh pemerintah, sekolah rakyat, kemudian sekolah Garuda, sekarang sekolah nasional terintegrasi.
4: Ya, memang tantangannya itu menjelaskan kepada masyarakat ya. Karena sekolah Garuda itu kan sebenarnya amanat di dalam undang-undang ya. Jadi anak-anak cerdas istimewa, berbakat istimewa harus dapat pendidikan khusus. Jadi sekolah Garuda itu harus diletakkan dalam kerangka pendidikan khusus. Dan pendidikan khusus itu termasuk di dalamnya SLB ya. Kan kita selama ini hanya ada SLB saja. Tetapi anak-anak berkebutuhan khusus itu belum ada. Lalu kemudian kalau sekolah rakyat, itu memang amanatnya di dalam undang-undang dasarnya ya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, termasuk pendidikannya. Jadi itu masuk gitu, karena memang anak-anak yang dari keluarga miskin, yang dari prasejahtera lah, kalau tidak ada intervensi dari negara, mereka itu nggak akan dapat pendidikan yang bagus. Ya memang itu kan hanya sedikit ya yang bisa ditampung di sekolah rakyat. Maka waktu itu saya tanya kepada kementerian, bagaimana dengan 3 juta anak yang tidak sekolah, yang saat ini masih ada di Indonesia? Ketika dianalisis, anak tidak sekolah itu hampir sebagian besar itu di level SMA, Mbak. Jadi mereka sampai SMP, tahu kemudian nggak sekolahnya itu setelah SMA. Maka salah satu caranya adalah ya dengan mendata dan memberikan pendidikan jarak jauh. Jadi kementerian sudah mulai mensosialisasikan, karena banyak orang yang kemudian yang sudah tidak sekolah lagi itu dia belajarnya jarak jauh untuk ikut kayak kejar paket gitu, sehingga mereka bisa dapat ijazah SMA. Karena kalau tidak itu dia ya gajinya hanya rendah gitu, tapi dengan jarak jauh lalu kemudian itu diintervensi, maka dia bisa lebih meningkat kesejahteraannya. Tetapi ada yang memang sudah bekerja gitu, maka keterampilan dan skill yang diberikan lewat kursus-kursus dan pelatihan. Nah itu yang sebenarnya usaha saya lihat usahanya ini udah cukup komprehensif ya, yang APS di handle, kemudian yang tinggal yang di SD ini saya belum dengar untuk mekanisme pendampingan sekolah-sekolah di SD dan sekolah-sekolah reguler lain itu seperti apa gitu. Karena selama ini belum ada taunya juga gitu, maka kami akan membantu dari sisi akreditasi dan pengembangan standar untuk memastikan bahwa ada orang-orang dari kementerian yang mendampingi kepala daerah, mendampingi kepala dinas yang turun ke sekolah-sekolah. Memang ada kayak pengawas ya, tetapi kan pengawas harus dibantu juga ya. Dan ini memang sedang kita siapkanlah ekosistemnya gitu, karena nggak bisa semuanya langsung tiba-tiba balik tangan menjadi bagus. Tetapi ini awal yang

Ya, tentang konsep sekolah nasional terintegrasi. Sudah ada 17 saat ini. 17 sekolah terintegrasi dan rencananya itu akan terus dibangun hingga berjumlah 500 sekolah nasional terintegrasi ini. Namanya terintegrasi, berarti kan ada yang diintegrasikan apa? Yang diintegrasikan, yang digabung itu SMP dan SMA. Tahun ini rencananya akan terus ditambah menjadi 37 di 22 provinsi. Sekarang ini 17 titik lokasi tersebar di 14 provinsi. Nah, kalau dari Mendikdasman mengatakan bahwa ada, tentu saja kalau sekolah sudah berdiri, selain murid juga harus, yang penting ada yang ngajar, ya guru. Ini sudah dirumuskan ya, siapa yang bisa mengajar, syaratnya apa aja dan lain sebagainya. Secara umum sama aja ya dengan guru-guru di sekolah lain. Pendidikan minimal 1, kemampuan menguasai bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, pernah memiliki sertifikat pelatihan, workshop terkait pendidikan, kemampuan penguasaan teknologi pembelajaran, komunikasi, kreatif, manajemen kelas, ya itu normatif lah. Semua mungkin standar guru yang

tahun 2026 ini tanggal 27 Juli itu dibuka pendaftaran. Soal-soal terintegrasi dibentuk untuk mengatasi ketimpangan capaian pendidikan satuan pendidikan di jenjang SMP maupun SMA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi PR bagi pemerintah. Jadi berdasarkan data pokok pendidikan pada Kodi per 30 Juni 2025, rapor pendidikan 2025 baru 263 dari 7.000 lebih kecamatan atau

0: dari 3 atau dari 2 jadi 3 atau dari 4, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, kemudian juga kalau udah kelas SMA lah, karena SMA pikir aja jurusannya, udah kelas sekarang ke belakang ya, kalau SMA lanjutin aja jurusannya, ini jurusannya ini, ya kan? Tinggal milih jurusan kalau sampai SMP, ya kan?
1: Iya.

0: kan?
1: Ya. Hmm. Oke. Okay. Jadi bagus ya kalau mereka ojek.
0: Kita pikir yang bagus sekali. Karena oh juga nggak atas pembuatan tapi
1: Iya. Oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Ojek.
0: Ya, semoga bermanfaat.

0: Iya, pagu anggarannya dari tahun pagu anggaran tahun 2027 sebesar 7,21 triliun rupiah. Rencananya akan terus dibangun hingga berjumlah 500 tersebar dari berbagai provinsi di seluruh tanah air. Saat ini baru 17 dari 14 provinsi yang sudah eksis, yang sudah berdiri dan sudah menerima pendaftaran di tanggal 27 Juli lusa ya. Pak Toto di Bengkulu, silakan Pak Toto.
1: Saya kurang setuju.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Karena sekolah yang ada aja masih banyak yang berantakan, yang sudah tidak layak huni, kekurangan guru ASN. Lebih baik menyelesaikan sekolah yang sudah ada.
0: Ya.
1: Itu lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu banyak juga yang mengatakan demikian. Karena kalau tujuan dari Sekolah Nasional Terintegrasi, konsepnya itu untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan jenjang SMP dan SMA. Kalau masalah mendasarnya adalah mutu, kesenjangan mutu, nah sekolah yang sudah eksis yang kurang mutunya itu masalahnya apa? Lalu diperbaiki atau dibenahi sehingga rata. Jadi capaian mutu pendidikan baik jenjang SMP maupun SMA merata di seluruh tanah air. Pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah ya, PR dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Jadi dari 7.000 lebih kecamatan yang ada di tingkat SMP SMA-nya yang terakreditasi A itu baru 4%-nya aja. Baru 263 dari 7.000-an sekolah di kecamatan. Dan untuk capaian literasi dan numerasi itu nomor-nomor, angka-angka, matematika ya, eksak ya. Kalau literasi itu membaca dan memahami apa yang dibaca, literasi itu seperti itu gambarannya ya, gambar kasarnya. Itu yang baru sampai di atas 75 itu baru angkanya itu kecil, di atas 1000 sekolah. Jadi output dunia pendidikan kita tidak merata mutunya. Menurut Anda gimana? Pak Umar di Batam. Halo Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Umar silakan.
2: Sekolahnya bagaimana?
0: Waduh, gak jelas nih suaranya. Pak Umar, wah Pak Umar benar ya, T4 ya? Atau tel lain? Ya, coba ditelepon lagi ya. Suaranya putus-putus dan gak jelas saya mendengarnya. Pak Umar di Batam ya. Ya, sekali lagi ini konsep dari sekolah baru ya. Bukan sekolah SMP SMA negeri di seluruh Indonesia yang disatukan, tapi ini bangunan baru, sekolah baru, konsep baru. Nah, kalau sekolah rakyat itu apa? Ya, ini inklusif ya. Untuk desil 1 dan 2, kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang bisa sekolah di sekolah rakyat. Sekolah unggulan apa? Sekolah unggulan adalah mengoptimalkan potensi generasi muda yang nilainya bagus-bagus, yang dilihat itu dari prestasinya ya, baik itu akademik maupun non-akademik. Saya ke Merauke dulu. Dari Merauke, halo Pak Sutrisno.
3: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Selamat pagi, silakan Pak Sutrisno.
3: Saya mengucapkan Hari Anak Nasional dulu ya.
0: Oh iya, boleh.
3: Boleh kah? Kalau masalah pendidikan Mas Fajar, itu supaya programnya pemerintah itu, saya melihat dari dulu itu tumpang tindih aja.
0: Iya.
3: Ada yang dari pusat, ada yang dari pemerintah daerah. Ini membuat terkadang itu dari pihak-pihak pendidikan itu ya bagaimana ini? Dia bilang begitu aja, tapi untuk pelaksanaannya ya memang prosedurnya itu tumbang tindih, banyak yang tumbang tindih. Yang kedua, tolong dari pemerintah daerah maupun pusat, itu yang ada di khususnya yang di Papua, yang ada yang di pedalaman-pedalaman itu yang jauh, itu yang belum tersentuh, saya mohon untuk diperhatikan masalah pendidikannya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Sutrisno. Untuk di Papua itu ada di sebentar, di Mimika ya, untuk konsep sekolah nasional terintegrasi ini. Saya koreksi tadi, saya ternyata yang asrama itu dua sekolah yang bentukan dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu sekolah Garuda dan juga sekolah rakyat. Itu konsepnya asrama ternyata. Sekolah rakyat juga asrama. Nah, kalau yang sekolah nasional terintegrasi ini tidak. Ya, tidak asrama. Tumpang tindih tadi Pak Sutrisno. Ya, itu juga banyak yang menyoroti karena kementerian yang menaungi itu beda-beda. Sekolah Unggulan Garuda dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Sekolah Rakyat, Kemensos. Sekolah Nasional Terintegrasi di Kemendikdasman. Gitu ya, beda-beda. Jadi Pak Bu Indra, halo.
2: Selamat pagi hari Ibu Fajar.
0: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bung Fajar. Dari semua komentar itu kan benang merahnya adalah udahlah tingkatkan saja yang sudah ada. Yeah. Iya, iya. Kalau yang di pelosok masih jauh. Nah, bagaimana meningkatkan supaya meniru yang sudah makin maju, ya. Jadi yang maju makin maju, yang belum maju jadi maju, gitu. Jadi kalau tumpang tindih begitu, nah itu meningkatkan celah-celah pengambilan keuntungan buat masing-masing pengurus.
0: Iya. Okay.
2: Karena selama ini kan yang mendapat keuntungan itu yang ngurus. Kalau yang pelaksananya itu cukup bersungguh-sungguh, tinggal ditingkatkan
0: kekuatannya. Oke, baik, makasih Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas komentarnya, opininya dalam Kopi Pro 3 di sekali ini. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan.
1: Oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
1: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
3: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
4: Yang mana tuh?
3: Uang yang di dalam amplop itu.
4: Saya nggak tahu isinya. Nggak isinya apa ya?
3: Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak?
4: Kenapa dikasih, Pak?
2: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita dini hari ini atau pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

0: reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dekat rumah kinerja tetap optimal, menguji program baru BKN. Kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Andi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ferdian Andi, apa kabar?
2: Mas Rudy, apa kabar, Mas?
1: Selamat enggak? Iya nih. Betul, tapi masih saya sering baca kok tulisan-tulisan Anda ini, Bang Ferdian. Oke. Iya, sebenarnya kalau melihat dari apa yang direncanakan oleh BKN, walaupun sementara ini untuk internal BKN sendiri, tetapi kalau nanti akan diterapkan ke institusi lainnya di wilayah kementerian ataupun lembaga yang ada, menurut Anda sebenarnya yang menjadi masalah utama apa sih yang ingin diselesaikan lewat program seperti ini? Kesejahteraan ASN-nya atau ketimpangan penempatan kerja selama ini? Gimana, Pak?
2: Ya, kalau kita baca pokok pikiran dari gagasan ini kan tadi untuk salah satunya adalah menyeimbangkan soal pengeluaran ASN begitu ya. Karena memang ketika jarak tempuh yang lumayan jauh, tentu dari sisi biaya transportasi itu pasti akan berpengaruh.
1: Okay.
2: Yang kedua juga mungkin ini khususnya berlaku di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Surabaya, Medan mungkin ya, kota-kota besar yang memang terkendala transportasi yang luar biasa. Bisa kita bayangkan, Mas Rudy, teman-teman ASN berangkat dari rumah itu ke tempat kerja, tidak hanya ASN sebenarnya, tapi spesifik soal ASN sekarang, itu berangkat pagi gitu ya, bareng sama anak-anak sekolah, kemudian karena mengejar tadi soal absensi dan seterusnya, baru kemudian aktivitas bekerja, pulang sampai rumah malam hari, pada isya atau pada maghrib, sudah lelah di rumah. Nah, situasi ini yang saya pikir dipotret dengan rencana kebijakan ini. Itu saya pikir menarik dari sisi bagaimana tadi kualitas kerja ASN itu pada akhirnya menjadi salah satu capaian yang ingin disasar, yang ingin dituju gitu. Ya, meskipun tadi ada dua hal tadi saya sampaikan, pertama dari sisi transportasi gitu ya, biaya transportasi. Yang kedua adalah dari sisi kualitas, karena bagaimanapun ASN juga memiliki keluarga. Meskipun sebenarnya ini, kalau ini saya pikir berhasil, juga perlu juga diadopsi oleh teman-teman di sektor swasta, karena memang kita nggak bisa bayangin kalau aktivitas habis di jalan, kemudian di rumah hanya tinggal sisa tenaga begitu, bagaimana dengan anak-anak kita. Ini yang saya pikir juga menjadi perhatian concern kita bersama gitu. Jadi ada sisi yang saya pikir menarik untuk dicermati gitu ya, meskipun nanti kita ingin tahu sejauh mana evaluasi dari trial di kementerian, di BKN gitu ya, itu perlu kita perlu disampaikan ke publik juga tentang efektivitas dan seterusnya.
1: Apakah artinya penempatan ASN yang jauh dari domisili selama ini ternyata memang menjadi keluhan struktural, Mas? Jadi bukan sekedar kasus-kasus tertentu aja, gimana?
2: Betul, itu terkonfirmasi dari data BKN juga pada akhirnya. Kalau kita lihat di data 2024 kemarin ketika penerimaan CPNS gitu ya, ini saya pikir juga cukup mengejutkan. Dari sebanyak 1.967 CPNS itu mengundurkan diri. Menariknya adalah mayoritas atau sebesar 1.285 orang itu mundur gara-gara penempatan jauh dari domisili. Ini yang saya pikir potret yang tergambar bagaimana penempatan ASN gitu ya, dalam praktiknya sering kita jumpai, termasuk yang tadi saya sampaikan data tadi itu menampakkan ketidaksinkronan antara pilihan dengan penempatan. Ini yang saya pikir menjadi problem, meskipun memang sejak awal kan sudah ada semacam kayak disclaimer oleh pemerintah ketika menawarkan formasi tersebut dengan misalnya kesiapan ditempatkan di wilayah di Indonesia misalnya. Tetapi ya pada perhatiannya ketika itu penempatan di luar domisili, banyak pertimbangan, misalnya orang tua sudah sepuh, tidak ada yang menemani, gitu-gitu, sedang pendidikan, macam-macam loh. Jadi

0: Ini tapi memang menjadi bintang, menjadi penting sekali karena memang bicara soal birokrasi ya bicara soal frontliner pemerintahan. Yeah. Pemerintah tergantung sekali dengan teman-teman ASN. Jadi mau tidak mau memang harus kita pikirkan bagaimana pola kerja, bagaimana tadi yang BKN concern soal penempatan tempat kerja dan seterusnya. Itu saya pikir isu yang menarik sekali. Yeah. Karena hitam putihnya birokrasi ya di teman-teman ASN, bukan yang lain gitu.
1: Oke, okay. Tapi sejauh mana nih Mas Fardian, kebijakan ini perlu adanya dasar aturan yang cukup atau ya sebatas kebijakan internal pimpinan saja?
0: Ya, kalau memang nanti pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan massal, gitu, kebijakan nasional, tentu ya harus ada aturannya gitu ya. Soal termasuk soal pada akhirnya nanti kan soal misal hari ini seorang PNASN misalnya ditempatkan di tempat yang bukan domisilinya, misalnya begitu. Nah, soal apa pengaturan soal mutasi saya pikir juga konsekuensinya akan muncul ketika nanti ini akan diterapkan di secara massal misalnya. Jadi pada akhirnya memang ketika ini nanti hasil evaluasinya ternyata dianggap ini efektif dan dianggap ini menunjang kinerja teman-teman ASN, ya konsekuensinya adalah mau tidak mau dibikin aturan yang lebih detail, lebih terperinci begitu ya, sehingga menjadi panduan bagi kita semuanya, bagi teman-teman ASN ketika misalnya tadi saya sampaikan kasus misalnya ingin kembali atau ingin penempatan di domisili yang dekat orang tuanya misalnya. Kayak gitu-gitu lah, saya pikir case by case tadi saya pikir juga perlu diatur pada akhirnya, karena termasuk nanti ketika misalnya ada gelombang untuk mutasi pingin kembali ke daerah masing-masing, lalu bagaimana dengan misalnya kapasitas birokrasi di daerah sebelumnya, sampai juga kemudian ada ketimpangan. Jadi saya pikir memang tidak sederhana yang kita bayangkan, karena memang dalam praktiknya ya cukup kompleks lah urusan ASN ini.
1: Karena kalau kita lihat lagi undang-undang ASN kan di situ jelas menekankan penempatan yang berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi nih, Mas Ferdian.
0: Betul.
1: Posisi
0: diadakan dari situasi tersebut. Maka ketika nanti ini misalnya diterapkan sebagai kebijakan nasional, tentu harus ada pemetaan juga. Jangan sampai kemudian ada gelombang untuk ingin kembali ke domisili masing-masing, tapi di sisi yang lain ada ketimpangan di sana. Soal kompetensi, soal sumber daya pada akhirnya. Sehingga kalau ini tidak hati-hati diterapkan, dianalisa begitu ya, maka ada dikhawatirkan yang muncul tadi itu termasuk semangat atau spirit yang ada di UU ASN menjadi bias pada akhirnya. Jadi menarik, tapi apapun itu menarik, dan kita tunggu bagaimana evaluasi, bagaimana hasil dari trial yang dilakukan oleh teman-teman BKN terkait dengan pola penempatan ASN di atau sesuai dengan domisili yang bersangkutan.
1: Ya, belum lagi mikirin kriteria siapa yang paling berhak pindah lebih dekat domisili kan. Jangan-jangan ada kong-kali-kong nanti.
0: Jangan sampai ada juga model zonasi kayak teman-teman anak-anak sekolah.
1: Ini kan perlu juga dipikirkan bagaimana kriterianya siapa yang berhak pindah yang dekat domisili. Jangan sampai program ini justru ada celah untuk membuat suatu artinya ya kesepakatan lah atau bahkan mungkin titipan penentuan penempatan ke depannya ini Mas. Ada kekhawatiran seperti itu kan nantinya ini?
0: Ya, pada akhirnya memang sebagai gagasan kita tunggu bagaimana tindak lanjutnya di lapangan, apalagi trial tadi yang kedua, jadi beberapa hal-hal yang memungkinkan itu akan muncul, menimbulkan masalah, tentu harus diantisipasi, harus dibaca secara kritis oleh teman-teman BKN ketika kelak nanti akan menerapkan aturan ini. Dan saya pikir masih jauh lain, tetapi sebagai gagasan saya pikir cukup menarik. Ada sisi yang tadi saya potret di awal, ya fakta itu yang saya pikir juga harus kita pahami juga tentang soal penempatan dan fakta yang tadi di perenggutan ASN di tahun 2024 yang kemarin ternyata mayoritas tidak mengambil itu gara-gara jauh dari domisili. Ini fakta sosiologis yang tidak bisa kita otak-atik kan, itu real di lapangan terjadi gitu.
1: Ya. Atau ada nggak institusi di kita ini yang justru memperlakukan aturan rotasi justru menghindari kedekatan wilayah untuk demi fairness yang ada, karena bukan tidak mungkin kalau dia di kampung halaman akan sedikit terjadi khawatirnya subjektivitas dalam penilaian kinerja ini. Gimana Mas?
0: Secara persis saya tidak tahu, cuman kalau kita lihat tradisi yang terjadi di lingkungan hakim gitu.

soal integritas nih, soal produktivitas misalnya. Jadi refreshment saya pikir juga cukup penting sekali dalam konteks dunia kerja gitu. Hmm. Ya teman-teman wartawan yang misalnya desknya misalnya di DPR, kemudian dipindah di kementerian apa, itu tujuannya kan dalam rangka upgrade juga, dalam rangka refreshment juga kan sebenarnya. Hmm. Dan secara tidak langsung sama juga di

0: dinikmati oleh air yang bersangkutan.
1: Karena bagi kami masih mempertanyakan sejauh mana klaim bahwa kedekatan domisili ini otomatis meningkatkan kinerja. Kalau sisi penghematan iya, tapi meningkatkan kinerja itu ada dasar yang kuat. Dari sudut pandang kebijakan publik gimana ini?
0: Ya, pada akhirnya memang ya tadi saya sampaikan ketika ada faktor sosiologis, ada faktor kultur yang kemudian menjadi tantangan juga ketika kedekatan domisili tadi itu sebagai parameter untuk menempatkan ASN. Ya, mungkin dari sisi kultur teman-teman ASN yang ada di lingkungan yang bersangkutan lebih mudah untuk melakukan pelayanan ke masyarakat, misalnya begitu. Ini sisi yang lainnya begitu ya. Dari sisi bahasa, dari sisi budaya lebih gampang untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat, misalnya begitu. Yang kedua, tetapi tantangan yang lainnya tadi itu saya pikir ada problem yang saya pikir juga harus kita baca juga soal kerentanan tentang profesionalitas misalnya. Ya, karena orang sendiri ya sudahlah kita skip misalnya aturannya dan sebagainya. Itu juga tantangan yang tidak bisa kita hindari. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat penempatan teman-teman birokrasi di level Pemda kan itu mayoritas ya memang mereka-mereka yang sudah domisili cukup lama atau orang memang warga yang berdomisili di daerah tersebut. Dan dalam prakteknya kalau kita lihat saya nggak tahu persis ya bagaimana teman-teman pegawai di lingkungan pemerintahan daerah di setiap Pemda begitu ya dalam melakukan mekanisme rotasi atau mutasi. Tapi tadi secara umum saya lihat teman-teman birokrasi di level Pemda ya mayoritas adalah mereka-mereka yang memang sudah berdomisili lama di sana atau memang putra daerah di sana begitu. Itu sebenarnya sudah lazim terjadi di instansi di Pemda-Pemda kita gitu ya. Tetapi tadi ini jadi problem ketika nanti itu berlaku di lingkungan pemerintah pusat, KL, Kementerian Lembaga misalnya. Ini yang jadi pertanyaan berikutnya tadi Mas Rudi sampaikan tadi.
1: Karena kalau bicara mengenai kinerja, efisiensi hidup, udah aja naikin gajinya Mas. Itu kan mungkin lebih terukur di situ. Atau dua-duanya domisili di dekat rumah naikkan pendapatannya gimana?
0: betul. Tapi memang Mas Udi di luar topik tadi itu sebuah kemewahan kalau tempat kerja dekat dengan rumah itu mewah sekali Mas hari ini
1: iya betul.
0: Satu energi, satu biaya itu luar biasa sekali.
1: Tapi kan kalau kita bicara dampak panjangnya atau dampak jangka panjangnya nih Mas Fadian ya, ketika kebijakan kesejahteraan pegawai terus diukur dari sisi atau solusi penghematan daripada

0: kompleksitas yang disasar atau dicapai oleh birokrasi. Tapi realitas yang terjadi kan soal kemampuan keuangan negara, soal tadi apa problem transportasi, ada problem keluarga. Jadi kompleks sekali. Tapi gini Mas, apapun itu, pertanyaan-pertanyaan kritis yang tadi muncul, saya pikir itu melengkapi dari gagasan yang diluncurkan oleh teman-teman PKS. Setidaknya itu menjadi bagian dari diskursus kita untuk menyempurnakan, untuk mengevaluasi, untuk memberi catatan-catatan terhadap gagasan yang disampaikan oleh BKN. Itu saya pikir cukup positif sekali. Karena ada fakta yang satu dengan fakta yang lain, saya pikir itu menarik untuk disandingkan. Kira-kira mana yang ideal di antara banyak tadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi itu. Okay. Tapi BKN sudah menangkap realitas di sisi yang lain gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi

0: apa namanya parameter, ada indikator yang menjadi pedoman oleh teman-teman BKN ketika mengevaluasi, ketika menilai pegawainya. Pada akhirnya itu yang harus dipedomani soal parameter tentang evaluasi kinerja ASN, termasuk bagi kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan misalnya. Jadi ada dua pendulum yang saya pikir perlu diperhatikan, pertama dari sisi internal birokrasinya, yang kedua adalah dilihat bagaimana persepsi, bagaimana kepuasan yang muncul dari masyarakat atau warga negara yang memang mereka-mereka yang terlayani oleh teman-teman birokrasi atau teman-teman ASN. Jadi dua pendulum, tidak hanya satu sisi, tapi sisi yang lain juga harus diperhatikan, sehingga terjadi keseimbangan begitu, Mas.
1: Ya, terakhir Mas, kalau Anda Mas Fadian diminta memberi rekomendasi ke BKN saat ini, apa hal penting yang harus dibenahi sebelum memperluas program ini?
0: Ya, tentu catatan-catatan yang muncul dari publik tentang stereotip yang dilekatkan pada ASN, meskipun tadi belakangan atau apa namanya dalam perkembangannya hari ini, ASN tampil cukup prima dalam beberapa hal misalnya. Apalagi kalau kita lihat formasi teman-teman ASN belakangan, ya didominasi oleh teman-teman milenial dan Gen Z misalnya. Ini saya pikir harapan menarik atau modal menarik untuk menampilkan ASN yang adaptif terhadap digital misalnya. ASN yang responsif terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Itu harapan atau peluang-peluang yang bisa dioptimalkan. Tapi catatan yang penting dari soal ASN tadi itu, mengubah stereotip yang muncul di tengah-tengah masyarakat tadi itu, saya pikir pekerjaan yang tidak mudah.
1: Yeah.
0: Dan itu tentu tidak sekedar di branding, tapi betul-betul bagaimana publik atau warga negara menemukan itu real di lapangan gitu. Meskipun tadi catatan saya di kota-kota besar misalnya dengan keberadaan mall pelayanan publik itu menampilkan wajah birokrasi yang berbeda betul dengan sebelum-sebelumnya. Orang mau ngurus sesuatu itu cukup masuk satu kantor saja, satu pintu saja gitu.
1: Yeah.
0: Lelet, Tambun dan seterusnya itu terbantahkan dengan fenomena mall-mall publik yang ada di kota-kota besar khususnya begitu ya. Kita sudah tahu bagaimana di daerah-daerah dan beberapa daerah juga sudah melakukan hal yang sama. Jadi poin saya adalah mengubah stereotip tadi itu memang pekerjaan yang tidak mudah. Tidak sekedar branding, tetapi betul-betul real di lapangan, sehingga tadi testimoni autentik muncul itu dari masyarakat betul-betul akan terjadi nanti terhadap birokrasi kita. Tapi secara umum tadi saya sampaikan ada peluang yang saya pikir menarik sekali dengan komposisi birokrasi kita yang milenial dan Gen Z. Yang kedua adalah hari ini digital pada akhirnya mendorong orang semakin terbuka, transparan, akuntabel. Itu saya pikir situasi lingkungan tadi itu yang mengondisikan mau tidak mau kita semuanya, tidak hanya birokrasi, kita semuanya harus menjadi tampil prima, lebih prima dibanding periode-periode sebelumnya yang belum ada digital misalnya.
1: Oke. Mas Ferdian Andi, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat. Assalamualaikum. Sama-sama. Sukses juga, Mas. Iya.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat.

yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa di Indonesia masih sangat minim adanya dokter spesialis jantung, dan saat ini yang ada di

0: dokter seperti kardiologi, intervensi yang tercatat ini juga sangat-sangatlah dibutuhkan. Kami akan berbincangkan bersama dokter residen jantung dan pembuluh darah, ada Dr. Asman Pasha Marichar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Dr. Asman.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, apa kabar, Dok?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ini lagi break menangani pasien berarti ya, karena kita mau ngobrol ya.
2: Iya, ini kebetulan saya lagi penugasan di Sumbawa Barat dan lagi agak santai habis poli.
0: Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa lama di Sumbawa, Dr. Asman?
2: Baru bulan pertama, Mbak. Kebetulan kita rolling tiap 2 bulan sekali. Kebetulan saya baru bulan pertama.
0: Di bulan pertama ini mungkin boleh cerita dong seperti apa sih suka dukanya. Berapa banyak juga dokter yang menangani penyakit jantung dan pembuluh darah berarti ya, spesialisasinya ke arah situ ya, Dok ya.
2: Betul. Jadi kebetulan kalau di daerah Sumbawa Barat ini nol, Mbak. Tidak ada sama sekali.
0: Wah.
2: Ya, yang jadi dokter jantung terdekat itu adanya di Sumbawa Besar, dan itu kalau saya tidak salah data terakhir itu hanya ada 1-2 orang saja, dengan salah satu diantaranya adalah seorang konsultan kardiologi intervensi seperti yang tadi dibawakan oleh di awal. Jadi memang di daerah-daerah di luar Jawa, Sumatera, dan Bali memang data dari Kemenkes yang akan kita bahas itu sangat valid ya, Mbak ya.
0: Oke, berarti ini kan tidak memenuhi kebutuhan begitu ya? Tidak memenuhi
2: sangat
0: persyaratan
2: tidak
0: kebutuhan.
2: Memenuhi kebutuhan, betul. Karena bahkan di satu kabupaten aja mereka tidak memiliki satupun dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Mbak. Dengan jumlah pasien rata-rata poli saya itu setiap hari 30-50 orang. Dan itu kita buka polinya Senin sampai Jumat. Berarti at least ada 150 orang yang membutuhkan pelayanan setiap minggunya hanya untuk di daerah Sumbawa Barat saja.
0: Oke. Kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini ya, artinya ketika ada keadaan darurat yang memaksakan bahwa harus ada penanganan dokter spesialis jantung, saya bilang begitu saja ya. Ternyata misalnya dokter Asman masih menangani pasien dan sebagainya, ini gimana nih, Dok?
2: Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk gawat darurat kita sudah ada sistemnya ya, Mbak ya, lewat instalasi gawat darurat, dan saya rasa itu sama di seluruh Indonesia, di mana kalau pasien gawat darurat pasti akan tertangani dulu di instalasi gawat darurat di rumah sakit tersebut, atau bahkan di beberapa tempat puskesmas pun sudah memiliki IGD. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau di puskesmas kan tidak ada dokter yang bisa dia konsultasikan untuk konsultannya, jadi dia akan merujuk. Tapi kalau di tempat saya di sini, karena kebetulan ada saya yang sedang penugasan di sini sebagai residen tahap akhir, kita di berikan kewenangan secara kompetensi untuk bisa menangani selayaknya sebagai dokter general cardiologist. Jadi optimalisasi penanganan awal dan gawat daruratnya dibantu dokter UGD terlebih dahulu kalau ada kegawatan hemodinamik atau saluran pernafasan, tapi selanjutnya akan dihubungi saya untuk memberikan advice terapi, dan ketika ternyata nanti saya ada kesempatan untuk bisa ke poli, ke UGD, mohon maaf, ketika polinya agak lowong atau sudah santai di ruangan seperti itu karena saya sendirian, nah kita akan melihat pasien itu ke UGD untuk memastikan kembali kondisinya, tapi advice dan tata laksana awal itu tetap kita berikan arahan dari dokter umum emergency yang bertugas saat itu, seperti itu.
0: Oke. Mungkin boleh digambarkan juga ya, Dok ya, sebenarnya apa sih faktor pemicu lonjakan kebutuhan pada dokter spesialis jantung ini, karena jumlah penduduk kah, atau memang karena ada hal-hal lain juga, atau memang karena kita sendiri memang tidak bisa menyediakan itu?
2: Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat data kebutuhan kan kalau saya tidak salah yang pertama kali saya baca ya dari Kemenkes dan betul-betul disebarkan ke media sosial kan sebenarnya dan juga umum adalah data yang dibuat di tahun ini itu, Mbak.
0: Ya.
2: Di mana mereka betul-betul membagi seluruh pembagian dari jumlah kasus, kebutuhan dari tiap daerah, jumlah kabupaten, provinsi, kelayakan dan standar rata-rata dari pelayanan yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk dari, jadi kalau berapa jumlah penduduk idealnya ada 1-2 dan lain sebagainya, dan itu memang ternyata terlihat sekali bahwa gap dari banyak spesialis di Indonesia itu memang sangat amat kurang, walaupun ada beberapa spesialis yang sudah terbukti mungkin surplus di 1-2 tahun lagi atau bahkan saat ini sudah surplus secara jumlah. Namun kembali lagi apapun itu ceritanya, mereka yang surplus pun di daerah juga kurang. Kenapa? Karena sebarannya yang sebenarnya tidak merata. Apalagi untuk spesialis-spesialisasi tertentu yang memang dari awal data Kemenkes sendiri sudah kurang. Seperti kami di bidang kardiovaskular, yang mana kalau kita lihat di data yang mungkin sudah tersebar itu, bahkan hanya untuk tahun ini aja itu minusnya gapnya sekitar 4.000 ya. Dan itu

0: bahkan sampai di tahun 2030 atau 35 itu sudah gapnya bisa 6.000 atau 7.000 orang di saat di saat kita terus melatih dan meluluskan. Jadi sebenarnya gapnya itu memang akan tetap tinggi sampai kapanpun, karena memang lulusannya tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan dan proyeksi sebaran penyakitnya serta jumlah penduduk yang akan terkena penyakit itu di masa yang akan datang, Mbak. Seperti itu.
1: Oke. Kalau memang gap ini ternyata matters ya, gap ini menjadi persoalan, apa sih yang bisa dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau apa yang bisa dilakukan oleh negara saat ini?
0: Oke, jadi sebenarnya permasalahannya kan banyak ya, Mbak ya. Salah satunya adalah kalau kita katakan jumlah itu tidak ideal, betul tidak ideal. Tapi kenapa selama ini pelayanan tetap dilaksanakan? Karena ada beberapa spesialisasi lain yang mungkin juga membantu, tapi di sisi lain mereka akan tetap mengalihkan ke bagian yang tertentu. Sebagai bagian saya jantung, kadang-kadang kan di beberapa daerah yang tidak punya jantung, itu penanganan awalnya akan dilaksanakan oleh dokter penyakit dalam, seperti itu. Tapi ketika ada spesialis jantungnya, dia akan tetap kembali ke jantungnya. Mungkin itu di beberapa daerah. Tapi permasalahan lain adalah lebih kesebaran sebenarnya, Mbak. Jadi kalau andai kata sebenarnya dengan jumlah yang saat ini, kalau kita bisa meningkatkan sebarannya itu minimal saja di satu kabupaten ada satu, sebenarnya tidak akan menjadi benar-benar terbengkalai dalam tanda petik. Karena kalau tidak ada sama sekali kan kesannya memang benar-benar terbengkalai, tapi ketika dia ada minimal satu saja, minimal akan ada yang memberikan advice, walaupun tentunya tidak ideal dan pasti yang bersangkutan akan overwork seperti itu atau mungkin overwhelm juga untuk bisa menangani pasien dengan jumlah yang banyak. Di satu sisi dia pegang poli, pegang rawat inap, terus juga menangani konsultasi dari UGD di rumah sakit tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau isunya, kalau menurut saya saat ini, walaupun ke depan jumlahnya tidak ideal, tapi lebih pentingnya saat ini emergensinya untuk penanganannya adalah bagaimana melakukan sebaran yang lebih merata untuk jangka pendeknya, Mbak, di Indonesia.
1: Oke, kalau ini masalahnya sebaran, berarti kan ada hal-hal yang menjadi faktor eksternal lain ya, yang membuat sebarannya tertumpuk di Pulau Jawa, bisa dibilang begitu ya,
0: betul,
1: Dokter
0: Asman. Jawa dan Sumatera lah ya.
1: Jawa dan Sumatera. Dan beberapa area. Nah, padahal kan katanya ada insentif untuk petugas medis, bisa dibilang begitu ya, yang mau ditempatkan di luar area termasuk di daerah 3T. Nah, selama ini jalannya seperti apa? Mungkin boleh cerita juga, benar nggak sih mereka diperhatikan?
0: Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang bagus, karena memang ini menjadi isu utama kenapa sebaran itu tidak merata, Mbak. Ketika seseorang tidak diikat oleh sesuatu lembaga atau suatu institusi yang bisa memberikan kehidupan yang cukup ya, saya tidak katakan layak secara umum dan berlebih, tapi saya katakan cukup saja untuk hidup dan menghidupi keluarganya, itu sebenarnya juga akan berat. Terutama yang pertama adalah bantuan dari pemerintah terkait dengan insentif. Karena sebenarnya kan aturan dari Presiden Prabowo terakhir, itu beliau sudah memberikan tambahan insentif dari presiden lain, daerah juga diberkenankan untuk memberikan, belum lagi ada jasa layanan dari JKN-nya, belum lagi gaji dan segala macam, agar di daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil itu bisa mendapatkan layanan spesialisasi yang setara dengan daerah yang lain. Tapi sebenarnya bukan karena permasalahan keuangan saja, yang walaupun yang kita harus tahu kenyataan di lapangan juga pasti mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang diberitakan, mungkin juga agak sulit pengajuannya atau tidak dipahami atau tidak diajukan karena prosedur, tapi juga karena aksesibilitas, Mbak. Seringkali kita tidak mendapatkan akses bisnis yang mudah ke daerah tersebut, atau untuk ketika pergi dari daerah tersebut tidak ada akses bandara, tidak ada akses kapal laut yang gampang, mungkin jalurnya sulit, mobil motor pun susah, atau ketika kita di sana, para tenaga medis spesialisasi tersebut tidak diberikan fasilitas yang cukup, mungkin rumahnya harus cari sendiri, mungkin kendaraannya harus provide sendiri, itu juga akan menjadi hal-hal yang minus. Jadi orang akan lebih berebut ke kota besar, di mana dia akan lebih nyaman, lebih mudah, walaupun pendapatannya mungkin kesannya sama atau lebih kecil sedikit, tapi dia tidak mengalami kesulitan atau kehebohan atau kerumitan dalam hal penanganan pasien karena fasilitasnya atau rumah sakitnya dibandingkan kalau dia bekerja di kota besar.
1: Baik. Itu. Jadi itu kalau saya simpulkan berarti ada 4 hal ya yang menjadi pemikiran bagi seorang dokter ditempatkan di area-area yang tidak populer, bisa dibilang begitu ya. Betul. Ada aspek kesejahteraan ya, tadi.
0: Terjauh.
1: Ada aspek kesejahteraan, ada kesiapan fasilitas kerja juga yang belum. Kemudian jaminan keamanan dan masa depan keluarga. Betul. Bisa dibilang
0: dukungan
1: itu ya.
0: Dukungan pemerintah daerah juga, Mbak, itu penting.
1: Oke, mana yang paling lemah karena sejauh ini?
0: Sejauh ini yang kita rasakan kalau untuk insentif kan sudah dari Prabowo ya, sudah ada
1: dari presiden, okay.
0: Ibaratnya sudah lebih kuat lah, karena sudah ada keterangan yang penting kita mau mengusahakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang adalah di layanan, di fasilitas di daerah, Mbak. Jadi gap antara fasilitas yang tersedia untuk memberikan pelayanan di daerah dengan di kota kabupaten lain yang mungkin lebih maju atau di kota jauh itu sangat jauh. Bahkan ada rumah sakit di tempat saya sini, kita tidak memiliki fasilitas layanan USG jantung, contohnya itu tidak ada. Kita harus menggunakan bersama-sama dengan teman yang melakukan USG perut seperti itu, sehingga layanannya mungkin hanya bisa dilakukan secara terbatas, contoh salah satunya. Atau yang di teman-teman yang lain juga mungkin kalau mau mengerjakan tindakan-tindakan operasi tertentu alatnya tidak ada. Atau mungkin di ruang intensif, kalau kita mau melakukan penanganan, ternyata mau ngecek lab-lab tertentu, fasilitasnya belum disediakan. Itu sebenarnya salah satu dan dua yang masih lemah di Indonesia, di samping tentang aksesibilitas. Karena rata-rata jalan di daerah itu masih jelek, fasilitas untuk menuju ke area tersebut juga masih sulit, sehingga kita ketika kitanya mau ke sana, atau pasiennya kita rujuk ke tempat lain, itu masih membutuhkan waktu yang panjang, berjam-jam, yang tentunya akan meningkatkan mortalitas dan juga morbiditas dari orang tersebut, Mbak. Seperti itu.
1: Oh, berarti dokter spesialis ketika datang malah merasa jadi keahliannya sia-sia ya, jika rumah sakit di daerah tidak memiliki alat medis penuh.

0: harus disiapkan juga tadi selain pemerintah daerah memberikan dukungan besar? Apa sih yang mungkin juga sekarang kan ada informasi yang kesannya bottom up ya?
1: Betul. Jadi yang pertama tentunya adalah kesiapsediaan dari alat kesehatan, bahan habis pakai, dan juga obat-obatan, Mbak. Itu nomor satu. Paling nggak yang basic lah. Jadi tidak perlu yang canggih-canggih, yang kategori 2, generasi 2 atau 3, yang mungkin digunakan di rumah sakit Kemenkes tipe A, seperti itu di kota besar. Tapi mungkin yang basic saja itu harus disediakan minimal satu jenis di antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kelengkapan dari alat medis yang akan digunakan oleh dokter tersebut. Itu sebenarnya dua hal yang penting dan harus ditingkatkan kembali dari pelayanan agar dokter itu bisa lebih nyaman. Karena kadang kan ada orang tertentu yang mungkin dia tidak terlalu fokus terhadap keuangan yang dirasa harus banyak gitu.

0: karena obat tersebut tersedia, nah itu akan memberikan efek yang lebih baik dan kenyamanan itu pasti akan ada. Dan itu yang saya rasakan saat ini, kebetulan di daerah saya juga saat ini.
1: Oke. Untuk masalah-masalah klasik nih, tadi kan itu juga cukup dalam ya, seperti pasokan listrik yang nggak stabil, jaringan internet, itu juga menjadi keluhan tersendiri kah? Dan bagaimana sejauh ini para teman-teman rekan-rekan sejawat ini survive?
0: Jadi kalau untuk jaringan listrik sebenarnya kan di, kalau di ini saya ngomong daerah saya dulu aja ya Mbak ya. Jadi kalau daerah saya sih jaringan listrik alhamdulillah aman, tidak ada masalah. Internet kita oke. Jadi 4G adalah ya, walaupun di beberapa provider terkenal tuh ada masuk sini. Tapi kalau saya mendengar teman-teman saya di daerah di luar NTB ya, seperti NTT contohnya, itu bahkan mereka harus pergi ke area tertentu di tengah kota hanya untuk bisa mendapatkan sinyal, untuk bisa menerima WA, untuk bisa internet dan lain sebagainya. Itu teman-teman di NTT dan sekitarnya biasanya. Jadi ada beberapa daerah yang memang masih seperti itu. Kalau di daerah-daerah tertentu seperti di Sumbawa ini, sebenarnya isunya lebih ke bukan listrik Mbak, tapi air. Karena airnya kualitasnya sangat tidak bagus. Sehingga kalau kita menggunakan air tersebut, kita harus perlu ekstra lagi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kebutuhan dasar air, listrik, dan internet, internet kan paling basic ya, sekarang paling bawah ya. Jadi daerah saya mungkin minus satu, tapi teman saya yang lain, dia airnya banyak. Tapi listriknya sulit, terus internetnya tidak ada. Jadi sebenarnya tiga hal itu juga menjadi suatu basic yang juga harus disiapkan untuk tidak hanya pelayanan kesehatan, tapi juga untuk kehidupan, kehidupan masyarakatnya, kehidupan dokter yang menanganinya. Dan itu akan memberikan kenyamanan juga bagi orang yang akan bertugas di sana, siapapun itu bidangnya.
1: Oke, kalau memang ini menjadi masalah yang umum dirasakan oleh para petugas medis begitu, seringkali kan juga ada diskusi bersama Kemenkes. Ada pemecahan-pemecahan nggak sih dok?
0: Kalau diskusi dengan Kemenkes, saya jujur secara pribadi belum pernah terlibat dan belum pernah diikut.
1: Tapi kan ada organisasi sejawat ya yang bisa menyuarakan tersebut.
0: Betul. Mungkin teman-teman sejawat yang lain sudah mengikuti dan saya yakin mereka pasti sudah menyampaikan hal-hal tersebut. Cuman memang ini kan kita harus pahami bahwa Kemenkes itu kan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang di luar bidangnya juga, Mbak. Kalau saya mengeluh masalah internet, masalah air, masalah listrik, tentunya kan beliau juga tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau andai kata kita mengeluh tentang layanan kesehatan, kita mengeluh tentang sistem, kita mengeluh tentang sesuatu yang harusnya ada tapi tidak ada, setidaknya mereka memang akan bisa mengusahakan, tapi mereka tidak bisa menjamin itu juga pasti ada. Karena di Indonesia ini, Kemenkes itu hanya berjuang untuk hanya punya kekuatan yang kuat itu di rumah sakit vertikal yang mereka langsung, itu mereka kuat Mbak. Tapi kalau di daerah, kembali lagi, saya akan bergantung pada rumah sakit umum daerah saya. Kalau rumah sakit umum daerah saya, pimpinan daerahnya tidak punya visioner yang bagus, ya tentunya rumah sakit itu tidak akan berkembang juga. Walaupun Kemenkes sudah membuatkan standar yang saya rasa dengan undang-undang, kalau nggak salah ada peraturan Permenkes terbaru tentang rumah sakit yang sangat bagus itu diberlakukan. Kalau daerahnya juga tidak peduli atau tidak punya visi yang bagus di masa yang akan datang untuk kesehatan masyarakatnya, tentunya itu tidak akan berjalan juga. Karena kembali lagi siapa yang ada di atasnya, seperti itu.
1: Oke, kalau dari sisi pengembangan karir Dr. Asman, mungkin boleh cerita sedikit ya. Itu bagaimana ketika bisa ditempatkan di luar area begitu, apakah kemudian ada jaminan lain?
0: Kalau untuk pengembangan karir, saya rasa untuk pelatihan dan kegiatan-kegiatan ilmiah, teman-teman sudah pasti tahu bahwa rata-rata kegiatan itu akan di-provide secara pribadi ya Mbak ya. Jadi hampir jarang kita menemukan yang betul-betul diselenggarakan, dibiayai, dan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ada, tapi oleh Kemenkes atau pemerintah pusat, seringkali luring, kalau daring.

0: luas untuk saat ini, tinggal kembali lagi izin dari daerahnya juga harus ada kan, terus juga harus ada pengganti dokternya yang akan di sana, karena kan akan ditinggal dalam jangka waktu yang tidak sebentar, 12-18 bulan, bahkan ada yang sampai 24 bulan seperti itu. Jadi tetap harus ada orang yang bisa menggantikan layanan tersebut, karena kalau dokternya sekolah tapi polinya tutup pasti tidak ada yang layanin mbak, gitu.
1: Sama aja itu, ya dok ya.
0: Itu teknis kenyataan di lapangan sih.
1: Mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada himbauan untuk rekan-rekan sejawat yang saat ini sedang mengenyam pendidikan. Ini kan kalau untuk menjadi dokter itu kan prosesnya panjang, tidak mudah. Betul. Kemudian saya sambungkan sedikit, ada cerita-cerita perundungan yang akhir-akhir ini viral di media sosial gitu ya. Mungkin mau kasih statement apa nih Dokter Asman?
0: Oke, kalau saya secara statement secara pribadi adalah kepada teman-teman saya, seluruh residen mungkin atau yang sedang akan berjuang menjalani residensi atau akan lulus atau baru saja menjadi seorang dokter yang ahli di bidangnya, baik itu dokter umum, dokter apapun yang menangani pasien, kita harus tetap bisa melayani pasien-pasien kita dengan baik, dengan apa yang kita miliki. Tapi tentunya kita tetap harus menjaga secara pribadi bagaimana kita bisa aman secara pribadi, baru kita menolong orang lain. Karena itu adalah prinsip utama yang harus kita pegang secara etis, di samping kita tidak melakukan sesuatu yang berlebihan kepada pasien-pasien kita. Tetap bersemangat, tetap yakin bahwa semuanya pasti akan bisa kita lewati apapun itu, dan kalau kita ingin lebih maju, saya yakin kita harus bisa memberikan dulu sebelum kita bisa menerima. Mungkin itu kalau pesan saya. Kalau yang kedua, terkait dengan pertanyaan mbak, terkait dengan perundungan, sejauh ini selama saya pendidikan 4 tahun di Universitas Udayana, saya sama sekali tidak pernah merasakan apa yang disebut sebagai perundungan tersebut. Karena perundungan yang dimaksud itu kalau dimintain uang lah mungkin atau apa segala macam. Okay. Alhamdulillah 4 tahun saya pendidikan, saya justru kalau ikut kegiatan tidak pernah bayar mbak, malah saya yang dikasih duit biasanya sama panitia, sama dokter-dokter saya, di samping pengalaman-pengalaman lain ya, belum lagi kenalan dengan banyak orang, diajak makan sana-sini dan lain sebagainya, merasakan banyak fasilitas, itu di bidang saya.

0: Dokter Asman Pasca Maricar yang merupakan dokter residen dari salah satu rumah sakit di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Sumbawa.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI merayakan Hari Anak Nasional dan mengajak generasi muda untuk melestarikan budaya bangsa dengan kegiatan berkebaya nasional. Laporannya disampaikan

0: kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
0: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pada Rabu 22 Juli 2026, kejahatan jalanan, begal, jambret, dan curanmor dinilai meresahkan warga di kawasan Bandung Raya memicu keresahan publik yang cukup luas. Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto menyatakan dukungan sambil mengimbau warga tetap tidak main hakim sendiri dan segera menyerahkan pelaku ke aparat. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan kriminolog dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut prihatin juga apa yang menjadi keresahan warga kota Bandung akhir-akhir ini akibat adanya kejahatan jalanan termasuk diantaranya begal. Prof, kenapa sih kok begal ini terus muncul di satu wilayah tertentu ini, Prof?

0: dari sejak beberapa tahun yang lalu juga di Bandung khususnya ya.
1: Iya.
0: Banyak terjadi kejadian-kejadian pembegalan, penjamretan dan lain-lain ya, perampokan dan lain-lain, khususnya yang terkait dengan pembegalan jalanan itu atau kejahatan jalanan sebetulnya.

0: karena informasi juga masih disampaikan.
1: Okay.
0: Selain juga selain juga karena memang nampaknya kejadian-kejadian begal sekarang itu berani, dalam arti tambah brutal, karena bukan hanya di waktu-waktu sepi atau waktu-waktu malam hari. Umumnya kan dulu kalau begal itu kan tempat-tempat sepi, malam hari. Siang bolong pun sekarang kan ada. Ya mungkin pertama karena memang kesempatannya semakin lebar, semakin luas.
1: Oke. Okay.

0: dia dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menghasilkan sesuatu karena kebutuhan terus mendesak gitu.
1: Oke, dengan adanya sayembara yang dikeluarkan oleh KDM ini, efektivitasnya bagaimana? Atau ada hal lain yang dikhawatirkan karena itu nanti di tangan masyarakat loh ini? Gimana ini, Bro?
0: Ya, yang pertama ya kita sambut baik keinginan pemerintah dalam hari ini gubernur kita untuk dalam upaya mengantisipasi jadi perhatian. Nah, dari satu pihak memang kita perlu sambut baik atensi pemerintah. Tetapi ya saya sih sebagai orang hukum ya tentunya harus berpijak pada aturan, pada hukum. Kita itu kan negara hukum, maka segala sesuatu juga harus berpijak pada aturan hukum. Terlepas bahwa para begal itu adalah orang-orang yang melanggar hukum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengantisipasi atau menangani persoalan-persoalan pelanggaran hukum itu jangan juga dengan dilakukan melanggar hukum kan gitu. Kalau saya sih tadi khawatir gitu, betul ibu yang disampaikan tadi khawatir gitu nanti dampak negatifnya. Jadi kalau pandangan saya optimalkan saja aparatur instrumen hukum lembaga-lembaga negara APH dalam hal ini yang sudah ada untuk lebih optimal dan justru lebih memappingkan tentang persoalan-persoalan ini sehingga nanti jangan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat, khawatir masyarakat itu nanti malah berlebihan walaupun terukur atau hanya untuk menangkap dan lain-lain, tapi ya masyarakat susah kadang-kadang mengatur kondisikannya.
1: Tapi ketika ada sayembara nih Prof, ini kan artinya penegakan hukum itu seolah-olah nih Prof ya, ada di tangan masyarakat yang tidak memiliki kewenangan penegakan hukumnya di situ atau atas identitas sendiri. Ini saya pernah baca itu namanya vigilantisme ini, Prof. Nah,
0: iya itu kalau
1: risiko warga lebih agresif. Iya, tingkat risiko warga lebih
0: sendiri.
1: Betul, lebih agresif. Bagaimana nih, Prof?
0: Betul, bisa menambah. Sudahlah dalam kondisi sekarang, kondisi sekarang itu sebetulnya masyarakat juga sudah melakukan upaya penanganan-penanganan yang berlebihan. Walaupun saya ya secara pribadi saya juga sih gemes kalau mendengar ada ibu-ibu yang mau ke pasar dijamret, ada orang yang sedang naik motor tiba-tiba dari belakangnya, itu suka gemes. Tapi kan persoalan-persoalan dengan dilawan secara brutal walaupun tadi katanya apa terukur dan lain-lain, ya susah sih.
1: Batasannya kan enggak jelas di situ.
0: Betul, apalagi diiming-iming dengan sayembara, khawatirnya malah dengan dorongan-dorongan sayembara, maka dengan berbagai macam cara dia lakukan, sehingga menjadi tidak terukur lagi, kan gitu. Yang terjadi apa? Ya tadi, antar seolah-olah kan perang panding, preman gitu kan, jadi negaranya bukan negara hukum kalau begitu.
1: Bisa aja itu manipulasi atau disetting malah ya, demi uang 50 juta tadi.
0: Betul, dalam praktek kan dulu ketika rame sudah ada penculikan-penculikan anak, orang yang sakit saja ketika kelihatannya seperti mencurigakan mau menculik malah sampai ramai dipukuli karena takut karena diduga sebagai penculik kan misalnya seperti itu. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Aparat itu lembaga yang resmi ditunjuk oleh undang-undang gitu, perintah undang-undang dalam melakukannya. Itu aparat saja yang sudah ada delegasi dari pemerintah ya, itu dibatasi Pak ruang geraknya Mas, yaitu dalam rangka misalkan di hukum acara pidana ada yang namanya tindakan-tindakan tertentu misalkan gitu kan ya, tetapi juga dibatasi karena aparat pun yang tadi saya katakan punya legalitas ya khawatirkan justru nanti main hakim sendiri atau melebihi kewenangannya, menyalahgunakan wewenang, apalagi masyarakat gitu kan ya khawatirnya yang tidak berarti masyarakat lebih tidak memahami tentang aturan ya, tetapi juga khawatirnya malah tadi malah menjadi korban gitu kan ya, dengan tujuan hanya ingin mengantisipasi, menangani, tapi jangan-jangan juga malah diserang oleh rampoknya sendiri, malah jadi victim, jadi korban malah, gitu kan? Itu juga persoalan lain.
1: Baik, Prof, dikatakan sayembara ini memberikan efek jera. Kalau dari perspektif kriminologi ini, Prof, dan hukum pidana kita, mana yang lebih efektif, sanksi atau hadiah, Prof?
0: Sebetulnya dua jalur istilahnya atau sukses kembar dalam menangani penyakit masyarakat ini kan kejahatan itu kan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Kalau kita berpijak kepada teori kedokteran, kalau ingin mengobati suatu penyakit itu cari dulu akar permasalahannya apa, diagnosa dulu, bukan akibatnya. Gitu kan ya, bukan yang simptomnya gitu kan ya, tapi juga akar permasalahannya. Kalau simptomnya saja yang ditangani, akar permasalahan tidak disentuh, tidak akan selesai persoalan.
1: Oke.
0: Gitu, makanya jalurnya dengan upaya-upaya ketahui apa permasalahan yang sungguh.

0: ya, maka nanti dilakukan dengan upaya preventif dan represif, gitu kan, mengantisipasi dan menanggulangi, begitu. Ya.
1: Artinya di situ pun juga bukan masyarakat sipil, berarti Prof ya?
0: Bukan, masyarakat sipil itu betul tadi kata Ibu Lida apa siapa, itu hanya supporting sebetulnya. Supporting. Karena yang diberikan kewenangan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum.
1: Iya, apalagi ada kata serahkan hidup-hidup ini, bisa-bisa tafsirannya berbeda ini, Prof. Tadi kan
0: berbeda. Masyarakat itu sekarang sebetulnya bisa dua kemungkinan. Kenapa dia melakukan lebih kejam atau tindakan-tindakan ini, sebetulnya bisa juga karena dia sebetulnya ada sesuatu yang di kepalanya itu gemes gitu kan ya. Gemes itu bukan hanya kepada si penjahat, si jamret itu. Jangan-jangan fenomena sekarang dengan melihat perilaku-perilaku yang lainnya yang sebetulnya tidak tersentuh oleh hukum, ketika ada orang yang menjadi ini, dia malah disalurkan tuh ke kekesalannya. Jangan-jangan juga seperti itu.
1: Oke. Dan apa dampak sosial bagi dampak sosial dari hadiah yang besar seperti ini, Prof?
0: Kalau begitu. Ya tadi khawatirnya malah menjadi antar masyarakat, jadi komplik antar masyarakat. Gitu ya. Komplik antar masyarakat di mana masyarakat di satu pihak memang ingin membalas dendam, apalagi kalau sudah jadi korban misalkan gitu kan ya. Di pihak lain juga kita sebagai negara hukum menjadi malah tidak jelas nih penanganannya.
1: Oke. Okay.
0: Terhadap mereka-mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kecuali kalau ya jangankan yang diduga, yang ini juga sama, tetap harus dilindungi dulu ketika tertangkap tangan, ketika sedang membegal juga dengan upaya-upaya, apalagi orang-orang yang perlindungan HAM misalkan gitu, yang perspektif HAM. Nah, tapi intinya gini lah, kita sebagai negara hukum tentunya juga harus ini, walaupun tadi dikatakan harus terukur gitu kan ya, harus dengan cara-cara yang baik, tapi tadi masyarakat kalau sudah gini, kalau dalam teori sosiologi yang namanya kalau sudah kerumunan itu sudah diatur, crowd namanya. Ya. Sudah diatur tuh biasanya kan. Okay. Nah, itu susah mengantisipasinya. Di dalam hukum pidana itu ada pasal, ada ketentuan yang bisa membela diri namanya ya, membela diri dalam keadaan terpaksa. Itu pun diatur, harus ada dua syarat. Pertama, keadaan terpaksa mendesak untuk melindungi diri, harta atau nyawa termasuk orang lain. Yang kedua, kalau melakukan tindakan harus proporsional. Proporsionalnya itu jangan sampai keuntungan yang diperoleh melebihi dari risiko yang akan muncul. Nah itu, karena kalau lebih tadi risikonya bisa kena sanksi.
1: Tetap saja
0: tidak menghapuskan pidana, tidak menghapuskan kesalahan ketika melakukan tindakan-tindakan dengan alasan bela diri lalu berlebih gitu kan. Misalnya hanya orang mau menyerang secara fisik saja, tidak ada senjata misalkan, tapi dilakukan dengan tindakan-tindakan berlebihan, itu juga sebetulnya melanggar hukum, walaupun sih ringan hukumannya tidak sebanding dengan ada niat untuk melukai atau menghabiskan nyawa misalkan.

0: kepolisian dari mulai Polda Jabar misalkannya kepolisian daerah Jawa Barat itu kan pelingnya jaringannya sampai ke polsek-polsek. Nah itu optimalkan saja dengan melibatkan tadi bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat RT RW menjaga masing-masing lingkungannya dengan cara-cara diberikan pemahaman bagaimana cara upaya kalau misalkan ada dugaan-dugaan tentang kekhawatiran terjadi sesuatu peristiwa. Nah itu bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana hubungan komunikasi memberikan informasi kepada petugas, jangan sampai nanti malah tadi karena tadi khawatir apalagi di sayembara ada ingin dapat hadiah dengan cara tanpa perhitungan dia mau mencoba menangkap malah menjadi korban akibatnya. Nah, itu juga khawatiran.
1: Oke. Ke depan apa menurut Anda nih Prof. Nadang yang sebaiknya dievaluasi pemerintah daerah dari kebijakan seperti ini Prof.?
0: Kalau ada, nah ini kan tadi saya katakan, sebetulnya kan persoalan-persoalan akar permasalahannya apa? Lingkungan yang menyebabkan mendorong munculnya semakin tingginya tingkat tadi kerawanan itu apa? Itulah justru yang harus dievaluasi, di mappingkan di ini. Kalau ada dana yang sangat besar, mendingan tadi penerangan jalan, keamanan dan lain-lain, lalu fasilitas-fasilitas lain lebih dioptimalkan, CCTV lah, misalkan penerangan dan lain-lain, supaya nanti juga masyarakat lebih aman atau paling tidak juga tidak banyak polis-polis hajar yang peluang orang untuk melakukan kejahatan gitu kan ya, termasuk juga mungkin fasilitas-fasilitas yang lain yang perlu dibenahi untuk ditingkatkan gitu kan ya, karena ya tadi saya katakan salah satu faktor mendorongnya orang berani itu karena memang ada keterdesakan kebutuhan juga karena lingkungan kondusif untuk melakukan kejahatan itu gitu kan, jadi sarana-prasarana juga harus ditingkatkan. Jadi upaya preventif perlu ditingkatkan, represif ketika terjadi juga perlu dilakukan. Baik. Namun secara teori upaya-upaya pencegahan itu jauh lebih minim, jauh lebih risikonya lebih kecil dibandingkan dengan upaya represif.
1: Gitu. Ya. Prof. Nadang Sambas, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pak 3 RRI hari ini. Prof. Salam sehat.
0: Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Bandung aman dan kota-kota lain juga ikut aman juga.
1: Amin. Ya. Hatur nuhun Prof.
0: Sama-sama,
1: monggo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, demikian tadi kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nadang Sambas.
2: Catatan peristiwa.
3: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.

0: Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli oleh pelanggan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator seluler. Berdasarkan putusan MK yang dibacakan pada 23 Juli 2026 atau Kamis kemarin, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap undang-undang terkait dengan aturan tarif dan juga masa aktif layanan telekomunikasi. Beberapa poin diantaranya adalah MK menyatakan bahwa sisa kuota internet adalah benda tidak berwujud yang melekat hak milik pribadi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah oleh konsumen. Penghangusan sepihak dinilai sebagai pelanggaran hak konstitusional. Kemudian operator seluler saat ini juga wajib menyediakan skema layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif, seperti sistem akumulasi data, perpanjangan masa aktif, kompensasi atau pengembalian dana. Aturan detail dan formula tarif baru mengenai pengelolaan sisa kuota ini nantinya akan diatur dan dikendalikan secara formal oleh pemerintah pusat. Dan untuk membahas hal ini, kami akan perbincangkan bersama dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Heru, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Fira, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, kabar baik ya Pak Heru hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, MK memutuskan bahwa kuota internet tidak hangus, operator wajib memberikan pelanggan pilihan. Nah, bagaimana Anda melihat putusan MK ini, Pak Heru?
2: Ya, saya pikir kita pertama tentu apresiasi ya terhadap apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan kuota internet ya. Yang selama ini juga diresahkan oleh masyarakat gitu ya, karena banyak masyarakat merasa kok saya udah bayar tapi kemudian hak saya itu bisa 10 GB gitu ya, kemudian baru 8 waktunya habis, 2 GB-nya hilang kan gitu ya. Ya, memang ini merupakan satu terobosan bahwa konsumen di sektor telekomunikasi juga perlu mendapat perlindungan dan juga pilihan. Karena kalau kita lihat kan dari putusan MK tersebut bahwa nanti masyarakat kan bisa memilih gitu ya, apa mau yang sifatnya itu limitatif maupun yang non-limitatif. Jadi kalau limitatif itu kan artinya mungkin ada orang yang butuh ya 10 giga per bulan, mau habis nggak habis saya pesan segitu ya boleh ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau sistemnya roll over gitu, itu juga operator telekomunikasi juga harus menyediakan gitu. Dan dari persidangan kebetulan juga saya memberikan keterangan pada saat sidang MK tersebut, beberapa operator telekomunikasi melalui ACI juga mereka sudah sepakat dan bisa menerima ya, karena juga beberapa operator sudah bisa memberikan layanan yang sifatnya itu rollover. Jadi mungkin nanti ada ya sama-sama nanti bisa memberikan semuanya itu rollover gitu agar ya masyarakat dilindungi gitu. Cuma kan memang kita juga perlu antisipasi kalau misalnya rollover lebih mahal gitu ya,
0: sih. Nah, itu tadi ya.
2: Itu tetap harus diberikan gitu. Ya, kita berharap sih sama aja sih ya gitu.
0: Iya ya, terkait dengan harga yang naik, ini juga cukup dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak hangus, tapi kalau harganya dinaikkan juga pikir-pikir lagi ya Pak Heru ya, terkait dengan kuota ini. Jadi artinya dari operator telekomunikasi sudah menyikapi ya untuk siap menjalankan kebijakan ini ya Pak Heru?
2: Iya siap, dan itu sudah disampaikan ke Majelis MK ya gitu ya. Cuma kan memang MK kan karena ada gugatan harus memutuskan, tapi juga memang di sisi lain itu kan juga ada PR juga nih dari terkait dengan pemaknaan baru gitu ya, yang terkait dengan revisi undang-undang telekomunikasi yang dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja, bahwa perlu aturan teknis pelaksanaannya nih. Ini nanti ada pekerjaan rumah dari Kementerian Komdigi untuk merevisi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Ya sekalian lah, namanya Permen Kominfo sekarang sudah Komdigi gitu, jadi sekalian nanti
0: sekaligus mengubah ya
2: gitu loh. Iya betul.
0: Oke, jadi perlunya penguatan regulasi juga, tapi ada potensi kenaikan harga tidak Pak nantinya dengan adanya kebijakan ini, dampak ya dari kebijakan ini?
2: Ya seharusnya sih nggak perlu gitu ya, karena kan orang misal beli 10 kan nggak mungkin orang membeli sangat berlebihan daripada kebutuhannya kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nambah ya paling bergeser 10 hari 1 bulan gitu, nggak mungkin dia diawet-awet karena sekarang
0: orang-orang butuh
2: kan
0: ya.
2: Juga cepet habis kuota gitu ya. Saya juga bingung gitu ya. Beli 10 kurang, 15 kurang. Jadi

0: Karena orang tiap hari main scroll TikTok, YouTube, apa yang kita sebut itu bandwidth hunger gitu. Jadi memang dia akan memboroskan kuota kita gitu. Yeah. Jadi nggak perlu khawatir juga sih, kalaupun misalnya ada perpanjangan itu, mungkin rollover itu sifatnya mungkin ya mungkin sebulan atau dua bulan. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang ojol apa kan juga mereka punya paket khusus sebenarnya gitu ya, yang mungkin juga lebih terjangkau bagi pengemudi ojol gitu, jalanan dari operator telekomunikasi.
1: Justru sebelum masa tenggatnya habis, kuota kita sudah keduluan habis ya, tidak ada sisa yang hangus gitu. Justru
0: belum,
1: ya
0: belum habis, belum waktunya belum satu bulan udah minta nambah lagi kan gitu. Artinya kan bahwa ya sebenarnya kebutuhannya lebih tinggi juga dibanding berlangganannya. Tapi kan kita juga nggak bisa semua orang akan seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin hemat gitu ya, beli 10 mungkin tadinya mungkin sebulan kurang ya bisa dihemat jadi 2 bulan kan gitu.
1: Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen nih, bicara dari sisi konsumen, ada tidak keuntungan yang paling dirasakan ya ketika kebijakan ini diberlakukan, Pak Heru?
0: Ya karena memang ini kan merupakan bentuk perlindungan konsumen. Karena apa? Karena kan selama ini yang konsumen ini dalam klausula bakunya gitu, dalam term of condition ini kan harus beli 10 GB ya harus habis tuh satu bulan gitu. Kita nggak punya posisi tawar gitu ya. Sehingga dengan keputusan MK ini, oh kan udah kan konsumen udah bayar, artinya bahwa ya dia berhak untuk, dia udah bayar dengan 10 GB gitu ya, tapi ketiga 8 udah mati. Nah, ketemu ada dua nih. Nah, dua ini yang harus kemudian ditetapkan sebagai rollover ataupun mungkin bisa refund atau banyak metode mungkin gitu ya. Tapi yang mungkin umum itu kan rollover gitu. Si siapa namanya si operator itu nggak mengembalikan uang gitu. Tapi kan layanan itu tetap menjadi hak ini. Jadi itu yang perubahannya. Dan saya pikir ya memang juga sekarang ini ya memang kita harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen juga, karena industri telekomunikasi tidak akan bergerak kalau dia itu tidak menjadikan konsumen ini sebagai subjek. Dan jangan sampai konsumen jadi objek penderita gitu. Jadi mereka ini kan yang operator telekomunikasi besar, karena kan ini kita beli pulsa, kita beli
1: karena masyarakat juga ya. Jadi harus dipuaskan juga konsumennya.
0: Nah, betul. Jadi cara berpikir lama itu harus dirubah. Ya sekarang ini ya konsumen telekomunikasi harus juga jadi raja gitu ya.
1: Oke, Pak Heru tadi sempat menyampaikan ya, memberikan pandangan juga di MK terkait dengan proses kebijakan ini ya, akhirnya diputuskan. Boleh cerita mungkin Pak Heru, apa yang menjadi pertimbangan dari para pemangku kebijakan akhirnya, kita memperbolehkan untuk kuota ini tidak hangus dan operator untuk wajib memberikan pilihan bagi pelanggan.
0: Itu menjadi hak dari konsumen ya, tadi udah bayar duitnya, tapi kok ada yang kemudian seolah-olah haknya nggak dipenuhi tapi kemudian dihanguskan gitu ya, atau tidak dapat dimanfaatkan yang 10 giga baru 8, 2 giganya hilang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di berbagai negara juga sudah diterapkan ya sistem rollover gitu. Jadi kita ini bukan tentunya gugatan yang diajukan oleh teman-teman yang ada pengemudi ojol gitu. Gugatan ini kemudian jangan dianggap sebagai ini sesuatu yang baru, di berbagai negara sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya ada beberapa operator juga yang sudah menerapkan. Jadi harusnya tidak menjadi alasan bahwa ini tidak layak untuk sektor telekomunikasi, tapi ini justru layak memberikan hak pada konsumen. Dan juga memang kita nyamain aja lah dengan ketentuan-ketentuan atau layanan yang ada di luar negeri kan gitu ya.
1: Berangkat dari permohonan salah satunya dari ojol juga ya, yang bagaimana untuk tidak hangus kuotanya ketika masanya sudah habis. Nah, dalam jangka panjang bagaimana kemudian dampaknya untuk industri telekomunikasi kita, Pak Heru, ada tidak?
0: Ya memang harus ada perubahan ya. Jadi kalau sistemnya itu tadi mungkin selama ini mereka merasa udah cukup, jadi orang beli 10 GB ya udah dia akan dapat duit 10 GB walaupun hanya dipakai 5 gitu ya. Sekarang nanti kan nggak bisa gitu lagi gitu ya. Jadi mereka juga harus harus menawarkan layanan yang variatif, yang kompetitif gitu ya. Termasuk juga mungkin banding-banding layanan gitu, yang sehingga orang memang bisa menggunakannya. Kan mereka jualan kuota gitu, jadi kalau misalnya kuota cepat habis mereka lebih senang gitu ya.
1: Lebih laris tetapi, juga ya harapannya ya,
0: tapi kita juga berharap pada masyarakat untuk menggunakan layanan internet, layanan telekomunikasinya secara bijak. Gak seharian kita kemudian juga mengakses internet, scroll-scroll terus gitu kan, kita juga harus bekerja
1: secukupnya ya, belajar, tidak harus, berfokus di internet ya, saja betul, ya Pak Heru.
0: Betul-betul, kalaupun kita menggunakan layanan telekomunikasi, layanan internet ini harus memberikan kontribusi bagi kita gitu ya, betul. Apakah itu meningkatkan perekonomian kita, apakah itu lebih mencerdaskan kita, memudahkan kita mendapatkan layanan publik, layanan kesehatan, segala macam.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Heru atas perbincangannya pagi ini. Sukses selalu. Salam sehat Pak Heru, selamat pagi.
0: Salam sehat.
1: Ya, perbincangan dengan pakar digital dan Direktur Eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta

0: Ini 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Sebuah momentum penting untuk kembali mengingatkan dan juga merayakan kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Peringatan ini bukan hanya sekedar seremoni tahunan saja, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebaya ini ternyata memiliki nilai historis dan juga identitas yang cukup kuat di tengah perjalanan perempuan Indonesia. Nah, di tengah perkembangan zaman, kebaya tetap hadir sebagai simbol keanggunan sekaligus cerminan jati diri bangsa. Dan seiring dengan waktu, kebaya terus mengalami adaptasi tanpa kehilangan maknanya. Kini kebaya tidak lagi terbatas pada acara formal, tetapi juga mulai dikenakan dalam berbagai kesempatan, termasuk aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana kemudian upaya agar kebaya ini tetap diminati oleh lintas generasi hingga saat ini? Kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua dan Pendiri Komunitas Perempuan Berkebaya, Ibu Lia Natalia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Bu Lia.
2: Selamat pagi.
0: Selamat Hari Kebaya Nasional ya.
2: Selamat Hari Kebaya Nasional. Pakai kebaya enggak nih?
0: Kebetulan hari ini belum pakai nih, Bu, tapi nanti mungkin bisa bongkar-bongkar lemari lagi ya untuk pakai-pakai kebaya.
2: Iya, tuh kayaknya. Atau iya, belanja deh. Sekarang yeah, jual kebaya makin banyak ya, Mbak Safira.
0: Iya, yeah, makin banyak, makin beragam. Modelnya juga tidak ketinggalan zaman ya, Bu Lia ya.
2: Oh iya, sekarang keren.
0: Oke, okay. Bicara soal Hari Kebaya Nasional nih, Bu Lia, kalau kita melihat secara umum, bagaimana Ibu memaknai kebaya dalam konteks budaya Indonesia saat ini ya, di tengah berbagai arus modernisasi ya?
2: Kalau saya melihatnya luar biasa positif ya.
0: Iya,
2: yeah. Karena dibanding 10 atau 12 tahun lalu, sekarang marak kali orang berkebaya di mana-mana.
0: Yeah.
2: Lebih sering kita lihat dibanding 12 tahun lalu, 10 tahun lalu. Hari ini banyak generasi Gen Z misal.
0: Betul.
2: Apa juga mereka dengan berbagai variasi, anak-anak sekolah. Itu luar biasa. Jadi menggembirakan sebenarnya dibandingkan saat kita memulai gerakan berkebaya sesering mungkin, sehari-hari dan sesering mungkin.
0: Kalau melihat dari perkembangannya, kebaya ini kan sudah melewati banyak sekali zaman, tapi tetap apa ya, tetap eksis ya dengan berkebaya ini. Dari berbagai model, kemudian warna, padu-padan, ini tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk berkebaya. Selain itu, apa sih, Bu, yang membuat kebaya tetap bertahan ya hingga sekarang agar terus dipakai atau dikenakan oleh anak-anak muda kita terutama ya?
2: Pertama, kebaya itu sebuah identitas.
0: Iya.
2: Sebuah identitas bahwa kita bagaimana. Kita punya banyak baju tradisional.
0: Betul.
2: Ya, untuk perempuan khususnya. Kebaya kan hanya untuk perempuan. Tapi memang ada kayak di Maluku itu disebut juga kebaya dansa itu untuk laki-laki.
0: Iya.
2: Itu ada, tapi mayoritas itu kebaya identik dengan busana atasan perempuan.
0: Iya.
2: Yang dipadupadankan kemudian dengan kain, entah itu batik atau ragam tenun seperti songket, tenun yang di NTT dan lain-lain. Tapi kenapa dia eksis? Ya balik lagi identitas bangsa.
0: Betul.
2: Kemudian yang kedua, dari sejarah kebaya itu sebenarnya simbol perlawanan terhadap dan perjuangan perempuan. Pada yeah, masa penjajahan demikian, dari mulai Belanda, Jepang, itu bukti sekali ketika kita merebut kemerdekaan, bahkan setelah kemerdekaan itu menjadi simbol nasional busana dasarnya. Kalau hari ini kita misalnya ada undangan resmi, orang pasti akan mengatakan busana nasional. Orang kepikirannya pasti identik dengan kebaya.
0: Yeah.
2: Hanya kemudian kebaya menjadi resmi busana nasional dengan sebuah keputusan pemerintah itu pada saat 2023 ketika bulan Agustus ada kepres untuk penetapan Hari Kebaya Nasional yang hari ini kita rayakan ketiga kalinya.
0: Ya, akhirnya menjadi Hari Kebaya Nasional ya diperingati.
2: Betul.
0: Tahun ini. Kalau
2: bahkan
0: melihat
2: ya, UNESCO ya, baik
0: ya, luar biasa ya kekayaan Indonesia sudah mendunia ya, Bu Lia.
2: Betul.
0: Kalau melihat dari perubahan tren, kebaya kan kembali dilirik ya akhir-akhir ini, Bu Lia. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Bu Lia? Agar kebaya ini tidak keluar dari pakemnya ya, tentu.
2: Kita kalau bicara pakem itu memang perlu, tapi kita tidak perlu kaku karena dalam budaya kita tidak bisa kaku. Budaya itu kan berkembang sejalan dengan perkembangan umat manusia.
0: Betul. Ya.
2: Sivilisasi manusia itu membuat budaya juga berkembang. Artinya kita perlu belajar awalnya seperti apa, sejarahnya bagaimana. Kemudian yang dulu orang kan tenang nih, yang apa otentik, yang unik, yang sudah vintage gitu ya, itu perlu tetap kita lestarikan karena kapan penggunaan kebaya di model seperti apa, kainnya bagaimana, itu
0: menyesuaikan lagi ya.
2: Penyesuaian. Namun dalam keseharian sebenarnya kita bebas berekspresi.
0: Yeah.
2: Karena itulah esensi kita berbudaya sebenarnya.
0: Betul.
2: Bahwa hari ini muncul banyak ragam, ya bagus sekali. Bahkan ketika kita di UNESCO itu kan kita tidak hanya Indonesia, tapi dengan 4 negara tetangga lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara, bahkan sama-sama anggota negara ASEAN.
0: Justru akan semakin memperkaya dan menjadi apa banyak pilihan ya untuk bagaimana perempuan bisa memilih untuk berbusana kebaya ini ya Bu Lia ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Ada makna tersendiri tidak dibalik dari penggunaan kebaya saat ini Bu Lia?
2: Penggunaan kebaya selain sebagai fungsi busana ya untuk melindungi tubuh, ada buat perempuan itu sebenarnya hal yang paling menyenangkan itu adalah eksklusivitas.
0: Ya.
2: Kemudian kita merasa eksklusif, kita merasa cantik ya, itu membuat confidence diri tinggi, tingkat kepercayaan diri tinggi. Ketika kita percaya diri, tentu kita akan melakukan banyak hal positif karena aura positif kita akan keluar,
0: ya.
2: Membuat sekitar kita juga terdampak kan pastinya. Lalu itu membuat energi positif tadi bisa membuat kita lebih aktif, membuat kita lebih bisa berkarya di banyak hal, tidak hanya dalam bidang budaya, tapi dimanapun kita berada, bekerja, berkarya, ya memang di situ yang akan terus menerus kita coba tularkan energi positif kita. Itulah makna sebenarnya kalau bicara kebaya di dalam fungsinya dan manfaatnya itu adalah bisa meningkatkan kepercayaan diri orang. Dari segi ekonomi dengan berkebaya dan berkain ya, itu berkebaya itu kan menggunakan kebayanya dan berkain, entah itu tadi saya sampaikan batik ataupun ragam tenun wastra Indonesia
0: ya,
2: itu sudah juga menghidupkan sentra-sentra industri yang menunjang, belum dari aksesoris, belum dari konde, belum dari tadi batik, tenun, tekstil, belum buat kebaya itu penjahitan.
0: Berdampak ke banyak hal juga ya.
2: Sektor fashion desainnya, ini yang belum lagi footwearnya. Ini semua menimbulkan dampak ekonomi. Hal yang positif itu ketika berkembang kan semuanya jadi menularkan energi positif dan itu membuat hal-hal positif baru muncul. Tari-tarian kita hidup dari segi budaya lain yang kemudian berkembang lagi dari kita berkebaya dan berkain adalah muncul tradisi-tradisi yang memang dilakukan dengan berkebaya ataupun tanpa kebaya dengan busana tradisional lainnya.
0: Berawal dari kebaya sehingga akhirnya impact-nya juga bisa ke hal-hal lainnya ya Bu Lia,
2: ya, aksesoris budaya lainnya.
0: Oke. Ada tidak tantangan yang dihadapi ya untuk kebaya saat ini agar masyarakat juga lebih tertarik untuk menggunakan kebaya, tidak hanya untuk bisa dikatakan kondangan saja ataupun acara formal ya Bu Lia?
2: Kalau saya melihat dengan adanya beberapa daerah sudah ada satu hari dalam seminggu buat ASN, kemudian siswa sekolah untuk menggunakan busana tradisional saja, itu sudah langkah baik di beberapa daerah. Belum semua, kita berharap semua, tapi kan sudah dimulai. Nah ini bagus sekali, kenapa kita harus terus menjaga, karena tadi saya sampaikan, ini identitas kita. Kalau orang India punya sari, orang perempuan India ya, perempuan India identik dengan sari, perempuan Jepang identik dengan kimono, perempuan Korea dengan hanbok. Lalu kita identiknya dengan apa? Ya, berarti kebaya lah yang harus kita terus kembangkan, kita hidupkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tidak perlu harus setiap hari berkebaya, tapi sesering mungkin. Gimana? Boleh kok, mau berenang pakailah baju renang,
0: menyesuaikan ya,
2: pakailah baju olahraga. Karena kita busana itu peruntukannya sesuai dengan waktu dan tempat dan kebutuhan. Tidak perlu harus berkebaya ketika harus terbang misalnya, atau mau terjun payung misalnya, atau manjat pohon misalnya. Ya kan, kita punya banyak alternatif. Berenang pun tidak perlu pakai kebaya. Pakailah sesuai dengan ketentuannya. Hanya ketika itu sering mungkin, pasti kalau untuk perempuan di luar sana saya sarankan, kalau pakai coba. Pasti rasanya berbeda.
0: Bu Lia, berbicara tentang hari kebaya, kalau dari komunitas perempuan berkebaya ada kegiatan khusus tidak yang dilakukan di hari ini?
2: Hari ini kita akan ada senja berkebaya. Jadi kita akan berkumpul di Jakarta Pusat, sekitaran nggak terlalu jauh dari Bendara Negara Indonesia. Ya, perempuan berkebaya pengennya ngumpul, duduk manis, memandang senja, berdiskusi apa yang akan kita lakukan next, program-program kita, dan diskusi untuk refreshment lagi. Banyak orang masih salah kaprah tentang kebaya itu sendiri dan penggunaannya, dan kenapa kita harus berkebaya. Kayak tadi Kak Davira sempat menanyakan kan, apa urgensinya, apa esensinya. Itu harus terus kita sampaikan, karena sifatnya manusia sering lupa ya.
0: Betul.
2: Ini yang perlu selalu diingatkan, supaya kita mantap bahwa berkebaya ini sesuatu yang menyenangkan.
0: Ya,
2: saling menguatkan, sesuatu yang menyenangkan. Cantik itu kan kalau warna-warni, kebaya, kainnya macam-macam, bisa
0: eksklusif ya.
2: Iya, eksklusifnya dapat. Nah, ini yang kita nanti sore ada namanya senja berkebaya di Jakarta Pusat. Lalu kita ada rencana untuk di Car Free Day nanti hari Minggu, untuk kita CFD bareng-bareng, kita akan gerakan kampanye sederhana untuk orang berkebaya. Itu aja, sebanyak mungkin orang mau berkebaya, karena ternyata berkebaya itu tidak seribet yang dipikirkan.
0: Iya, betul ya.
2: Santai itu,
0: bisa fleksibel bahkan untuk penggunaannya.
2: Sangat fleksibel, karena saya misalnya menggunakannya sehari-hari dalam bekerja, beraktivitas. Walaupun ada hari-hari juga saya pengen juga nggak pakai kebaya. Nah, tapi mayoritas saya memang lebih sering berkebaya dalam beraktivitas di luar rumah.
0: Iya, bukan suatu hal yang aneh ya kalau kita menemukan perempuan-perempuan di tempat-tempat publik menggunakan kebaya, justru menjadi sorotan tersendiri ya, mencuri perhatian dari masyarakat bagaimana berkebaya di ruang-ruang publik ya, Bu Lia.
2: Ya, anggota komunitas perempuan berkebaya itu sudah banyak banget kemana-mana. Bahkan dari komunitas perempuan berkebaya kemudian muncul komunitas-komunitas lain, entah terinspirasi, entah tadinya anggota kita kemudian membentuk yang lain, atau masih jadi anggota kita tapi punya komunitas baru. Itu semua adalah bukti bahwa orang memahami bahwa berkebaya itu juga sesuatu hal yang menyenangkan dan bisa dikembangkan dengan baik. Kan ada komunitas-komunitas baru yang muncul, ada kebayanya pokoknya. Nah, itu kreativitas yang harus kita dukung bersama. Dan bukan untuk saling bersaing.
0: Betul.
2: Karena dalam berbudaya itu demikianlah, dalam teori kita belajar di secara akademis, bahwa dalam sebuah bangsa ketika muncul banyak komunitas-komunitas yang mengusung sebuah elemen budaya tertentu secara bersama-sama, itu adalah bukti bahwa budaya tersebut, elemen budaya tersebut hidup dan memang nyata ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, boleh ya mungkin pesannya ya untuk masyarakat agar lebih mencintai lagi untuk memakai kebaya, kemudian lebih apa ya, lebih menggunakan kebaya ini, tidak malu ataupun tidak ragu ya untuk berkebaya dan juga terus melestarikan budaya kita. Silakan Bu Lia.
2: Ya, jadi saya ingat pengalaman bahwa ketika kita ada di luar negeri, orang sangat mengapresiasi kita dengan menggunakan busana tradisional. Saya berharap bahwa suatu hari di Indonesia kita tidak melihat kebaya sebagai sesuatu yang asing di negerinya sendiri, tapi memang kita menggunakannya dengan riang hati, kita bisa dengan bangga menunjukkan identitas kita sebagai perempuan Indonesia, karena kebaya seperti saya sampaikan tadi adalah juga simbol perjuangan perempuan di bangsa ini.
0: Luar biasa. Terima kasih Bu Lia atas waktunya pagi ini.
2: Terima kasih,
0: perbincangan dengan terkait dengan Hari Kebaya. Selamat Hari Kebaya Nasional sekali lagi.
2: Selamat Hari Kebaya Nasional. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi.
2: Pendengar.
0: Ketua dan pendiri komunitas perempuan berkebaya, Ibu Lia Natalia.
1: Wawancara Pro 3.
3: Gladys, itu gambar apa?
4: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
3: Panah itu apa ya?
4: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
3: Wajib dihormati tidak?
4: Wajiblah, Faro.
3: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
4: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
3: Oh.
5: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, dalam upaya menghadapi ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi jangka panjang, pemerintah
1: 26. Dari Studio Pro 1 RRI Rote, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Lalu temanya apa? Musik dan informasi. Selamat beraktivitas pendengar pagi ini. Kabupaten Rotendao khususnya di area Ba'a, Sangga Uen dan sekitarnya ini diguyur hujan. Tadi subuh sekitar jam 4:30 hingga ya mau jam 5 baru berhenti ya. Intinya tidak menyurutkan semangat kita di pagi hari ini, khususnya buat Bapak Mama Teoto semua yang sudah mulai beraktivitas pagi untuk menyambut rezekinya di pagi ini dengan hari pasar pagi ini di Busalaga. Semangat, hati-hati di jalan yang lagi berkendara juga. Semoga hari ini lancar, rezekinya banyak dan tentunya diberkati setelah setiap aktivitas yang dikerjakan pada hari ini. Kita hadirkan Mutiara Pagi, pendengar bersama Persatu RRI Rote. Tetap bersama kami dan selamat beraktivitas.

kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama, Mas Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Amsal 9 ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya berikan tema iman, hikmat, dan pengetahuan. Di zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan,

utama dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapa Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama belajar tentang ketiga hal ini yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita perlu tahu bahwa iman adalah dasar kehidupan orang Kristen. Iman adalah pintu masuk dan dasar dari segala sesuatu. Karena tanpa iman, kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Iman juga bukan sekedar tahu tentang Tuhan, melainkan percaya sepenuh hati kepadanya, menyerahkan hidup dan berjalan bersamanya meskipun kenyataannya kadangkala kita belum bisa melihat jawaban, pertolongan, hasil, bahkan mungkin mujizat dalam kehidupan kita. Itulah iman. Oleh sebab itu, pendengar setia Mutiara Pagi ini diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar bersama-sama bahwa iman juga membuat kita percaya kepada Allah sekalipun mungkin keadaan tidak sesuai dengan harapan. Maka disinilah iman mengajarkan kita untuk bersandar sepenuhnya kepada janji Tuhan, melebihi logika berpikir kita sebagai manusia. Kadangkala kita berpikir dengan logika kita, kita menempatkan logika kita melebihi iman dan percaya kita kepada Tuhan, sehingga ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai kenyataan hidup, maka kita mulai bimbang, kita mulai ragu. Oleh sebab itu, dengan imanlah kita memiliki keberanian menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Dengan imanlah maka kita diberikan kesetiaan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua di pagi hari ini, mari kita belajar bahwa iman itu adalah dasar kehidupan orang percaya. Ini fondasi yang sangat penting. Ini fondasi yang pertama, iman. Yang berikut, Bapak Mama, yang mau kita pelajari bersama-sama adalah bahwa hal yang kedua, hikmat adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sesuai kehendak Tuhan. Sekali lagi, hikmat adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sesuai kehendak Tuhan. Di sini kita mau belajar bahwa hikmat adalah kemampuan menerapkan apa yang kita ketahui dari firman Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebaliknya. Jadi fondasi kehidupan yang kedua adalah hikmat. Iman kita mempunyai dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Maka disitulah berproses berjalannya waktu, kita masuk ke fondasi yang kedua, yaitu hikmat. Disitu kita diberikan kemampuan untuk mengerti dan memahami segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Di sini kita mau belajar bahwa hikmat bukan saja mengetahui apa yang benar, tetapi kita diajar oleh hikmat untuk melakukan apa yang benar pada waktu dan cara yang tepat. Ini yang membuat kita berbeda dari pemahaman dunia ini. Sebab itu kita perlu tahu bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan dan diberikan kepada setiap orang-orang percaya yang dengan tekun dan setia membangun hubungan dengan Tuhan. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sebagai orang yang berhikmat. Maka hikmat itu akan kita gunakan dalam mengambil keputusan yang membangun diri sendiri, dan juga dengan hikmat itu kita menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah pentingnya hikmat. Dengan hikmat maka kita akan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dimengerti oleh dunia ini. Karena apa? Karena hikmat itu adalah Allah sendiri. Di balik hikmat itu ada Allah yang bekerja
memberikan kita

pemahaman untuk kita bisa meneliti, memahami segala sesuatu, bukan berdasarkan pengertian dunia ini, tetapi berdasarkan pengertian yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Itulah fondasi yang kedua, yaitu hikmat adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga sebagai orang percaya kita tidak salah menggunakan hikmat, bukan untuk kita menindas orang dengan hikmat kita, bukan untuk kita memperkaya diri dengan hikmat kita, kita menjadi sombong dengan hikmat yang Tuhan berikan, tidak. Tapi hikmat itu harus berjalan dalam kerendahan hati untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu fondasi yang kedua. Fondasi kehidupan yang ketiga, ketika kita berbicara tentang iman, hikmat, dan pengetahuan, maka yang ketiga, bahwa pengetahuan adalah anugerah Tuhan yang harus terus dikembangkan. Karena apa? Melalui belajar, membaca, bekerja, dan pengalaman hidup, maka pengetahuan kita akan bertambah. Kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah kehidupan yang dinamis, kehidupan yang bergerak, kehidupan yang berjalan. Ya, bukan kehidupan yang berdiam di tempat, tetapi berubah waktu demi waktu. Sebab itu kita membutuhkan yang namanya pengetahuan yang datang lewat anugerah Allah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan ini. Tetapi perlu diingat bahwa pengetahuan yang sejati itu selalu membawa kita semakin mengenal Tuhan dan mengasihi sesama. Sebab itu, pagi hari ini saya mengajak kita semua pendengar setia Mutiara Pagi, pengetahuan tanpa iman bisa membuat kita sombong, dan iman tanpa hikmat bisa membuat kita tersesat. Ketika iman menjadi fondasi, maka hikmat itu menjadi penuntun, dan pengetahuan itu akan menjadi alat ukur dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menjalani hidup ini, kita akan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Kita tidak hanya menjadi orang pintar, kita tidak hanya menjadi orang hebat, tetapi kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, bijaksana dalam

0: Pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Dari Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tiga fondasi kehidupan ini, iman, hikmat, dan pengetahuan, harus menjadi landasan utama bagi kehidupan kita orang percaya untuk menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih mengucap syukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu telah menguatkan kami, memampukan kami untuk berjalan dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, melangkah dengan iman, melakukan segala sesuatu dengan pengertian dan pengetahuan lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarnya. Biar kami dimampukan untuk mengerti, menerima, dan melakukan dalam setiap langkah kehidupan ini. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, kehidupan, pekerjaan, keluar masuk kami. Kiranya Tuhan melindungi dan menolong kami, memberkati pekerjaan yang ada di tempat ini. Berkati keluarga-keluarga, semua yang ada dalam dunia pendidikan, Tuhan berkati. Umat-umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, beban hidup, yang sedang sakit, Tuhan menolong mereka, menyembuhkan, memulihkan, berikan jalan keluar. Terima kasih untuk pagi hari yang luar biasa ini, ya Bapa. Berikan semangat, iman, dan pengharapan dalam kehidupan kami untuk tetap setia melayani Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin.
1: Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Immanuel Manubulu STA yang sudah bersama membagikan renungan Mutiara Pagi di pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 dengan tema kita iman, hikmat, dan pengetahuan. Baik pendengar, kita akhiri Mutiara Pagi edisi hari ini. Saya Yonas Ape, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan berkati kita. Sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi selanjutnya.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Pemerintah Rotendao berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya dibangun oleh pemerintah semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
2: Tidak boleh berpikir bahwa beta lema, apalagi mungkin kayak saat mau naring, ada yang dia bergerakkan, dia kayak tampak indah lah di dunia. Ini kayaknya beta kalah, tidak boleh berpikir seperti itu.
3: Selamat pagi pendengar dari Beranda Selatan NKRI, inilah Nek Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Rote di siaran ini Sabtu 25 Juli 2026. Pendengar, dua informasi menarik mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Bupati Rotendao harapkan pengabdian Universitas Nusa Cendana dihadirkan solusi nyata atasi kemiskinan, stunting, dan percepatan pembangunan berkelanjutan. Wakil Bupati Rotendao lepas atlet tinju Perbati Rotendao beri motivasi dan dukungan. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama dengan saya Yunas Ape. Bupati Rotendao harapkan pengabdian Universitas Nusa Cendana hadirkan solusi nyata atas kemiskinan, stunting, dan percepat pembangunan berkelanjutan. Selengkapnya laporan disampaikan Raja Waldus.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang resmi diluncurkan di lobi kantor Bupati Rotendao Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema bersama Undana membangun Rotendao maju, mandiri, dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan berbagai solusi ilmiah bagi pembangunan daerah. Bupati Rotendao Paulus Senuk mengatakan kehadiran para profesor dan dosen Undana menjadi harapan besar bagi masyarakat Rotendao. Menurutnya, hasil riset dan pengabdian yang dilakukan di lapangan diharapkan mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, terutama kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Bupati menegaskan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik agar program pengabdian tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
1: Pemerintah Rotendao berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya dibangun oleh pemerintah semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, saya berharap program pengabdian kepada masyarakat ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau tidak berhenti sampai di sini, tapi bisa juga berkelanjutan.
4: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana, Dr. Rudi Rohi, menegaskan kehadiran Undana di Rotendao bukan sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan bekerja bersama masyarakat melalui berbagai program pengabdian.
5: Bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik sekaligus mempraktekkan semua yang kami perlukan. Jadi kami tidak hanya menulis, bicara, tetapi juga bekerja. Sebagian dari kami sudah mulai melakukan kerja-kerja pengabdian. Saya sendiri sudah melakukannya tadi pagi dengan berkeliling beberapa tempat dan berbicara dengan kepala desa dan masyarakat.
4: Dalam program ini, Universitas Nusa Cendana menerjunkan 48 tim pengabdian, terdiri dari satu tim guru besar yang dikoordinasikan Profesor David Pandi bersama Profesor Jimmy Pelo, Profesor Robi Pelokila, Profesor Gemini Malelak, Profesor Petrus Kase, serta 47 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: SMA Negeri 8 Kupang menikmati program revitalisasi pendidikan, yakni mendapat 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet dengan total anggaran senilai 1,2 miliar rupiah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya disampaikan Alotani.
6: Revitalisasi ini kami SMA 8 Kupang mendapatkan kucuran dana 1,2 M. Dari dana ini dapat dibangun 4 ruang kelas baru dan 2 unit toilet.
7: Kepala SMA Negeri 8 Kota Kupang, Samuel Jamiriu, Selasa kemarin di Kupang menyampaikan program revitalisasi pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia sangat membantu kebutuhan ruang belajar siswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, menurut Kepsek Samuel Riu, program tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan layanan pendidikan berupa fasilitas gedung, ruang kelas, dan sarana pendukung lainnya. Ia menyebut bahwa SMA Negeri 8 Kota Kupang masih kekurangan 3 ruang kelas, ruang UKS, ruang OSIS, ruang BKH, dan sebuah aula. Pantauan RRI menjawab kekurangan 3 ruang kelas, pihak sekolah mensiasati dengan menyekat sebuah aula menjadi ruang kelas siswa.
6: Pada kesempatan yang berbahagia dan bermartabat ini, kami mungkin bisa titip pesan untuk kalau bisa kami dibantu lagi untuk yang kekurangan-kekurangan itu. Dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membantu kami lewat dana revitalisasi ini. Kami menyampaikan juga terima kasih yang tulus kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
7: Siswi kelas 12A SMA Negeri 8 Kota Kupang, Syahrini Risma Yanti Said kepada RRI menyampaikan bahwa mereka sudah bisa belajar dengan baik karena sudah ada penambahan 4 ruang kelas yang memadai. Sementara itu, siswa kelas 12G William E.G. Lucy mengaku sudah merasa lebih nyaman dan aman belajar karena kekurangan ruang belajar sudah mulai terpenuhi.
8: Setelah ada gedung baru ini, saat pembelajaran jadi lebih nyaman karena sudah dibangun kelas baru, jadi saat pembelajaran sudah lebih nyaman, tidak rasa gimana-gimana lagi dengan keadaan sekitar. Kalau sebelumnya tuh temboknya, catnya klopek-klopek atau retak-retak, suasananya juga kotor. Setelah ada pembangunan ini kan jadi lebih bersih, lebih rapi, dan catnya juga lebih aman.
7: Direktur Ekosistem Media Ditjen KPM Kementerian Komunikasi Digital RI Farida Dewi Maharani menyampaikan program revitalisasi merupakan salah satu program untuk menjawab kebutuhan bagi anak-anak yang tidak mendapat kesempatan layanan pendidikan di SMA Garuda dan Sekolah Rakyat. Sehingga melalui program revitalisasi, Presiden Prabowo menginginkan adanya pemerataan layanan pendidikan bagi semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas hingga Pulau Rote. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pembangunan koperasi desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
9: Pembangunan koperasi desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hingga 24 Juli 2026, pembangunan yang mencakup Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah ini telah mencapai 82 titik dengan berbagai tingkat progres penyelesaian. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Nyoma Sudana, mengatakan bahwa seluruh proses pembangunan dikawal langsung oleh Kodim 1613 Sumba Barat sebagai satuan kewilayahan yang membawahi dua kabupaten tersebut. Dari total 82 titik pembangunan, sebanyak 8 titik telah rampung 100% dan siap digunakan. Selain 8 titik yang telah diselesaikan, pembangunan di lokasi lainnya terus berlangsung dengan capaian yang bervariasi. Sebanyak 10 titik telah mencapai progres sekitar 90%. 9 titik berada pada kisaran 71 hingga 80%. 9 titik lainnya mencapai 61 hingga 70%. Sedangkan 15 titik berada pada kisaran 51 hingga 60%. 11 titik mencapai 41 hingga 50%. 6 titik berada pada progres 31 hingga 40%. 1 titik mencapai 21 hingga 30% dan 2 titik masih berada pada kisaran 10 sampai dengan 20%.
10: Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di wilayah Kodim 1613 membawahi dua kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah sudah berjalan 82 titik. 82 titik ini yang sudah 100% itu sudah ada 88 titik yang sudah 100% sudah selesai. Itu di Kabupaten Sumba Barat ada 4 titik, di Kabupaten Sumba Tengah ada 4 titik juga. Sedangkan progres yang 91 sampai dengan 90% itu ada di sekitar 10 titik. Berikut yang di 81-90 ada 9 titik, yang 71 sampai 80% itu ada di 11 titik, 61 sampai 70 ada 9 titik, 57 sampai dengan 60% itu ada 15 titik.
9: Nyoma Sudana menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi selama proses pembangunan adalah keterbatasan tenaga kerja. Sebagian besar pekerja berasal dari masyarakat setempat yang kerap harus meninggalkan pekerjaan sementara waktu untuk mengikuti kegiatan budaya dan acara adat yang berlangsung di desa masing-masing. Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, terutama pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti proses pabrikasi. Kombinasi tenaga kerja lokal dan tenaga dari luar dinilai mampu menjaga kelancaran pembangunan di setiap titik proyek. Sementara itu, untuk kebutuhan material dan logistik pembangunan dipastikan tidak mengalami hambatan. Seluruh bahan bangunan seperti besi, atap, pintu, jendela, kaca, hingga kebutuhan instalasi listrik telah tersedia di lokasi pembangunan. Kodim 1613 Sumba Barat menargetkan sedikitnya 70 titik pembangunan Kopdes Merah Putih dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 mendatang, sesuai dengan target nasional. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mendengarkan dan mengikuti Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Warta NTT Pagi ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Maxim Indonesia menggelar Maxim English Quiz bagi siswa SMK di Kota Kupang pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sebagai bekal menghadapi persaingan di dunia kerja global. Berikut laporan disampaikan Andi Iskandar.
11: Maxim Indonesia menggelar Maxim English Quiz bagi siswa SMK di Kota Kupang, Jumat 24 Juli 2026. Regional Development Manager Maxim Indonesia, Ridwan Damang Muda, mengatakan kompetensi ini bukan sekedar mencari pemenang, tetapi menjadi wadah bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan dan membangun rasa percaya diri. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menegaskan bahwa penguasaan bahasa Inggris menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki lulusan SMK selain kompetensi vokasi dan karakter yang baik agar mampu bersaing di dunia kerja. Regional Development Manager Maxim Indonesia, Ridwan Damang Muda, mengajak para siswa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris tanpa takut gagal.
12: Saya minta anak-anakku rileks saja, mengalir apa adanya, no need to be nervous, tidak harus nervous. This is not about win or lose, bukan kalah atau menang, tapi how do you, bagaimana Anda bisa berada di sini, bisa participate, dan bisa bangga dengan skill yang kalian punya.
11: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menilai penguasaan bahasa Inggris merupakan jembatan menuju peluang kerja yang lebih luas.
13: Anak-anak di SMK tentu di satuan pendidikan vokasi itu dilatih untuk supaya memiliki keterampilan, keahlian dengan kompetensi tertentu. Tetapi persaingan di dunia kerja saat ini, orang bilang persaingan global, kemudian juga dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, orang selalu bilang era disruptif, perkembangan begitu cepat, ya kita butuh juga kemampuan untuk bisa menjembatani kemajuan itu dengan kebutuhan kerja kita setiap hari. Apa yang bisa menjembatani itu? Bahasa Inggris.
11: Melalui Maxim English Quiz, diharapkan siswa SMK di Kota Kupang semakin termotivasi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sehingga lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan pengembangan teknologi di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemeriksaan gigi secara berkala dinilai menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai gangguan kesehatan rongga mulut sekaligus mencegah kerusakan gigi yang lebih serius. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
14: Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin masih perlu ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan rongga mulut. Menggandeng Batalion Komando Hanut Pasgat menggelar pemeriksaan gigi gratis yang dirangkaikan dengan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 sekaligus Grand Opening Negara Dental Estetik. Selain pemeriksaan gigi, masyarakat juga memperoleh layanan scaling serta pemeriksaan kesehatan dasar. Dokter gigi spesialis konservasi gigi Rosida Indriyatmi SPKG mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pemeriksaan gigi secara berkala. Akibatnya pasien baru datang ketika kerusakan gigi sudah cukup berat dan membutuhkan penanganan yang lebih kompleks.
15: Kebanyakan kan orang-orang awam itu, apalagi di sini itu dia biasanya tidak aware ya dengan kondisi rongga mulutnya. Kadang kita itu tidak tahu sebetulnya ada berbagai macam masalah di kesehatan rongga mulutnya. Nah, itulah fungsi kita untuk memberikan edukasi kepada pasien bahwa walaupun tidak sakit giginya, tapi harus dilakukan pemeriksaan dan kita harus kontrol rutin ke dokter gigi untuk mengetahui bahwa giginya ada bermasalah atau tidak. Karena kalau misalnya giginya itu dia ada bermasalah, maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Jangan sampai giginya sudah lubang besar, terus kena saraf, lubang gigi, dan ujung-ujungnya dicabut.
14: Sementara itu, salah seorang warga Kota Kupang, Kamila Detan, mengaku bersyukur dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan gigi gratis. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
16: Dapat informasi dari anak mantu, kebetulan kerjanya di dealer Nissan, bahwa ini hari ada pemeriksaan gigi gratis. Makanya itu saya datang untuk bisa periksa gigi. Ya puji Tuhan bukakan jalan bagi kita yang anggap tidak mampu bisa dapat periksa gigi gratis di sini. Harapannya ke depan kalau bisa ya gratis terus.
14: Melalui kolaborasi dalam momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, layanan kesehatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan pemeriksaan gigi sebagai bagian dari pola hidup sehat, sehingga berbagai penyakit pada gigi dan rongga mulut dapat dicegah sejak dini. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga.
3: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Wakil Bupati Rotendao Permoi Dude Lucy Detan memberikan motivasi dan dukungan kepada para atlet tinju muda yang akan mengikuti kejuaraan. Selain memberikan semangat, Wakil Bupati juga menyerahkan bantuan sebesar 2 juta rupiah untuk mendukung keberangkatan para atlet. Selengkapnya, Ian Aplugi melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan atlet muda. Wakil Bupati Rotendao, Apremoy Dude Lucy Detan, menerima sekaligus melepas para atlet tinju binaan Perbati yang akan bertanding pada kejuaraan tingkat provinsi. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyatakan kesiapan pemerintah untuk menjadi bagian dari upaya mencetak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Rotendao.
18: Anak-anak masa depan Kabupaten Rotendao, ini anak-anak atlet. Tentu ketika mereka bertanding, mereka juara, yang dibawa-bawa kan tidak hanya nama personal atau atas hanya nama siapa, contoh Leni, tetapi pasti nama Rotendao yang dibangga-banggakan. Jadi Mama Wakil siap untuk ada di dalam bagian tim ini untuk sama-sama ketong, maksudnya sehati, sepikir, untuk kita melihat bagaimana tinju di Rotendao ini bisa mengharumkan nama Rotendao, lalu lahirlah atlet-atlet baru, atlet-atlet yang sudah ada, jadi menjadi atlet-atlet yang luar biasa lagi. Nah,
17: selain memberikan motivasi, Wakil Bupati juga menyerahkan bantuan senilai 2 juta rupiah sebagai bentuk dukungan bagi kebutuhan para atlet sebelum bertolak mengikuti kejuaraan. Ia berharap bantuan tersebut dapat menjadi penyemangat sekaligus meringankan kebutuhan para atlet selama mengikuti pertandingan. Dalam arahannya, Wakil Bupati berpesan agar para atlet memiliki mental juara, percaya pada kemampuan diri, serta tidak pernah merasa rendah diri saat bertanding. Menurutnya, kemenangan diawali dari keyakinan dan keberanian menghadapi setiap tantangan, disertai disiplin latihan dan doa.
2: tidak boleh berpikir bahwa beta lema, apalagi mungkin kayak saat mau naring ada dong dia berdikarakan dia kayak tampak indah lah di gue ini kayaknya beta kalah, tidak boleh berpikir seperti ini. Bertarung sampai titik darah penghabisan dan harus berjiwa besar, mental petarung itu harus ada. Nah, wakil Bab Simpson hari ini ketong susah, ketong sudah punya apa-apa, tapi mental itu yang membentuk ketong bisa jadi orang seperti ini.
17: Wakil Bupati Rotendao optimis para atlet mampu meraih prestasi terbaik dan membawa pulang medali bagi Kabupaten Rotendao. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan agar para atlet dapat bertanding dengan baik, menjaga sportivitas, serta mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Rotendao harapkan pengabdian Universitas Nusa Cendana direkam solusi nyata atasi kemiskinan, stunting, dan percepat pembangunan berkelanjutan. Wakil Bupati Rotendao lepas atlet tinju Perbati Rotendao beri motivasi dan dukungan. Pendengar dan pemirsa RRI, sekian Warta NTT Pagi. Dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ape mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jordan?
2: Iya, Mama.
1: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
2: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
1: Apa kamu bilang?
2: Mama, kok Mama bisa di situ?
1: Jordan, dengar ya, air itu perlu dihemat karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat, air juga tahu.
2: Siap, Mamaku sayang.
3: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba,

0: memanfaatkan sampah itu.
1: Memanfaatkan bagaimana?
2: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
2: Iya dong.
3: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi bekerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan, adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pak, tiket ke Surabaya 2 ya.
1: Eksekutif.
2: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
3: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih. Antriin apa?
4: Ah, berisik buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetep.
2: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
4: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan rekan saya Hiona Sape di edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Kementerian PPN Bappenas menegaskan perlindungan anak di ruang digital menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional melalui pemenuhan hak anak. Pendengar Rati mengatakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan kebijakan yang terpadu, implementasi berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi sebagai payung hukum telah tersedia, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah hingga masyarakat. Ia menambahkan pemerintah telah memasukkan perlindungan anak di ruang digital sebagai salah satu prioritas dalam rencana kerja pemerintah 2027. Pendengar, selain itu, literasi digital anak, pendampingan keluarga, dan pengawasan orang tua dinilai menjadi fondasi penting untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan di dunia maya. Menurut Rati, perlindungan anak dari kekerasan digital hanya dapat berhasil melalui keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Ia menambahkan, Kemen PPPA bersama sejumlah kementerian dan lembaga telah menjalankan

Dan save. Iya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda. Melansir dari berbagai laman kesehatan, oatmeal merupakan makanan yang berasal dari biji gandum, gandum utuh atau oat. Bahan pangan ini mudah diolah menjadi menu sarapan maupun pengganti karbohidrat dalam pola makan sehari-hari. Dengan oatmeal dapat dihidangkan bersama buah-buahan, kacang-kacangan, pemanis alami, dan krim atau yogurt. Selain itu, oatmeal juga dapat disulap menjadi overnight oats, pancake, hingga dicampur bersama sayuran dan kaldu ayam. Pendengar, selain memberikan energi, oatmeal juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan dan dibutuhkan tubuh. Kandungan tersebut menjadikan oatmeal sebagai pilihan makanan sehat bagi berbagai kelompok usia ketika dikonsumsi secara seimbang. Salah satu manfaat utama oatmeal adalah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui kandungan serat larut beta glukan. Serat tersebut juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengendalian berat badan. Beta glukan dalam oatmeal turut berperan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Dengan demikian, konsumsi oatmeal secara rutin dapat mendukung kesehatan jantung apabila diimbangi pola hidup sehat. Oatmeal juga memiliki indeks glikemik yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa sumber karbohidrat olahan lainnya. Kondisi tersebut membantu menjaga kadar gula darah tetap lebih stabil, terutama bagi individu yang berisiko diabetes. Selain itu, oatmeal mengandung antioksidan bernama avenatharmides yang hanya ditemukan secara alami pada biji oat. Senyawa tersebut diketahui membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta mendukung kesehatan pembuluh darah. Selain kaya antioksidan, oatmeal juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Kandungan seperti magnesium, zat besi, serta vitamin B berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami, rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, upaya mencegah seks bebas dan pergaulan berisiko di kalangan remaja membutuhkan kolaborasi yang kuat antara keluarga, sekolah, pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, serta masyarakat. Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi kunci dalam membangun generasi muda yang sehat, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman tanpa terjerumus ke dalam perilaku yang membahayakan masa depan. Dengan dalam dialog Rote menyapa dengan topik kolaborasi cerdas, cegah seks bebas dan pergaulan berisiko untuk masa depan berkualitas. Dengan disampaikan bahwa remaja merupakan kelompok usia yang sedang berada pada fase pencarian jati diri. Pada masa ini, pengaruh lingkungan, media sosial dan pergaulan memiliki peran bebas dalam membentuk pola pikir maupun perilaku. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan literasi kesehatan reproduksi perlu diberikan secara tepat sesuai usia. Imelda menekankan bahwa pencegahan tidak cukup hanya melalui larangan, tetapi harus dibarengi dengan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Remaja perlu diberikan ruang untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi, termasuk pergaulan, penggunaan media digital, hingga kesehatan reproduksi. Pendekatan komunikatif dinilai lebih efektif dalam membangun kepercayaan sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang keliru. Mendengar, selain keluarga, sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk lingkungan belajar yang aman dan mendukung perkembangan prestasi didik melalui kegiatan penyuluhan, konseling, dan penguatan pendidikan karakter. Sekolah dapat menjadi ruang yang mendorong siswa mengambil keputusan secara bijak serta memahami risiko dari perilaku yang dapat berdampak pada kesehatan maupun masa depan mereka. Pendengar, kolaborasi lintas sektor juga menjadi salah satu strategis penting dalam menciptakan ekosistem perlindungan bagi generasi muda. Pemerintah bersama berbagai lembaga terus mendorong edukasi mengenai kesehatan reproduksi, penguatan kesehatan keluarga, serta pemanfaatan teknologi digital secara positif agar remaja mampu menyaring informasi yang mereka terima. Dengan berbagai program edukasi juga dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan digital dan perlindungan anak di ruang digital. Pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.go.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar saja kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya.